0: adalah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
1: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
0: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulang selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari debarkasi Banjarmasin kita ke debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Omnyo KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, Pak. Ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kanitas Niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 jadi 4, 3. Di kota 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Masih di Pancar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar ya. Tadi Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 Skotlandia versus Brazil. Siapa yang mengidolakan Brazil ya, dan hasil pertandingannya wah langsung menang telak ya pendengar. Tapi untuk informasi lengkap mengenai pertandingan, Anda dapat mengikuti update-nya terus melalui rangkaian siaran Pesta Bola Dunia dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Tadi juga sudah ada warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya bersama saya Dini Oktariani pendengar untuk hari Kamis 25 Juni 2026, saya masih akan menemani ruang dengar Anda di rangkaian musik dan informasi di Riau Pagi.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi Anda melalui informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG Pekanbaru. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama analisis BMKG Gita. Silakan Gita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga di sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga berawan, namun siang hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Kota Dumai. Sore hingga malam hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan, Singingi, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada siang dan sore ataupun malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Untuk tinggi gelombang mencapai 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Indragiri Hilir. Untuk total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 51 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya ada 14 titik yang tersebar di Kabupaten Siak 5 titik, Rokan Hilir 3 titik, Kampar 2 titik, Bengkalis 1 titik, Indragiri Hulu 1 titik, Kuantan Singingi 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di @infocuacariau. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gita untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
2: romantis. Wah, ma, ulan ma.

Pro 1 RRI Pekanbaru, selamat pagi pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Ya, selamat mengawali aktivitas Anda, semoga hari ini aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Untuk Anda juga pendengar yang saat ini sedang mobile, ya mungkin menuju kantor, ya ataupun juga tempat aktivitas Anda, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan, pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya biar berkendaranya nyaman, aman, selamat sampai tempat tujuan, bisa menjalankan seluruh rangkaian aktivitas Anda hari ini, dan nanti bisa kembali pulang ke rumah. Pagi hari ini pendengar di Riau Pagi, ya kita awali informasi dengan sebanyak 21 calon komisioner KPID Riau yang berhasil lolos seleksi. Jadi proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Riau periode 2026-2029 memasuki tahapan baru. Tim seleksi atau tim sel resmi mengumumkan sebanyak 21 peserta berhasil lolos seleksi psikotes dan wawancara serta berhak untuk dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau. Pengumuman tersebut disampaikan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPID Riau, Syarifah Faradina, melalui sebuah pengumuman yang diterbitkan pada hari Rabu 24 Juni 2026. Menurutnya, peserta yang dinyatakan lulus telah melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim sel, ya, sesuai dengan mekanisme dan juga ketentuan yang berlaku. Jadi para peserta yang lolos itu berasal dari berbagai latar belakang profesi dan selanjutnya juga akan bersaing pada tahapan akhir untuk memperebutkan kursi komisioner KPID Riau periode 2026-2029. Dan tahapan berikutnya akan dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau melalui uji kelayakan dan kepatutan yang jadwal pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pendengar, selanjutnya nanti di tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi, dan juga nanti kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Saksi mahkota ini kan cuma satu nilainya. Dalam hukum pidana tuh unus testis, nulus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Jadi seorang saksi saja keterangannya tidak bisa dinilai sebagai sarana pembuktian yang cukup. Apalagi saksi mahkota. Dan gitu loh. Jadi saksinya satu saja tidak cukup. Yang kedua,
1: kalau penegak hukum tentu kami ini sebagai aparatur penegak hukum ini yang menentukan. Tetapi dengan adanya kode etik jurnalis

Pokok-pokok berita utama, saksi ahli hukum pidana dihadirkan dalam sidang Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kementerian Dalam Negeri memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tidak menurunkan retribusi kantin sekolah yang ada menghemat anggaran daerah. Waltario pagi hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario pagi selengkapnya edisi hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar, saksi ahli hukum pidana dihadirkan dalam sidang Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu siang. Adapun agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda. Usai persidangan, Khairul Huda menyatakan tidak menemukan bukti yang memadai untuk membuktikan dakwaan jaksa terhadap Abdul Wahid, baik terkait dugaan pemerasan dalam jabatan, sebagaimana dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dugaan gratifikasi. Menurutnya, fakta yang terungkap di persidangan belum cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
2: Saksi mahkota ini kan cuma satu nilainya. Dalam hukum pidana tuh unus testis, nulus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Jadi seorang saksi saja keterangannya tidak bisa dinilai sebagai sarana pembuktian yang cukup. Apalagi saksi mahkota. Dan gitu loh. Jadi saksinya satu saja tidak cukup. Yang kedua, apalagi saksi mahkota yang jelas dia punya motivasi untuk menguntungkan dirinya sendiri supaya dihukum lebih ringan. Oleh karena itu, dari sisi inilah saya berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa dalam perkara ini Pak Abdul Wahid telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Meyer menyoroti pendapat ahli mengenai adanya relasi kuasa dalam dugaan pemerasan jabatan. Menurutnya, hubungan antara atasan dan bawahan menunjukkan adanya kekuasaan yang dapat menjadi unsur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor.
3: Pelaku utamanya adalah seorang penyelenggara negara, dalam hal ini Pak Abdul Wahid. Sedangkan Dhani Mursalam yang bukan penyelenggara negara adalah pelaku peserta lainnya. Itu yang paling utama, sehingga menurut Dr. Khairul Huda juga sudah sesuai yang ditetapkan menjadi saksi mahkota adalah Dhani Mursalam. Karena Dhani Mursalam bukanlah pelaku utama dan perannya kecil. Begitupun kita cocokkan dengan keterangan Dhani Mursalam, baik di BAP maupun di persidangan, benar membuka peran orang lain yang lebih besar. Peran apakah itu? Yaitu peran untuk melakukan pemerasan dan penerimaan uang yang dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan selaku penyelenggara negara, yaitu yang dilakukan oleh Pak Gubernur Abdul Wahid.
1: Persidangan perkara Abdul Wahid akan dilanjutkan pada hari Kamis 25 Juni 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kementerian Dalam Negeri memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak menurunkan retribusi kantin sekolah yang ada menghemat anggaran daerah. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
4: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri SM Mahendra Jaya menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Riau. Pernyataan itu disampaikan setelah tim Kemendagri turun langsung ke lapangan, melakukan klarifikasi dan verifikasi data bersama pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru. Tim yang terdiri dari Inspektorat Khusus Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta Pusat Data dan Informasi Kemendagri menemukan bahwa kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap PAD Riau sangat kecil. Target retribusi kantin sekolah tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp950 juta atau hanya sekitar 0,018% dari total target PAD Provinsi Riau sebesar Rp5,24 triliun. Bahkan berdasarkan dokumen prognosis yang telah ditelaah Kemendagri, penerimaan retribusi kantin sekolah hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp1,15 miliar dari target yang telah ditetapkan. Kemendagri juga menyebutkan informasi yang berkembang di ruang publik berasal dari penggunaan data yang belum utuh dalam menjelaskan kondisi penerimaan retribusi kantin sekolah. Selain itu, hasil klarifikasi menunjukkan program MBG justru menghasilkan efisiensi APBD sekitar Rp45 miliar per tahun, khususnya dari penghematan belanja makan dan minum peserta didik di sekolah berasrama dan sekolah binaan pemerintah Provinsi Riau.
5: Data yang digunakan lebih menitikberatkan pada realisasi sementara, namun belum disandingkan secara utuh dengan target tahunan dan juga prognosis akhir tahun, kontribusi terhadap PAD serta validitas hubungan sebab akibat antara pelaksanaan program MBG dan penerimaan retribusi daerah. Selain itu, data prognosis sebagaimana kami sampaikan tadi juga menunjukkan capaian distribusi sekolah di akhir tahun diperkirakan akan naik menjadi 121,05%. Ini menjadi bagian dari penjelasan yang tidak disampaikan, mestinya disampaikan pada saat memberikan Pak PLT Gubernur menyampaikan tanggapan.
4: Sementara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan program MBG tidak menurunkan pendapatan kantin. Yang ada keberadaan MBG mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2025 meningkat dari sekitar 800 miliar rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah. Program MBG juga disebut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk belanja sektor makanan dan minuman yang dilaporkan naik hingga 32%.
6: MBG ini adalah program yang sangat bagus dan memang ekonomi berputar dan Pekanbaru berdampak signifikan sekali gitu. Yang selama ini belum ada program ini, karena ada program ini tentu ada badan usaha yang baru yang terjadi. Kami juga sudah cek di pasar. Contohnya katanya di pasar ada kekurangan ayam. Kami cek, loh, lengkap ayam itu kok enggak ada, aman semua yang terkendali seperti itu. Jadi MBG bagian yang juga menilai bagian faktor utama dari kenaikan 800 miliar menjadi 1,2 T, MBG adalah bagian faktor utama kenaikan PAD di Kota Pekanbaru. Itu yang menjadi catatan kami. Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, jadi Pak Gubernur juga sepakat bahwa MBG ini juga adalah bagian untuk menaikkan PAD di Kota Pekanbaru. Saya sampaikan sama Pak Gubernur, ini adalah bagian untuk menaikkan PAD.
4: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan pemerintah kota dan pemerintah daerah di Riau mendukung pelaksanaan MBG yang membantu perputaran ekonomi di daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar persoalan kabel fiber optik yang semrawut masih menjadi keluhan warga, pemerintah Kota Pekanbaru akan tangani secara bertahap. Haryo Gunawan melaporkan.
7: Keberadaan kabel jaringan fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan Kota Pekanbaru masih dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai mengganggu estetika kota dan membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera ditata dengan baik. Salah seorang warga, Yono, menyampaikan keluhannya melalui program Halo RRI. Ia menilai penertibannya sempat dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu belum menunjukkan kelanjutan yang signifikan.
8: Terkait semrawutnya kabel jaringan di mana-mana di Kota Pekanbaru ya, kan di Kota Pekanbaru mungkin di apa kota-kota kabupaten juga ya. Mohon dibenahi. Kemarin memang sudah ada tindakan dari Bapak Wali Kota kan, tapi nggak diremeh, nggak di apa kan gitu kan. Di dekat apa pom bensin kilometer 15 Jalan Lintas Timur.
7: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan penertiban kabel optik di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Ronggo Warsito. Namun proses penataan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu layanan internet yang digunakan masyarakat. Ia menjelaskan penataan kabel akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, salah satunya dengan menyiapkan jalur pipa bawah tanah atau ducting saat dilakukan pembukaan jalan baru dan perbaikan drainase.
9: Kita melakukan di kabel optik itu, kita melakukan pemotongan di sejumlah jalan di Ronggo Warsito yang kita targetkan. Namun kita tentu tidak mau ada trouble, sehingga kita melakukannya secara persuasif dan bekerja sama dengan para providernya. Contohnya saat ini kami sedang melakukan pembukaan jalan baru, termasuk juga perbaikan drainase, dan sebelahnya kita langsung memberikan tempat mereka untuk memasang pipa yang akan mereka merubah dari atas menjadi ducting. Jadi kita sejalan kasihnya, pemerintah tidak ada arogansinya dan usaha tetap berjalan, dan masyarakat sebagai konsumennya tetap bisa mengakses internet yang ada saat ini.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap penataan kabel fiber optik dapat berjalan lancar melalui kerjasama dengan seluruh penyedia layanan. Dengan begitu, Kota Pekanbaru diharapkan menjadi kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sebagai pengguna layanan internet. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar maraknya media abal-abal,

0: Surabaya. Inilah salah satu kewajiban penegak hukum untuk menegakkan marwah pers, bukan berlindung di sebalik undang-undang atau atas nama kemerdekaan. Kemerdekaan itu, Pak, merdeka dari intimidasi, merdeka dari perbuatan tercela. Tercela, Pak, ya. Nggak boleh. Pers tidak boleh tercela.
1: Senada dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan bahwa penegakan hukum dan dunia pers harus berjalan seiring dalam menciptakan ruang informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab.
2: Kalau penegak hukum, tentu kami inilah sebagai aparatur penegak hukum ini yang menertibkan. Tetapi dengan adanya kode etik jurnalis ini, tentunya ada yang namanya bagaimana kita menceritakan atau menyampaikan secara true, ya, artinya yang sesuai kebenaran, dan juga namanya berita itu harus cepat, berita itu harus tepat, dan berita itu harus akurat, termasuk juga cover both side. Nah, ada keseimbangan.
1: Kegiatan Milad Aliansi Media Indonesia keempat tersebut menjadi momentum juga untuk penguatan sinergi antara insan pers dan aparat penegak hukum dalam menjaga kualitas informasi publik serta menegakkan etika jurnalistik di era digital. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah inovasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkalis menarik perhatian karena memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam satu program. Melalui skema 70% tabungan dan 30% sedekah, hasil penjualan sampah tidak hanya dinikmati penabung tetapi juga membantu warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kecamatan Bengkalis mengembangkan model pengelolaan bank sampah yang memadukan nilai ekonomi dan kepedulian sosial. Dalam program tersebut, hasil penjualan sampah dibagi menjadi 70% untuk tabungan peserta dan 30% untuk kegiatan sosial yang menyasar warga membutuhkan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bengkalis, Giwang Sorabina, menyebut skema tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama agar program bank sampah memberikan manfaat yang lebih luas.
5: Kami udah komitmen dan rembuk bersama melalui Sembang, itu 70% masuk ke tabungan masing-masing yang menabung, dan 30% itu untuk disedekahkan. Kita ada standar batas pengambilan uangnya itu minimal 50.000 dulu tabungannya baru bisa diambil. Jadi nanti ditabung-tabung dulu sampai 50.000 bisa diambil. Kalau misalnya lebih dari 50.000 bisa diambil semuanya atau sebagian boleh, terserah. Karena nanti ini kan kita setelah ngumpul di sini kita setor lagi ke Bank Sampah Induk Seri untuk mendapatkan uangnya.
4: Melalui skema tersebut, sampah yang dikumpulkan masyarakat dan pegawai pemerintah dapat menjadi tabungan sekaligus sumber bantuan sosial. Salah satu penerima manfaat, Sahril, menyampaikan apresiasi kepada para penabung sampah yang telah berbagi melalui program tersebut.
6: Kami ucapkan kepada seluruh anggota bangsaku sudah membagi sembako kepada kami yang wajib menerima. Kami sangat bersyukur sekali kepada bangsaku.
4: Model pengelolaan ini menjadi contoh bagaimana sampah dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, PLT Ketua NPCI Riau Indra Warman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau periode 2026-2031 pada hari terakhir masa penjaringan Rabu 24 Juni 2026 dengan dukungan dari 12 NPCI Kabupaten Kota. Hairani Januarini melaporkan.
7: Indra Warman resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau masa bakti 2026-2031 pada hari terakhir masa penjaringan. Kehadirannya di Sekretariat NPCI Riau, Jalan Pinang Merah Pekanbaru, menandai keseriusannya untuk melanjutkan pengabdian dalam memajukan olahraga disabilitas di Provinsi Riau. Didampingi sejumlah pendukung dan pengurus NPCI Kabupaten Kota, Indra Warman tiba di Sekretariat NPCI Riau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut Organizing Committee OC Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov Luar Biasa NPCI Riau, Zulkifli Rahman, Setering Komite SC Julius, serta

0: sejumlah pengurus NPCI Riau. Indra Warman yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Ketua NPCI Riau maju dalam pencalonan tersebut dengan dukungan dari 12 NPCI Kabupaten Kota seprovinsi Riau. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi amanah sekaligus bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Ia menilai dukungan yang diberikan bukan hanya sebatas syarat administratif, tetapi juga menjadi modal penting untuk memperkuat kebersamaan seluruh pengurus NPCI di daerah dalam membangun organisasi yang lebih baik ke depan.
1: Saya mengucapkan pertama kali alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya bisa memasukkan permohonan untuk menjadi calon ketua NPCI Provinsi Riau. Yang manapun alhamdulillah saat ini saya masuk menjadi calon ketua NPCI Provinsi Riau didukung oleh 12 kabupaten kota. Saya rasa ini baru yang pertama sekali yang terjadi, yang mana ketua sebelumnya juga tidak pernah sampai ke 12 kabupaten kota. Tapi alhamdulillah saya bisa didukung oleh 12 kabupaten kota.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Penjaringan Balon, Ketua NPCI Riau Yu Henry mengatakan proses pendaftaran dibuka selama 3 hari, mulai dari 22 hingga 24 Juni 2026. Hingga batas akhir pendaftaran, hanya satu nama yang mengajukan diri sebagai bakal calon Ketua NPCI Riau.
2: Kami buka pendaftaran sejak dari tanggal 22 dan selama 3 hari ini. Sampai hari ini, tanggal 24. Di dua hari pertama, kami membuka pendaftaran, belum ada satu pun calon yang mau datang sini. Kami berpikir juga, apakah belum ada atau di hari terakhir nanti ada bakal calon yang akan mendaftar. Nah, di hari kemarin, hari kedua, kami mendapat laporan, suatu informasi bahwasannya Pak Indra Warman yang dulunya sebagai PLT akan mendaftar sebagai calon ketua, bakal calon ketua. Nah, hari ini kebetulan jam 10 pagi, beliau datang dengan rombongannya untuk mendaftar sebagai bakal calon ketua untuk NPCI tahun 2026-2031.
0: Di tempat terpisah, Organizing Komite OC, Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov Luar Biasa NPCI Riau, Zulkifli menyampaikan bahwa seluruh tahapan penjaringan berlangsung lancar, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi.
3: Hari ini kami dapat informasi ternyata peserta yang ketiga ini, yakni Pak Warman, mendapat dukungan 12 kabupaten kota. Ya, alhamdulillah kami pun di luar jangkauan kami selaku OC. Yang jelas, sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari ini selesai sudah, karena hari ini batas terakhir mendaftar. Harapan sama-sama sekali lagi mudah-mudahan NPCI Provinsi Riau berjaya, berprestasi, atau ada istilah lain, cemerlang, gemilang, dan terbilang.
0: Dengan menjadi sesatunya bakal calon yang mendaftar, peluang Indra Warman untuk memimpin NPCI Riau 2026-2031 terbuka lebar. Namun demikian, penetapan resmi tetap akan dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa NPCI Riau yang akan digelar dalam waktu dekat. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

Pendengar, berikut kami sampaikan laporan hasil pertandingan pada Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan dini hari tadi. Pendengar, Timnas Swiss menang 2-1 atas Kanada dalam laga terakhir Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Vancouver pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membawa Swiss lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup B. Duel Swiss dan Kanada pada babak pertama berjalan ketat. Kedua tim bergantian melakukan serangan yang membuat kiper lawan jatuh bangun mengamankan gawang dari kebobolan. Imbang dengan skor 0 sama pada babak pertama membuat Swiss langsung menyerang Kanada pada awal babak kedua. Dan hasilnya babak kedua baru berjalan 39 detik, Ruben Vargas membawa Swiss unggul 1-0. Umpan silang dari Johan Manzambi dari sisi kanan dimanfaatkan Vargas dengan tendangan kaki kanan dari jarak dekat pada menit ke-46. Swiss menambah keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-67 dengan gol Johan Manzambi. Kanada baru bisa membuat gol balasan pada menit ke-76 melalui sontekan pemain pengganti Promise David. Umpan silang Nathan Saliba dari sisi kanan disambar dengan baik oleh Promise dan menjadi gol balasan yang membuat Stadion Vancouver bergemuruh. Sementara pertandingan lainnya, Bosnia dan Herzegovina menjaga asa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga Grup B Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi tim asuhan Sergej Barbares, terutama karena mereka menutup fase grup dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Dan Bosnia tampil lebih tajam sejak babak pertama. Gol pembuka lahir pada menit ke-29 melalui Kerim Alaj Begovic yang memaksimalkan asis Ivan Basic, dan 5 menit berselang tekanan Bosnia kembali berubah hasil setelah Qatar kebobolan melalui gol bunuh diri Mahmud Ibrahim Abunada pada menit ke-34. Qatar sempat memperkecil ketertinggalan sebelum turun minum. Hasan Al-Haidos mencetak gol pada menit ke-42 setelah menerima umpan Ed Nielsen Junior. Kemenangan ini membuat Bosnia menempati peringkat ketiga Grup B dengan koleksi 4 poin di tangan. Bosnia memiliki selisih gol 1 dengan 5-6 dan punya peluang yang cukup bagus untuk masuk zona 8 tim peringkat 3 terbaik.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Saksi ahli hukum pidana dihadirkan dalam sidang Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kementerian Dalam Negeri memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tidak menurunkan retribusi kantin sekolah yang ada, justru menghemat anggaran daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Tadi ada satu lagu dari Malik and the Essentials dengan pertama untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur dan juga menambah semangat Anda dalam menjalankan aktivitas Anda, pendengar. Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi melepas kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ untuk mengikuti MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Ya. Jadi, prosesi pelepasan berlangsung di Pelabuhan Selat Panjang pada hari Rabu 24 Juni 2026 kemarin, dihadiri unsur Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten kepala OPD, ketua MUI, pengurus LPTQ, pelatih official, serta peserta kafilah. Jadi sebanyak 112 orang yang terdiri dari peserta official, pelatih, pembina, dan juga pendamping diberangkatkan untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau tersebut. Bupati Kepulauan Meranti melalui staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suwardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih, official, dan juga pengurus LPTQ yang sudah mempersiapkan ya para peserta melalui berbagai tahapan pembinaan dan juga pemusatan latihan. Dan beliau juga berharap bahwa seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Meranti di tingkat provinsi. Dan menurutnya MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga merupakan sebuah sarana untuk dapat menambah ilmu, wawasan, dan juga pengalaman bagi para peserta dalam mengembangkan kemampuan pada cabang-cabang yang diperlombakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rewel Pagi masih ada kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pastinya saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani rangkaian aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di hari Kamis 25 Juni 2026 dan informasi pelengkap lainnya untuk hari ini. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, di media sosial beredar unggahan adanya klaim sebuah link pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2026 dari Kementerian Sosial dengan janji bantuan sebesar 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan ya dan dilakukan melalui laman komdigi.go.id, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau link tertentu sebagai pendaftaran untuk bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial dan menyertakan link pendaftaran bantuan PKH justru diketahui sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing, sehingga adanya klaim sebuah link pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Demikian Cek Fakta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 23 SMP swasta dan 15 MTS digratiskan Pemko Pekanbaru. Ya, jadi disampaikan oleh Wali Kota Agung bahwa tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan program pendidikan gratis tidak hanya berlaku di sekolah negeri. Jadi melalui program Zero Putus Sekolah, Pemko juga menanggung penuh biaya pendidikan siswa yang bersekolah di sejumlah SMP swasta dan madrasah sanawiyah atau MTS yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Pekanbaru yang gagal melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya maupun tidak tertampung di sekolah negeri. Menurutnya program tersebut merupakan bentuk komitmen dari Pemko Pekanbaru dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Karena itu sekolah-sekolah mitra sudah diintegrasikan ke dalam sistem penerimaan murid baru yang terhubung dengan pemerintah kota. Jadi saat ini terdapat 23 SMP swasta yang sudah menjalin kerjasama dengan Pemko Pekanbaru, dan selain itu pemerintah juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mengakomodasi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di madrasah. Jadi disampaikan juga bahwa langkah tersebut ya merupakan implementasi nyata dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Pagi. Kalau tadi ada satu lagu dari Baraswara dengan Terbuang Dalam Waktu, kali ini saya punya satu lagu dari Hindia dengan judul Kita Kesana.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Masih di rangka informasi dan musik di Riau Pagi. Ya, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga di pukul 10 pendengar Anda akan mengikuti program Jaksa Menyapa hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Pro 1 selalu hadir menemani setiap rangkaian aktivitas Anda setiap harinya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi bulan ini sepertinya lebih panjang ya, karena kita juga menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Jadi Anda dapat mendengarkan ya pertandingan dari grup-grup ataupun juga negara favorit Anda pendengar ya, dan ikuti updatean informasinya terus ya, babak pertandingan penyisihan hingga nanti sampai pada pertandingan final pendengar. Baik pendengar, kalau tadi ada satu lagu dari ST12 dengan Putri Iklan ya, kali ini saya akan kembali ke satu lagu hiburan kembali untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Ada satu lagu dari Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kemacetan parah terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada hari Rabu 24 Juni 2026 hingga Kamis 25 Juni 2026 subuh tadi ya, di lokasi proyek peninggian jalan. Pengendara yang tidak menyangka akan terjebak harus menanggung lapar dan haus tanpa tahu pasti kapan lepas dari kemacetan tersebut ya. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang harus melakukan perjalanan ke Pekanbaru, dan ia mengaku menggunakan kendaraan umum dari Rengat pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin bersama dengan anak berusia 9 tahun dan terjebak selama 8 jam di Jalan Lintas Timur tersebut. Tidak hanya terjebak selama 8 jam di Jalan Lintas Timur tanpa bisa kemana-mana, yang lebih membuat khawatir adalah perbekalan makanan dan juga minuman mereka yang sudah habis, dan bahkan di lokasi pun tidak terlihat ada penjual makanan dan minuman. Ia mengatakan salah satu penyebab kemacetan adalah karena tidak sabarannya pengendara dari kedua arah, dan mereka saling menerobos jika ada kesempatan sehingga semua sisi jalan penuh dan kendaraan tidak bisa bergerak ya. Dan juga pendengar, ini bukan sebatas persoalan perbaikan jalan, tetapi karena pengendara tidak disiplin dan pengemudi yang ingin mendahului hingga terjadi 3 lapis kendaraan yang menumpuk ya. Dan memang diharapkan juga bagi pengemudi ya, jika terjadi situasi yang serupa ya di kemudian hari, dan dapat menahan ego serta petugas yang berada di lapangan juga dapat bertindak lebih tegas lagi. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita masih di rangkaian Rio Pagi ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga, pendengar, untuk Anda semua bahwa nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Jaksa Menyapa. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Mendengar kebersamaan kita untuk rangkaian Riau pagi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan nanti kebersamaan dalam rangkaian program hari ini ya, kita akan lanjutkan di Riau Siang Pendengar. Dan saya nanti masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Pendengar, mohon maaf ya, kami informasikan untuk Anda semua ya, untuk program Jaksa Menyapa yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10 ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, ternyata untuk hari ini harus diundur karena satu dan lain hal. Dan untuk updatean program Jaksa Menyapa, Anda dapat ikuti melalui siaran kami pendengar, dan nanti akan kami sampaikan untuk waktu pelaksanaan program Jaksa Menyapa kembali di hari ini pendengar. Dan masih bersama saya Dini Oktariani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Coba

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, siapa di antara Anda yang merasa kesulitan untuk menurunkan berat badan ya? Jadi memang memasuki usia 30 tahun, banyak orang yang mulai merasakan perubahan pada tubuh yang sebelumnya tidak terlalu terasa ya. Jadi salah satu keluhan yang paling sering muncul itu adalah berat badan yang lebih mudah naik dan juga semakin sulit untuk diturunkan. Walaupun pola makan dan aktivitas sehari-hari ya kayaknya tidak jauh berbeda dibandingkan saat usia 20-an. Nah, kondisi seperti ini pendengar sering membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah tubuh memang berubah ya seiring bertambahnya usia atau mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Jadi secara umum pendengar, peningkatan berat badan di usia 30-an tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan dan juga aktivitas fisik, tetapi juga melibatkan perubahan metabolisme, selanjutnya juga komposisi tubuh, hormon, dan juga gaya hidup yang ikut berubah. Dirangkum dari laman rri.co.id, pendengar, salah satu perubahan yang terjadi adalah penurunan massa otot secara bertahap apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jadi otot memiliki peran penting dalam membakar energi tubuh, sehingga semakin sedikit massa otot, semakin rendah pula kebutuhan energi harian seseorang. Dan memasuki usia 30 tahun, tubuh secara perlahan dapat mengalami penurunan massa dan jaringan otot. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan proporsi jaringan lemak dalam tubuh sehingga berat badan menjadi lebih mudah bertambah ya. Jadi perubahan komposisi tubuh inilah pendengar yang membuat sebagian orang merasa berat badan lebih sulit dikendalikan dibandingkan ketika usia masih muda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
2: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
1: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
2: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
3: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Terus satu RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Asila Maisa dengan Jadi Tuan Putri untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Pendengar masih dengan topik kita ya, mengapa berat badan sulit turun ketika Anda setelah berusia 30 tahun. Jadi ketika massa otot berkurang ya, otomatis kebutuhan energi tubuh juga ikut menurun ya. Akibatnya pola makan yang sebelumnya tidak menimbulkan kenaikan berat badan saat usia 20-an bisa memberikan efek berbeda ketika seseorang memasuki usia 30 tahun. Namun metabolisme yang berubah ya bukan satu-satunya alasan. Jadi gaya hidup modern pada usia produktif pendengar juga memiliki pengaruh besar terhadap berat badan. Jadi pada fase ini banyak orang yang mulai menghadapi tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan juga aktivitas yang semakin padat. Kondisi tersebut sering membuat waktu untuk berolahraga menjadi berkurang, lebih banyak duduk dalam waktu yang lama, dan juga kualitas tidur yang menjadi tidak optimal. Kurang tidur dan stres yang berkepanjangan juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya, ya seseorang bisa lebih mudah merasa lapar, cenderung mengkonsumsi makanan tertentu, dan juga kesulitan untuk mengontrol pola makan yang lebih baik. Selain itu juga kebiasaan makan ya sering berubah. Kesibukan membuat sebagian orang lebih memilih makanan yang praktis, yang tinggi kalori, minuman manis, atau makan yang tidak teratur, pendengar. Dan jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, ya otomatis pola ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan berat badan ya. Jadi perubahan tubuh di usia 30-an sebenarnya merupakan proses alami yang perlu dipahami. Jadi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Pada fase ini tubuh membutuhkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, karena kebiasaan yang masih bisa ditoleransi di usia muda mulai memberikan dampak yang lebih terasa, pendengar ya. Jadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan itu bukan hanya angka pada timbangan, tapi juga komposisi tubuh. Dengan menjaga massa otot melalui aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan ya, ini bisa membantu mempertahankan metabolisme tubuh Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pemerintah Kota Pemko Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, ya. Jadi komitmen tersebut, pendengar, merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah daerah agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, termasuk Kabupaten Kampar, untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk dapat bersekolah, pendengar, ya. Jadi beliau juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru akan membantu seluruh anak yang tinggal di Pekanbaru agar tetap memperoleh akses pendidikan terlepas dari asal KTP yang dimiliki. Namun penyelesaian proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tetap harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal senada juga disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Beliau menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur. Ada jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan juga jalur mutasi, ya. Jadi menurutnya jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pemerintah Kota Pemko Pekanbaru berharap masyarakat, khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan, tidak perlu khawatir, ya, terhadap akses pendidikan anak-anak mereka, dan warga diminta segera melapor kepada pemerintah apabila mengalami kendala pada saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan juga mencarikan solusi yang tepat, pendengar. Baik, pendengar, masih di rangkaian Riau Siang untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026, ya. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan jangan sampai Anda lewatkan nanti tepat pukul 11, ya, Anda akan mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Tiba-tiba.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau siang hari ini ya. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, sekali lagi saya informasikan Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan juga rangkaian Riau siang akan dilanjutkan bersama dengan rekan saya Riri hingga Riau sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktareni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Inggris raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah Nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: See from here, tries to make the save and it

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai

0: tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna.
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bethomburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kondisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RR.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Riau Siang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada. Di hari ini ya, di hari Kamis 25 Juni 2026 di Riau Siang bersama saya Rihan Dayani yang akan temani pendengar tentunya hingga jelang Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Di Riau Siang akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program-program spesial tentunya. Nanti pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kemudian nanti juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Riau Siang. Cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian program request pada pukul 14 lebih 14.02 ya. Kemudian nanti juga akan ada informasi-informasi dari Asta Cita, beranda Asta Cita Berjaringan, Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai, dan masih banyak lagi untuk pendengar di Riau Siang hingga Riau Sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga, berita-berita olahraga tentunya untuk pendengar ya. Dan kali ini kita ikuti trivia dengan topik mengapa ada tiga tuan rumah. Dan pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk tiga negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, siapa yang tidak pernah atau selalu menggunakan yang namanya tisu ya. Tisu menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari kita yang hampir selalu digunakan, baik itu di rumah, di kantor, maupun saat bepergian. Nah, namun pendengar, penggunaan tisu yang tidak tepat itu bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama pada kulit yang sensitif. Jadi oleh karena itu masyarakat perlu memahami cara memilih dan menggunakan tisu yang sehat ya. Nah, pakar kesehatan kulit juga menyarankan agar masyarakat memilih tisu yang lembut, bebas pewangi berlebihan dan tidak mengandung bahan kimia yang berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit kita. Nah, selain memilih produk yang tepat, penggunaan tisu sekali pakai juga dinilai lebih higienis dibandingkan menggunakan handuk yang lembab dan digunakan berulang kali. Nah, tisu sekali pakai itu bisa membantu mengurangi risiko penyebaran bakteri dan menjaga kebersihan wajah maupun tangan kita. Nah, untuk tisu basah, masyarakat juga dianjurkan memilih produk yang bebas alkohol dan pewangi agar tidak menyebabkan kulit kering atau iritasi. Nah, semoga membantu ya pendengar informasi tadi. Juga bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
2: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
3: Woi! Mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
4: Bapak kurang senang. Sini turun.
3: Ayo, sini kalau berani.
2: Sudah pak. Maaf mas, maafkan juga salah kawan saya.
4: Yaiyalah, lain kali jangan gitu ya.
1: Kenapa pula bapak minta maaf? Dulu bapak nggak kayak gini.
2: Sudahlah pak, kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
5: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
2: Yuk kita jalan pak ke kantornya Pak Rudi.
6: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Riau Siang.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama rekan saya Tuti Fitri. Jaksa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Kita bersama kembali dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar, ada yang berbeda pada edisi hari ini, bahwa biasanya Jaksa Menyapa hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan di edisi Kamis 25 Juni ini kami sedikit bergeser ke jam 12 siang hingga nanti selesai karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, pendengar, kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang akan membahas tentang bagaimana program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk generasi peduli lingkungan. Nah, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan nanti Anda pendengar di line telepon kami di 0761 25111, atau Anda bisa di 24595 atau di 0811 7673 991 untuk menyampaikan pesan WhatsApp Anda. Nah, pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber yang baru saja sampai di studio RRI Pekanbaru. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Hafiz Aulia SHMH selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hafiz.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
1: Sehat ya Pak Hafiz?
2: Alhamdulillah,
1: ya? Alhamdulillah,
2: sehat.
1: Terima kasih sudah bisa hadir nih Pak Hafiz ya.
2: Sama-sama.
1: Baik.
2: Ibu.
1: Nah, Pak Hafiz tidak sendiri, bersama dengan Bapak Irfan Haryono, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
1: Sehat ya Pak Irfan ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ibu. Terima kasih sudah bisa hadir jauh-jauh dari Indragiri Hulu. Apakah macet tadi?
2: Betul, 2 jam macet.
1: Terjebak di kemacetan.
2: Iya.
1: Buka tutup ya Pak ya?
2: Buka tutup.
1: Buka tutup. Ya.
2: Kebetulan tadi nyampe di lokasi macetnya itu kami bagian yang di
1: tutupnya
2: gitu. Oke, gak nunggu sekitar kurang lebih 2 jaman.
1: 2 jam di sana saja 2 jam ya. Baik. Oke, pendengar. Nah, ini alasan yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu karena memang ada perbaikan jalan infrastruktur jalan nasional ya yang terjebak di Kabupaten Pelalawan ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Baik. Oke. Nah, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, kita akan bicara soal program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk generasi peduli lingkungan. Kata orang tak kenal maka tak sayang nih Pak Hafiz dan juga Pak Irfan. Pak Hafiz di Indragiri Hulu sudah berapa lama bertugas Pak?
2: Saya sudah kurang lebih 3 tahun bertugas
1: tahun,
2: di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Ibu.
1: Kalau Pak Irfan?
3: Saya kurang lebih 1 tahun 6 bulanan.
1: 1 tahun 6 bulan ya.
3: Karena ini penempatan ketiga saya.
1: Oh, penempatan ketiga. Sebelumnya di mana?
3: Sebelumnya itu yang pertama saya di Sulawesi Utara.
1: Oh, jauh
3: di
1: ya.
3: Di Bitung.
1: Nah, Bitung.
3: Kemudian yang kedua itu saya di Kabupaten Gorontalo.
1: Oh ya.
3: Nah, barulah kembali ke Pekanbaru kan ke Riau.
1: Ke Riau ya.
3: Ke Indragiri Hulu.
1: Iya, asalnya memang masuknya dari Riau ya.
3: Saya iya benar. Masuk jadi saya Riau. Mendaftar itu awalnya dari Riau. Memang. Dan saya juga memang lahir dan besar Pekanbaru.
1: Pekanbaru ya. Akhirnya pulang ke kampung halaman ya.
3: Benar.
1: Gitu ya Pak Hafiz ya.
2: Iya.
1: Baik, kalau Pak Hafiz saya sudah tanda di wajahnya ya.
2: Iya, udah keempat kali.
1: Keempat kali, tapi memang tugasnya masih di Inhu ya Pak.
2: Masih.
1: Ya?
2: Masih untuk saat ini masih.
1: Baik, oke. Okay. Ya. Nah, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, kita bicara soal program Sekolah Hijau. Nah, ini kan ada Kasubsi 1 Bidang Intelijen, ada Kasubsi 2 Bidang Intelijen. Apa bedanya Pak Hafiz?
2: Kalau tupoksinya. Untuk Kasubsi 1 itu membidangi bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, dan juga sosial budaya, teknologi, dan informasi.
1: Ya.
2: Artinya di bidang intelijen ini kita di bidang yang berwenang melakukan istilahnya sebagai kalau di kantor kami itu istilah mata dan telinga pimpinan, artinya kita memberikan informasi dan juga menggali informasi apapun itu yang terkait dengan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun yang berkaitan dengan kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kemudian kami laporkan kepada pimpinan. Dan kebetulan saya membidangi kasubsi satu tersebut. Nah, kalau untuk kasubsi 2 Pak Irfan,
1: mungkin kasubsi 2 itu tupoksinya.
3: Kalau kasubsi 2 itu di bidangnya ekonomi, keuangan dan PPS ya, pembangunan proyek strategis. Nah, jadi kurang lebih hampir sama sih, cuman bedanya itu paling yang di PPS-nya tadi ya. Apabila ada program ini, proyek strategis, nah itu nanti akan mengawasi lah di program-program itu agar bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan tanpa hambatan, serta dapat nanti hasilnya memberikan manfaat untuk masyarakat.
1: Iya, baik. Ada perbedaan tupoksi walaupun sama-sama di bidang intelijen begitu ya Pak ya. Baik, kita ke Pak Hafiz memulai. Pak Hafiz, ini ada program sekolah hijau.
2: Iya.
1: Kalau yang kita tahu ini ada sekolah apa, jaksa masuk sekolah, jasa masuk desa, jaga desa. Nah, ini ada program sekolah hijau. Apa sekolah ini?
2: Baik, sebetulnya program sekolah hijau ini merupakan penguatan ya dari program yang sudah ada, yang biasa kita lakukan, yaitu program jaksa masuk sekolah. Nah, artinya kalau sedikit penjelasan terkait jaksa masuk sekolah ini, kita seperti melakukan sosialisasi dan juga memberikan seperti memberikan keilmuan kepada siswa dan siswi di sekolah terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Nah, artinya di sini kita memandang seiring berjalannya waktu semenjak itu jaksa masuk sekolah ini diluncurkan melalui keputusan Jaksa Agung nomor 184 tahun 2015 tentang program jaksa masuk sekolah ini, artinya sudah hampir sekitar 11 tahun berjalan. Kami melihat memang tidak cukup dengan hanya memberikan sosialisasi saja kepada siswa-siswi, tapi harus ada penguatan dari program yang sudah kita laksanakan ini. Seperti pada tahun ini kita kita buatlah sebuah program yang bernama Sekolah Hijau. Nah, artinya di sini kenapa kita ingin namai program Sekolah Hijau, karena kita ingin memberikan warna yang berbeda nih dari program yang sebelumnya. Artinya dia program tetap sama, jaksa masuk sekolah juga.
1: Tapi ini penguatan.
2: Tapi ini sedikit lebih kita kuatkan lagi. Artinya di sini ada lebih, tidak hanya sekedar sosialisasi saja, tapi kita juga melakukan yang namanya aksi juga, aksi nyata. Kita turun ke sekolah-sekolah, kemudian kita mendampingi pihak sekolah juga dan juga siswa-siswi untuk mewujudkan siswa-siswi yang ada di sekolah ataupun warga yang ada di sekolah itu yang lebih peduli terhadap dan juga lebih partisipatif terhadap isu-isu lingkungan. Artinya kalau lingkungannya bersih, bagus dan juga terjaga di sekolah itu, maka proses belajar mengajar akan menjadi nyaman dan juga tentunya akan memberikan prestasi juga bagi sekolah yang menjadi program kita, target menjadi program sekolah hijau ini seperti itu.
1: Baik, ini kan kalau dilihat dari judulnya Sekolah Hijau, artinya di sini lebih kepada alam ya begitu.
2: Betul,
1: ya, Pak,
2: isu lingkungan yang lebih kita tingkat, yang lebih kita tonjolkan lah dari program tersebut seperti
1: Nah,
2: itu.
1: Nah, ini program Sekolah Hijau ini memang menasional seluruhnya?
2: Tidak, ini hanya program yang ada kita di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kebetulan memang kalau untuk yang secara nasional itu program jaksa masuk sekolah. Nah, memang isu sekolah hijau ini memang kan sudah ada sejak lama sebetulnya. Tapi memang kita ingin memberikan warna yang berbeda saja di program jaksa masuk sekolah ini. Kita kuatkan lagi dengan memberikan aksi yang lebih nyata lagi, turun ke sekolah-sekolah, mendampingi sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah hijau ini, tentunya seiring dengan temanya yaitu meningkatkan siswa yang lebih partisipasi dengan dan juga secara berkelanjutan juga terhadap isu-isu lingkungan ini. Tidak hanya dari program saja, tapi juga nanti kita coba dari masuk dari kurikulum pembelajarannya juga, kemudian juga dari segi fasilitas sekolah-sekolahnya juga kita nanti akan dampingilah gitu di program sekolah hijau ini seperti itu.
1: Ya, baik. Ini di tahun 2026 ya Pak Fisya?
2: Iya, tahun 2026 ini.
1: Artinya sudah berjalan ini sudah 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan. Ya. Baik, oke. Nah, Pak Irfan, ini kan program yang digulirkan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Sebetulnya apa yang menjadi hal yang membuat kita harus menggulirkan atau meluncurkan program ini sebenarnya, Pak? Apa sih yang menjadi urgennya di wilayah hukum Indragiri Hulu sendiri?
3: Baik. Jadi intinya mengapa sih program sekolah hijau ini dianggap penting mungkin ya pada saat ini ya? Nah, yang mana saat ini persoalan lingkungan menjadi tantangan yang semakin nyata. Nah, kemudian kita masih menghadapi masalah sampah, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian penggunaan plastik yang berlebihan, sehingga rendahnya kesadaran menjaga kebersihan itu adalah kan. Nah, kemudian pendidikan merupakan cara paling efektif untuk membangun kesadaran sejak dini. Dari makanya kita targetnya itu adalah ke sekolah untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak dari usia dini ya, untuk peduli dan aware lah terhadap lingkungan sekitarnya, dimulai dari sekolahnya itu tadi, seperti itu. Nah, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga nanti dia dewasa.
1: Gitu. Ya, oke. Okay. Nah, Pak Irfan, ini kan dari Dinas Pendidikan sendiri, kan mereka punya program sekolah yang ramah lingkungan juga, seperti adanya Adiwiyata, ya, dan kita juga punya sekolah hijau. Bagaimana kita mengkolaborasikan ini, Pak, sehingga siswa pun nggak pusing nih, yang mana nih program yang harus kita jalankan, gitu?
3: Ya, memang di Dinas Pendidikan ya, itu memang ada sekolah untuk dapat mempredikat sekolah Adiwiyata gitu. Nah, kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dapat saling mendukung dengan program kami ini, yang mana sekolah hijau ini masuk ke untuk mendukung lah agar nanti di sekolah-sekolah yang ada di Indragiri Hulu ini bisa nanti masuk ke kategori sekolah Adiwiyata tadi, seperti itu. Jadi saling

0: ikan itu sendiri itu memiliki program juga yang terkait, dan ini ya, sejalan lah dengan program kami. Artinya disinilah kami melihat tujuan kami sama, artinya ingin membentuk sekolah ini lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Hmm. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan yang terakhir-terakhir ini kita sudah melakukan yang namanya studi banding. Hmm. Namanya studi banding untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini program yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, dan kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri sudah ikut juga dalam dalam penyelenggaraan peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu. Yeah. Ini yang mana kegiatannya itu melakukan studi banding kepada sekolah-sekolah yang sudah pernah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata nasional.
1: Hmm.
0: Nah, kemarin itu kita sudah turun ke SMA SD 01 Tualang.
1: Hmm.
0: Di Siak. Nah, ini SD ini merupakan yang salah satu SD yang dipilih oleh dinas pendidikan untuk, karena SD 1 Tualang ini mendapatkan predikat sekolah adiwiyata nasional.
1: Hmm.
0: Dan kebetulan di Kabupaten Indragiri itu sendiri itu belum ada yang
1: belum ada
0: sampai naik ke tingkat karena sobat adiwiyata nasional, baru hanya sampai kabupaten juga provinsi. Artinya di sini kita ingin ada peningkatan lah dari segi prestasi itu, dan sejalan juga dengan program pemerintah daerah. Nah, kita ikut turun memantau dan juga mendampingi pihak dinas pendidikan untuk turun. Tujuannya untuk studi banding, kita ingin mengetahui apa-apa saja kiat-kiat suksesnya sehingga SD ini dapat memperoleh predikat sekolah dengan predikat sekolah adiwiyata nasional tersebut.
1: Hmm.
0: Dan kita ingin di Kabupaten Indragiri Hulu juga mendapatkan predikat yang sama seperti itu. Bahkan juga nanti yang tertinggi itu ada namanya sekolah adiwiyata mandiri namanya.
1: Hmm.
0: Itu di atas nasional. Nah, kita berharap seperti itu. Nah, kita sedang upayakan itu agar dapat tercapai, dan juga tentu ini bukan tugas yang mudah untuk mencapainya gitu, seperti itu.
1: Ya, baik. Silakan pendengar di telepon kami di 0761251111 di 24595, atau Anda bisa di 0811767993991. Kita masih bicara soal program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk Generasi Peduli Lingkungan bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Baik, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, sebelum kita mendengarkan kumandang azan nanti di jam 12.20 menit, kita masih menerima telepon yang masuk ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
1: Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak
2: siapa? Pak Jaksa Indragiri Hilir. Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Indragiri Hulu, Pak.
2: Indragiri Hulu, ya.
1: Nah, silakan Pak Suhaimi.
2: Suhaimi Bengkalis, mau nanya Pak Ustaz, Pak Jaksa. Masuk jaksa hijau tu, apakah merata jaksa masuk sekolah, Pak Ustaz? Pak Ustaz pula, Pak Jaksa, salah sabut. Penanda azan tadi. Kemudian untuk sekolah tu dari mana, Ustaz? Dari Ustaz juga jaksa, dari SD apakah tempat tu kan seluruh Malaysia tu, Ustaz? Apa-apa jaksa? Ustaz
1: ya.
2: Terus buat
1: azan ni,
2: Bu.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Suhaimi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Apis sama Pak Irpan disapa Ustaz ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Baik. Kata Pak Suhaimi, ini programnya menasional kah? Terus apakah mulai dari SD sampai tingkatan yang ke berapa gitu ya. Baik. Silakan Anda pendengar di telepon kami di 0761251111 atau di 24595 atau di 0811767993991. Baik, silakan ditanggapi Pak Hafiz atau juga Pak Irfan. Tapi nanti kita akan kembali lagi mendengar, dan kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Dialog Interaktif Jaksa Menyapa masih hadir bersama Anda pendengar, dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Kita masih bicara soal topik pada siang hari ini, program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk Generasi Peduli Lingkungan. Kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang hadir bersama kami pada program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Nah pendengar, kita kembali bicara dan berdiskusi dengan Pak Hafiz Aulia dan juga Pak Irfan yang sama-sama di bidang intelijen terkait bagaimana program Sekolah Hijau ya. Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, tadi sudah ada ini penelpon Pak Suhaimi. Silakan ditanggapi Pak Hafiz atau juga Pak Irfan terkait dari tingkatan mana kita mulai masuk untuk Sekolah Hijau ini.
1: Oke. Baik. Untuk tingkatannya ini kita dari SD ya, dari sekolah dasar, kemudian juga di tingkat SMP dan juga di tingkat SMA. Jadi kita memang masuk ke semua tingkatan lah ya, tingkatan untuk mendorong anak-anak supaya sadar akan lingkungan di sekitarnya gitu. Kemudian apakah program ini senasional tadi ya? Kemudian yang kedua, untuk program Sekolah Hijau ini seperti yang disampaikan Pak Hafiz tadi, ini adalah program dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
0: Kejari Inhu yang buat program
1: betul,
0: itu ya.
1: Gagasan dari Kejari Indragiri Hulu untuk program penguatan jaksa masuk sekolah tadi.
0: Baik. Pak Irfan, 6 bulan perjalanan dari Sekolah Hijau yang juga merupakan penguatan dari jaksa masuk sekolah ya. Ini sudah sejauh mana progresnya, Pak?
1: Untuk progresnya itu kita sudah ke beberapa sekolah ya, sudah kita datangi, kita turun ke SMP ya, SMP 1 ya kemarin.
2: Iya.
1: 1 dan 2 kalau tidak salah. Nah, itu kita sudah masuk ke sana, sudah kita tanamkan nilai-nilai tentang lingkungan hidup, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat di SD di Pematang Reba ya, saya lupa SD berapa. Di situ kita sudah mengajak anak-anak untuk pada hari itu mereka menggunakan untuk tidak membawa barang-barang yang seperti tas ya misalnya ya. Tapi mereka membawa tas itu yang dibuat dari misalnya karung beras. Jadi mereka barang-barang yang bisa didaur ulang. Nah, untuk kepedulian lingkungan sehingga yang seperti plastik dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dan menjaga lingkungannya. Seperti itu. Itu salah satu yang sudah kita lakukan kemarin.
0: Ya, baik. Oke. Okay. Nah, Pak Hafiz, ketika kita masuk dengan program Jaksa Masuk Sekolah ya, ditambah lagi ada Sekolah Hijau ini programnya. Bagaimana ketika ketika itu kita menyampaikan kepada siswa bahwa ini adalah penguatan yang kita lakukan. Jadi kan kalau intinya ngapain sih Pak Hafiz bicara-bicara soal lingkungan, apa hubungannya? Kan kejaksaan kan bicaranya soal hukum. Kenapa program Sekolah Hijau ini harus mesti kita apa dengungkan, kita sosialisasikan gitu, Pak?
2: Jadi mengapa kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri membuat program Sekolah Hijau ya? Sekolah Hijau tentu ada tujuan. Tentu kami ingin sekolah tidak hanya dari Pemda saja yang hadir untuk mewujudkan program nasional tadi seperti Sekolah Adiwiyata yang memang sudah bertahun-tahun sudah diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan. Akan tetapi kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri juga ingin hadir hadir kepada dalam hal secara umumnya kepada masyarakat, secara khususnya di sekolah-sekolah. Artinya di sini kami ingin menunjukkan bahwa kita dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri juga peduli terhadap isu-isu lingkungan. Tidak hanya seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya kami ini
0: berbicara saja
2: terkait hukum saja. Atau tidak hanya kami ini yang memang dari segi kewenangan kami di bidang penuntutan. Artinya memang, tapi lebih luas daripada itu. Kami juga bisa melalui bidang intelijen juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya mendampingi apakah itu ada masyarakat yang terkendala permasalahan hukum ataupun terkendala permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Kami juga ingin hadir di situ karena kami kewenangan yang kami miliki itu sangatlah luas. Nah, kami ingin mencoba mengeksplor itu.
0: Ya.
2: Dan melalui kami bergerak dari program Sekolah Hijau ini agar seperti yang sudah dijelaskan Pak Irfan tadi, kami turun wujud yang sudah kami lakukan terhadap program Sekolah Hijau ini dalam jangka waktu sekitar 6 bulan ini kami sudah turun ke beberapa sekolah. Artinya kalau untuk SD dan SMP itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak MKKS namanya. Artinya MKKS ini kelompok kepala sekolah SD maupun SMP. Nah, di sini kita selalu berkoordinasi. Nah, kita tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, program ini kan tergolong baru, artinya tidaklah mudah untuk kita laksanakan dan kita terapkan untuk seluruh sekolah. Artinya kita coba dulu bertahap.
0: Yeah.
2: Nah, kita coba bertahap. Tentu kita mulai dari sekolah-sekolah yang memang kita koordinasikan dengan para kelompok kepala sekolah, persatuan kepala sekolah ini, yang mana yang kita jadikan percontohan terlebih dahulu.
0: Oh, gitu.
2: Nah, artinya kita ingin mulai dulu kepada sekolah, satu sekolah atau dua sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dan kita ingin yang kita dampingi ini nantinya bisa berhasil. Nah, inilah nanti menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain, agar ada contoh dan juga ada target. Nah, kalau sekarang ini kan kita melihat Sekolah Adiwiyata ini hanya sekedar kompetisi saja.
0: Ya, sekolah yang bersih.
2: Hanya sekedar kompetisi, sekolah bersih, disediakan fasilitas
0: ya,
2: yang berkaitan dengan kebersihan segala macam.
0: Tapi yang kita punya program beda ya, Pak ya?
2: Ya, program kami ini berbeda. Nah, program kami ini lebih luas daripada itu. Kami ingin warga di sekolah, termasuk siswa-siswi, guru-guru, tenaga kebersihan, dan juga warga sekitar pun kami ingin kita isu lingkungan ini tidak hanya tugas sekolah saja.
0: Ya, ada isu lingkungan,
2: ada isu lingkungan ini, ya. Ada isu lingkungan yang kita sampaikan. Artinya ini sangat luas sekali.
0: Mm-hmm.
2: Nah, isu lingkungan ini tidak hanya soal kebersihan, tapi juga soal sikap dan perilaku anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa peduli dengan lingkungan, inisiatif membuang sampah pada tempatnya, kemudian berpakaian rapi, kemudian menjaga kebersihan dirinya sendiri. Nah, dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru nanti lebih luas lagi kepada lingkungan yang lebih luasnya seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana interaksinya dengan kalau siswa-siswi itu bagaimana dia berinteraksi dengan sesama siswa, kemudian bagaimana berinteraksi dengan gurunya, bagaimana dia menghormati gurunya. Nah, itu juga ternyata masuk ke dalam isu lingkungan, dan juga bagaimana dia bisa menjaga temannya satu sama lain, dan ini nanti bisa menghindari perilaku-perilaku bullying.
0: Okay. Nah, berarti ini ada pendidikan karakter
2: di isu lingkungan ini yang kita harapkan. Artinya di sini kita ingin menanamkan apabila lingkungan ini hampir sama dengan kehidupan kita. Kalau kita lingkungan kita jaga, maka dia akan lestari. Sama seperti manusia. Kalau sesama teman kita jaga, maka teman akan bahagia, tenang. Tapi kalau teman itu kita pukul ataupun kita bully, maka dia akan hatinya akan sedih. Nah, bahkan banyak sampai yang hilang nyawanya karena kita bully, kita lakukan kekerasan kepada temannya yang berawal dari cuman sekedar bercanda saja, lama-lama meningkat menjadi tindakan pidana, kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana. Nah, ini coba kita tanamkan kepada siswa-siswa melalui lingkungan ini, kita saling menjaga.
0: Baik. Nah, artinya pengertian dari Sekolah Hijau ini luas.
2: Lebih luas, tidak hanya kompetisi saja.
0: Ya, tidak hanya menjaga lingkungan sekitar saja, tapi bagaimana juga menjaga
2: satu sama lain
0: harmonisasi begitu ya, Pak ya. Baik, oke. Okay. Kalau soal isu lingkungan yang ada di Indragiri Hulu sekarang ini apa, Pak, yang selalu kita gencarkan, bahwa mungkin ada isu lingkungan apa di sana?
2: Kalau untuk di Indragiri Hulu itu sendiri, isu lingkungan ya hampir sama seperti daerah-daerahnya, seperti banjir ya diakibatkan karena sampah. Ya kemudian ya karena ya sampah-sampah berserakan di mana-mana.
0: Ya.
2: Nah, mungkin kita ingin coba untuk tanamkan kepada siswa-siswa di sekolah ini untuk menanam pohon. Rajin menanam pohon agar bisa untuk menjaga lingkungan untuk 1-2 atau apa beberapa tahun ke depan. Nah, itu kita mulai dari situ terlebih dahulu, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Artinya ya isu-isu lingkungan sepertinya hampir sama dengan setiap daerah gitu, seperti banjir dan lain-lain.
0: Banyak kan banjir-banjir lokal ya,
2: Pak. Betul.
0: Baik, oke, apalagi sekarang kalau di Inhu, Pak Irfan, ini kan terbentang sungai ya. Betul. Berarti daerah aliran sungai yang ada di situ dasnya ya, yang mesti menjadi juga isu lingkungan gitu ya, Pak ya. Baik, oke. Nah, Pak Irfan, bagaimana kita melakukan metode yang juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah ketika program sekolah hijau ini akan apa, hanya satu-satunya di Riau sekarang ya, hanya ada di Indragiri Hulu ya, yang merupakan program milik dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan kondisi wilayah yang ada di sana, Pak. Dan ini kita berharap akan menjadi pilot projectnya untuk nasional barangkali, bisa jadi ya sekolah hijau ini. Itu kan kita punya target, Pak. Seperti apa, Pak Irfan?
1: Upaya kita ya awalnya ya memang harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dulu ya.
0: Nah,
1: yang mana yaitu mulai dari dinas pendidikan, kemudian kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, komite sekolah, kemudian juga orang tua, kemudian juga pemerintah daerah. Hingga masyarakat sekitarnya juga harus terlibat seperti itu ya. Nah, maka program ini akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama dan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Nah, kemudian apa sih target kita ya, harapan kejaksaan tentang program kejaksaan ini nih ya, harapan kita yaitu program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja ya, tetapi menjadi budaya dan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, kami ingin melihat sekolah menjadi tempat yang nyaman, sehat, dan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan, serta sadar hukum sendiri. Seperti itu.
0: Oke. Apa yang selama perjalanan 6 bulan ini untuk sekolah hijau ini, apa yang banyak ditanyakan siswa, Pak?
1: Mereka lebih ke ini ya.
0: Kemana gitu ya, apalagi ini generasinya kan kita, beda loh.
1: Apalagi mungkin yang kita dari sekolah dasar yang mereka kan ada di satu SD itu yang kita coba ajak untuk menanam pohon gitu ya. Tapi dari pihak gurunya menyampaikan jangan menanam pohon seperti buah yang atau yang
0: ada buahnya,
1: bukan yang ininya tinggi gitu, pohonnya tinggi gitu, karena takutnya nanti malah dinaikin sama si siswanya ini gitu. Jadi mungkin mereka masih untuk mengajaknya agak lebih perlu ekstra mungkin ya, untuk mereka mengajak untuk menanam pohon tadi seperti itu. Makanya tadi kami dari seperti apa membawa tas yang dari karung beras tadi.
0: Nah,
1: jadi kami mulai dari hal-hal yang mungkin bisa didaur ulang, yang tidak seharusnya dibuang begitu saja sehingga menjadi akhirnya menjadi sampah. Tapi hal itu bisa dipergunakan untuk yang lain dulu sehingga bermanfaat.
0: Oke, baik. Silakan pendengar di line telepon kami di 0761251112459, 0811767399. Program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk Generasi Peduli Lingkungan. Nah, ini program Sekolah Hijau yang digulirkan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang sudah 6 bulan terakhir ini dilaksanakan di sejumlah sekolah yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Baik, ada penelpon ini dari Pak Zepta, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan yang masuk di WA kami di 0811-7673-991. Terima kasih Pak Zepta sudah berpartisipasi, saya akan bacakan. Pertanyaan nih Pak Hafiz, apakah biaya program ini bersumber dari Kejaksaan Indragiri Hulu sendiri? Nah, ini setiap kegiatan programnya pasti ada anggarannya. Karena ini punya kejari, apakah memang anggaran itu berasal dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu? Mengingat sekarang katanya kan efisiensi.
2: Betul, betul.
0: Nah, ini bagaimana? Silakan ditanggapi, Pak.
2: Terkait anggaran ya, karena kan ini program sekolah hijau ini kan penguatan dari program jaksa masuk sekolah. Artinya kita, kalau dari segi anggaran kita tetap berinduk kepada mata anggaran yang
0: jaksa
2: program
0: sekolah.
2: Jaksa masuk sekolah itu. Namun memang kendala kita pasti itu, anggaran itu pasti anggaran. Tapi tentu anggaran tidak menghambat ya, menghambat pergerakan kita, tidak menghambat, tidak menjadi keluhan kita. Artinya kita harus tetap berpikir kreatif lah dan ini inovatif. Bagaimana ini program sekolah hijau ini dapat maksimal, walaupun tentu anggarannya mungkin bisa dibilang bisa ada, tapi kalau untuk yang bisa tergolong cukup lah gitu, tergolong cukup. Tapi kita berharap memang ada yang lebih lah dari untuk program sekolah hijau. Mungkin nanti bisa kita kita usulkan lah gitu.
0: Mata anggaran,
2: ya mungkin besok bisa kita usulkan sekolah, untuk ya? Untuk mata anggaran tersendiri lah untuk sekolah hijau ini. Dan tapi untuk sekarang kita pingin untuk tahun 2026 ini tentu kita ingin program ini berhasil dulu. Berhasil dulu. Nah, tentu kita bagaimana caranya? Ya kita selalu berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Artinya kita kolaborasi lah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentu kita tidak bisa menyeluruh dulu untuk seluruh sekolah. Kita pilih dulu beberapa sekolah, satu atau dua seperti
0: ini
2: yang saya jelaskan tadi.
0: Ini program sekali sebulan atau per minggu Pak, atau bagaimana?
2: Ini program yang sifatnya berkelanjutan, Bu.
0: Berkelanjutan.
2: Berkelanjutan. Artinya ini kan kita harapkan ke semua sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa
0: tersentuh ya?
2: Tersentuh dengan program kita sekolah hijau ini. Dan rata-rata memang sekolah yang sudah kita datangi itu memang persoalannya memang persoalan yang bersifat materialistis lah istilahnya. Seperti fasilitas gitu, Pak, kami kekurangan fasilitas seperti tong sampah atau lubang biopori. Nah, kan seperti itu kan harus ada ini support untuk dananya lah istilahnya seperti itu. Nah, ini mungkin ini menjadi permasalahan kita mungkin
0: yang
2: ya.
0: Sedang
2: kita pikirkan gitu. Nah, kita coba berkoordinasi, berkolaborasi lah dengan pihak-pihak yang mungkin untuk saat ini memang kita coba pilih dulu wilayah sekolah yang ada di, kan di Indragiri Hulu sendiri ada banyak perusahaan ya, perusahaan. Nah, tentu kita ingin coba kolaborasi lah dengan
0: CSR-nya.
2: Ya betul, kita coba tonjolkan program CSR mereka dalam rangka membantu fasilitas sekolah yang ada di wilayah di dekat perusahaan. Kalau di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri kan banyak perusahaan sawit ya, Bu ya. Nah, kita coba koordinasikan mereka bersama sampah, mereka untuk ya, Pak, ya. Mensupport lah dari segi fasilitas segala macam agar bisa untuk kebersihan dari pihak-pihak sekolah yang ada di sekitar perusahaan ini dapat terpenuhi seperti ya, itu wujud salah satu
0: itu
2: yang
0: salah
2: kita laksanakan
0: yang kita pikirkan,
2: seperti
0: ya.
2: Saya seperti
0: jangan
2: itu
0: nanti
2: kira-kira.
0: Fapis datang ke sini bicara lingkungan tapi nggak bantu tong sampah ya. Kayak gitu ya Pak Irwan ya. Baik, oke. Pak Irwan tadi kan ada selain dari sekolah ada masyarakat tempatan di sana yang juga harus ikut berpartisipasi terhadap sekolah hijau ini. Nah, sejauh ini sudah seperti apa juga Pak?
1: Mungkin sampai dengan saat ini masih yang di sekitaran sekolah itu ya. Mungkin dari kantinnya gitu dari kantin kan itu ada di sekitaran sekolah. Kemudian dari apa namanya pihak yang menjaga sekolahnya itu kan relatif yang sekitaran sana gitu jadi mulai dari yang terdekat dulu lah kita ajak untuk bisa mungkin memberikan contoh juga kepada anak-anak ini bagaimana sih bisa untuk menjaga lingkungan itu seperti itu.
0: Baik. Tidak terasa nih Pak Hafiz dan juga Pak Irfan kita di penghujung waktu karena nanti sesaat lagi kita akan bersama dalam Warta Berita karena memang berbeda waktu dengan yang jam 10 biasanya Pak ya. Tapi setidaknya bicara soal program sekolah hijau kejaksaan dari Kejaksaan Indragiri Hulu ini sudah memberitahukan kepada publik bahwa ini program yang digulirkan oleh Kejaksaan Indragiri Hulu yang juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan dan juga mengetahui isu lingkungan saat ini. Baik, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, terima kasih waktunya bersama RRI dan lain waktu kita bisa bersama kembali ya Pak ya, masih bicara soal hal-hal yang menarik seputar wilayah hukum dari Kejaksaan Indragiri Hulu dalam program Jaksa Menyapa. Terima kasih juga sudah bisa hadir dengan kemacetan yang 2 jam lamanya ya, kita tidak bisa prediksi perjalanan ini ya.
2: Semoga bermanfaat.
0: semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan lancar program sekolah hijaunya Pak Hafiz dan juga Pak Irfan. Terima kasih atas atensinya, kehadirannya bersama RRI. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Bahwa keunggulan Provinsi Riau tadi berbasis kepada sumber daya alam. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Riau ditentukan dari sumber-sumber daya yang ada. Kemudian sentuhan-sentuhan dari dunia usaha dan kolaborasi bersama dari seluruh stakeholder, penyedia jasa yang memberikan dan pengaturan regulasi dan interaksi inilah yang membuat ekonomi Riau tumbuh secara...
2: Bahwa kita mendirikan kampung tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena itu istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini memang kita akan pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses di LGBT, dia kan kayak anak-anak.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di 44 SMA atau SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan 23 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di 44 SMA atau SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Swasta Jalur Afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu, sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
2: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini, ya kita doakan nanti kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung, ya. Kita pemerintah Riau tidak ada satu sekolah, semua kita salurkan gratis.
1: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
3: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Nah, alhamdulillah lah, kami coba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Ya, semoga anak kami nanti lolos.
1: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi, sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan 23 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Sejumlah orang tua siswa di Kota Pekanbaru mengeluhkan hasil sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, terutama terkait penempatan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pilihan meskipun lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Salah seorang wali murid, Rudi, mengaku tidak mengalami kendala saat proses pembuatan akun dan pendaftaran secara daring. Namun ia merasa kecewa karena anaknya tidak diterima di dua SMP negeri yang menjadi pilihan utama, padahal kedua sekolah tersebut berada tidak jauh dari rumahnya. Menurut Rudi, anaknya justru dinyatakan lulus pada pilihan ketiga, yakni sebuah SMP swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran baginya terkait biaya pendidikan yang harus dipersiapkan apabila anaknya bersekolah di lembaga swasta.
5: Ya, sekarang kan pilihan ketiga itu harus swasta. Jadi kalau di swasta kita kan udah otomatis ya diterima lah, Bang.
6: Khawatir juga ya dengan kalau masih swasta ini bayar ya, Bang, ya?
5: Pasti bayar lah, Bang, nggak sama lah.
4: Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, menjelaskan dalam sistem SPMB tahun ini, setiap calon siswa diberikan 3 pilihan sekolah. 2 pilihan pertama merupakan SMP negeri yang diinginkan, sedangkan pilihan ketiga adalah SMP swasta yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Alek menerangkan apabila di sekitar wilayah sekolah pilihan tersebut terdapat lebih dari 1 SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, maka sistem akan menampilkan beberapa opsi yang dapat dipilih oleh calon siswa untuk pilihan ketiga. Namun jika hanya terdapat 1 sekolah swasta mitra di wilayah tersebut, maka sistem secara otomatis akan menetapkan pilihan ketiga. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya pendidikan sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah Kota Pekanbaru. Saat ini terdapat 23 SMP swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh biaya sekolahnya ditanggung sehingga tidak dipungut biaya dari siswa. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan sejumlah madrasah sanawiyah di bawah Kementerian Agama yang juga memberikan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik yang diterima melalui skema tersebut.
7: Sekolah yang kita kerjasama dengan pemerintah kota untuk SMP swasta ada 23, itu gratis biaya sekolahnya, termasuk juga kita juga ada kerjasama dengan MTS di bawah Kementerian Agama, ada beberapa, kalau nggak salah saya 16, itu juga gratis.
4: Dengan adanya kerjasama tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak, meskipun tidak diterima di sekolah negeri pilihan mereka, sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan komitmen mendukung pembukaan kelas JAU Politeknik Negeri Bengkalis di Kota Duri. Keberadaan kampus ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan vokasi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor energi dan pertambangan. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi vokasi bagi masyarakat melalui rencana pembukaan kelas JAU Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng di Kota Duri. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat rapat koordinasi bersama jajaran Politeknik Negeri Bengkalis dan organisasi perangkat daerah terkait. Menurut Kasmarni, pemerintah daerah sebelumnya telah meninjau lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Meski sarana yang tersedia belum sepenuhnya sempurna, namun dinilai sudah memungkinkan untuk memulai kegiatan akademik secara bertahap.
9: Kita sudah tinjau dengan beberapa OPD terkait, katanya kalau untuk satu lokal atau dua lokal, insya Allah masih bisa dilaksanakan sempurna belum, tapi kalau untuk awal mudah-mudahan insya Allah bisa dilaksanakan. Dan kami tetap berkomitmen pada direktur
8: Kasmarni menjelaskan pembukaan kampus Polbeng di Duri menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya, wilayah Duri dan sekitarnya memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perminyakan, dan energi, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kaster menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pengembangan kampus keempat Polbeng di Duri. Joni mengatakan keberadaan kampus tersebut memang diarahkan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di kawasan industri Duri dan sekitarnya.
10: Terkait kampus Polbeng keempat di Kota Duri, Ibu Bupati mengharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Duri dan sekitarnya, terutama di bidang pertambangan, perminyakan, dan juga migas lainnya. Tentu kami dari Polbeng sangat berterima kasih kepada Bupati atas dukungannya, dan insya Allah di September besok kita sudah akan coba memulai kegiatan perkuliahan di kampus 4 Duri.
8: Joni menambahkan, pembukaan kampus di Duri diharapkan dapat mendekatkan akses pendidikan vokasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Politeknik Negeri Bengkalis, kampus Polbeng di Duri diharapkan menjadi pusat pengembangan SDM vokasi yang mampu menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja dan menjawab kebutuhan industri strategis di wilayah Riau. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sinergi pemerintah dan dunia usaha jadi kunci. Riau dorong pertumbuhan ekonomi merata berbasis potensi sumber daya alam. Alwis Suryatmaja melaporkan.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan bahwa struktur ekonomi Riau saat ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang tersedia. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada SDA, tetapi juga pada keterlibatan aktif sektor usaha serta sinergi antar stakeholder.
12: Bahwa keunggulan Provinsi Riau tadi berbasis kepada sumber daya alam. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Riau ditentukan dari sumber-sumber daya yang ada. Kemudian sentuhan-sentuhan dari dunia usaha dan kolaborasi bersama dari seluruh stakeholder, penyedia jasa, yang memberikan dan pengaturan regulasi dan interaksi inilah yang membuat ekonomi Riau tumbuh secara merata.
11: Di sisi lain, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Ismartini menegaskan ketersediaan data yang akurat menjadi elemen kunci terutama dalam Provinsi Riau untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan, perencanaan program hingga evaluasi berbagai kebijakan.
13: Data hasil sensus ekonomi ini menjadi sangat penting terutama untuk pemerintah nantinya dalam menyusun berbagai kebijakan, berbagai program, karena penyusunan kebijakan dan program ini serta evaluasi berbagai kebijakan dan program tersebut memerlukan data.
11: Penguatan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada potensi serta dukungan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ke depannya. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Salah satu rangkaian kegiatan HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di Pantai Desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Fahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihuma Polres Bengkalis, Juliandi.
15: Setelah lakukan pembersihan, lakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di Desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di Desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
14: Penjabat Kepala Desa Meskom Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
16: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom, kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
14: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke

0: AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
1: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita kasih pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
0: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senapelan Renriska Karfi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
2: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan Ibu, seperti apa?
3: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
0: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Kepedulian terhadap para atlet senior terus ditunjukkan KONI Pekanbaru melalui kegiatan silaturahmi dan penyerahan bantuan sembako kepada sejumlah legenda olahraga Kota Pekanbaru. Khairani Januarini melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada sejumlah atlet legenda yang telah berjasa mengharumkan nama daerah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza, didampingi Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris, serta jajaran pengurus KONI Kota Pekanbaru. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga berdialog dengan para atlet senior untuk mendengarkan masukan dan pandangan terkait dengan perkembangan olahraga di Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru Sanwar Haris Adrian mengatakan, para atlet legenda memiliki peran penting dalam perjalanan olahraga daerah. Menurutnya, berbagai prestasi yang diraih saat ini tidak terlepas dari perjuangan para atlet terdahulu yang telah mengharumkan nama Pekanbaru di berbagai ajang olahraga.
2: Kita kan dalam rangka Pekanbaru juga enggak. Jadi sesuatu yang belum pernah dilaksanakan dan dilakukan yang dulu-dulu tuh kita coba menghargai lah jasa-jasa para atlet yang dulu kan. Kita lihat yang sebut-sebut supuhi aja legend tuh kita datangi, kita kasih ini sembako gitu lah. Rangkaian Hot Pekanbaru juga.
1: Sementara itu, legenda voli Kota Pekanbaru Marzuki Taher menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan KONI Kota Pekanbaru. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa para atlet senior masih mendapatkan perhatian dari organisasi olahraga di daerah.
3: Saya berharap di KONI Kota Pekanbaru untuk kedepannya bola voli Kota Pekanbaru lebih maju dan untuk sarana-prasarananya sesuai informasi dari Pak Wali Kota, di lapangan bola kaki Belimbing itu akan dibangunkan lapangan bola voli oleh Pak Wali Kota. Saya berharap lapangannya berupa pothole. Jadi untuk lapangan latihan, bukan untuk penonton, lapangan latihan tapi berbentuk hall. Supaya kita dapat mempergunakan secara maksimal dan mempunyai waktu yang panjang. Dan dapat bergantian seluruh klub di Kota Pekanbaru pasti yakin akan berkumpul di sana.
1: Melalui kegiatan silaturahmi

Demi tersebut, KONI Pekanbaru berharap hubungan baik dengan para atlet agenda terus terjaga sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh insan olahraga dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekan.

0: Pendengar, Timnas Brasil kembali menegaskan konsistensi di panggung sepak bola dunia dengan berhasil lolos ke babak berikutnya pada Piala Dunia 2026. Berikut dilaporkan Tongku Lem Siregar.
1: Lolosnya Brasil ke babak 32 besar Piala Dunia dengan status juara grup C setelah meraih kemenangan 3-0 atas Skotlandia pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat, Kamis 25 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Pelatih Kampar Ardi Mona Pitra menjelaskan hasil tersebut memperpanjang catatan impresif Brazil yang selalu finish sebagai pemuncak grup dalam 12 edisi Piala Dunia secara beruntun. Menurutnya, Brazil merupakan salah satu tim calon juara setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko lalu mengalahkan Haiti 3-0 serta meraih kemenangan 3-0 atas Skotlandia.
2: Ini kayaknya Brazil ini kan salah satu tim unggulan ini kan, dengan materi pemain-pemainnya yang banyak bermain di Eropa kan. Saya rasa Brazil ini akan melaju nih, tinggal menentukan juara grup deh ya. Kalau peluang, kalau saya rasa dengan gaya main sekarang dengan dinahkodai oleh Ancelotti ini, peluangnya boleh dikatakan salah satu tim favorit juara ini.
1: Sementara salah seorang penggemar Argentina, Jul Paimar, mengaku Brazil masih merupakan lawan tangguh di Piala Dunia kali ini.
3: Kalau peluang, kalau tengok dari materi pemain, masuk memang punya peluang Brazil. Ya dari materi pemainnya ya, menjadi apa tuh dengan Neymar main tuh menjadi support bagi yang lainnya kan. Ya kan ada sosok-sosoknya di lapangan tuh kan. Oh, prediksi kalau saya peluang juara ada.
1: Brazil kini bersiap menghadapi babak 32 besar fase baru yang pertama kali diperkenalkan FIFA setelah jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Pertandingan babak 32 besar dijadwalkan 29 Juni 2026. Reporter Tongku Lem Siregar, Ararip Kendaro.
0: Persaingan di grup E Piala Dunia 2026 akan mencapai klimaks pada laga terakhir face group yang digelar serentak Jumat 26 Juni pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jerman memang sudah memastikan tiket ke babak gugur. Namun satu tempat tersisa masih diperebutkan Pantai Gading, Ekuador, dan Curaçao. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus mengakhiri pertualangannya lebih cepat? Review pertandingan disampaikan Dito Satriawan.
4: Grup E Piala Dunia 2026 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan penentuan akan berlangsung secara bersamaan, yakni Curaçao menghadapi Pantai Gading serta Ekuador melawan Jerman. Meski Jerman sudah memastikan tempat di babak berikutnya, persaingan untuk memperebutkan satu tiket tersisa masih berlangsung sangat sengit. Saat ini Jerman memimpin klasemen grup E dengan koleksi sempurna 6 poin dan telah memastikan lolos ke fase gugur. Pantai Gading berada di posisi kedua dengan 3 poin, sementara Ekuador dan Curaçao sama-sama mengoleksi 1 poin di posisi ketiga dan keempat. Laga Curaçao kontra Pantai Gading diprediksi menjadi duel hidup mati. Curaçao wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Tim rebutan yang mencuri perhatian dunia dengan semangat juang tinggi sepanjang turnamen tentu tidak ingin perjalanan mereka berakhir begitu saja. Di sisi lain, Pantai Gading berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Wakil Afrika itu hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi mereka di zona lolos. Namun bermain untuk hasil seri tentu berisiko, sehingga Pantai Gading diperkirakan tetap akan mencari gol demi mengamankan nasib mereka sendiri. Sementara itu, pertandingan lainnya mempertemukan Ekuador melawan Jerman. Bagi Ekuador, tidak ada pilihan selain menang jika ingin menjaga peluang lolos dengan harapan Pantai Gading kalah dari Curaçao. Tantangannya tidak mudah karena mereka harus menghadapi salah satu favorit juara dunia yang sejauh ini tampil sempurna. Meski sudah memastikan tiket ke fase gugur, Jerman diperkirakan tetap tampil serius. Tim asuhan Julian Nagelsmann tentu ingin menjaga momentum kemenangan sekaligus mengamankan status juara grup. Laga terakhir grup E menjanjikan drama hingga menit akhir. Jerman memang sudah memastikan lolos, tetapi perebutan satu tiket tersisa masih terbuka bagi Pantai Gading, Ekuador, dan Curacao. Pantai Gading berada di posisi terbaik karena hanya membutuhkan hasil imbang, sementara Curacao dan Ekuador harus berjuang meraih kemenangan untuk menjaga harapan mereka.

Pendengar, dua laga penentu grup F pada Piala Dunia 2026 akan berlangsung serentak Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jepang dan Swedia berebut tiket ke babak gugur di Dallas Stadium. Sementara Belanda berusaha mengunci status juara grup saat menghadapi Tunisia yang sudah tersingkir. Akankah samurai biru dan orange melaju mulus? Atau justru terjadi kejutan di match day terakhir? Review selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.

Persaingan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 memanas di Grup F ketika dua laga terakhir digelar serentak Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Dallas Stadium, Jepang menantang Swedia dalam duel penentu nasib kedua tim. Sementara di laga lain, Belanda akan menghadapi Tunisia yang sudah tersingkir dari persaingan. Jepang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan imbang Belanda 2 sama dan menggilas Tunisia 4 gol tanpa balas. Tim asuhan Hajime Moriyasu kini mengoleksi 4 poin dan berada di posisi kedua, hanya kalah selisih gol dari Belanda. Kemenangan akan memastikan langkah samurai biru ke fase gugur tanpa bergantung pada hasil lain. Di kubu lawan, Swedia wajib meraih hasil positif setelah menang 5-1 atas Tunisia, namun kemudian dihancurkan Belanda dengan skor identik. Pasukan Graham Potter mengandalkan ketajaman Alexander Isak dan Victor Gyökeres untuk menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Pada saat bersamaan, Belanda berpeluang mengunci status juara grup ketika bertemu Tunisia. Der Oranje tampil impresif dengan 4 poin dan selisih gol plus 4, termasuk kemenangan meyakinkan 5-1 atas Swedia. Pelatih Ronald Koeman diperkirakan tetap menurunkan skuad kompetitif agar tidak terpleset ketika menghadapi tim lemah yang sudah tersingkir. Namun bagi Tunisia, laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi mereka menjaga harga diri sebelum pulang kampung. Meski tidak lagi menentukan nasib mereka, Elang Chartage diprediksi tetap memberikan perlawanan menarik demi menutup turnamen dengan hasil terbaik. Akankah Jepang dan Belanda mengamankan tiket ke fase gugur atau Swedia mampu menggagalkan rencana mereka dan menciptakan drama di detik-detik akhir Grup F? Kita nantikan Jumat pagi esok pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Persaingan di grup D Piala Dunia 2026 semakin memanas. Tuan rumah Amerika Serikat berpeluang mengamankan posisi puncak klasemen saat menghadapi Turki. Sementara di laga lainnya, Paraguay dan Australia akan saling sikut demi memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Akankah Amerika Serikat melanjutkan tren kemenangan mereka? Atau justru Turki mampu menghadirkan kejutan? Dan siapa yang akan tersenyum di akhir laga antara Paraguay dan Australia? Berikut preview selengkapnya disampaikan Fardi Umar.
1: Persaingan di grup D Piala Dunia 2026 memasuki babak yang sangat menentukan. Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dua pertandingan terakhir grup ini akan berlangsung secara bersamaan. Amerika Serikat akan menghadapi Turki di Los Angeles, sementara Paraguay berjumpa Australia di Stadion Santa Clara, San Francisco. Saat ini Amerika Serikat memimpin klasemen dengan koleksi sempurna 6 poin, hasil kemenangan 4-1 atas Paraguay dan 2-0 atas Australia. Di belakang mereka, Australia dan Paraguay sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Turki masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, serta kalah dari Australia dan Paraguay. Di Los Angeles, Amerika Serikat berpeluang mengunci status juara grup dengan catatan sempurna. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, Deyang tampil sangat meyakinkan sejauh ini. Lini depan mereka produktif dengan 6 gol, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 1 kali. Di atas kertas, Amerika Serikat lebih diunggulkan berkat kualitas kuat, performa yang konsisten, dan keuntungan bermain sebagai tuan rumah. Namun, Turki tentu tidak ingin pulang tanpa meninggalkan kesan. Meski belum meraih poin, mereka tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan melalui permainan cepat dan semangat juang yang tinggi. Bermain tanpa tekanan bisa menjadi modal bagi Turki untuk mencoba menghadirkan kejutan di laga terakhir. Sementara itu, sorotan juga tertuju di Santa Clara, tempat Paraguay dan Australia akan menjalani laga hidup mati. Duel ini bisa menjadi penentu siapa yang akan mendampingi Amerika Serikat melangkah ke fase berikutnya. Australia sedikit lebih unggul dari sisi produktivitas gol dan organisasi permainan. Meski kalah dari Amerika Serikat, Soccer Cross menunjukkan permainan yang cukup solid saat mengalahkan Turki 2-0. Sebaliknya, Paraguay datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari kekalahan telak atas Amerika Serikat dan berhasil mengamankan kemenangan penting 1-0 atas Turki. Dengan poin yang sama dan peluang lolos yang masih terbuka, laga Paraguay kontra Australia diperkirakan berlangsung ketat sejak menit pertama. Grup D menghadirkan dua cerita berbeda. Amerika Serikat berusaha menyempurnakan langkahnya sebagai puncak klasemen, sementara Australia dan Paraguay akan bertarung habis-habisan demi satu tiket menuju babak berikutnya. Akankah tuan rumah mempertahankan dominasinya dan siapa yang akan menjadi pendamping mereka? Semua jawabannya akan tersaji pada Jumat pagi.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di 44 SMA dan SMK swasta untuk anak dari sekolah dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan 23 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, siang hari ini saatnya kita di program Request ya, Request Pro 1 hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Silakan untuk pendengar boleh di line WA kita pesan singkat mau request lagu Indonesia. Silakan ya di 0811-7673-991. Sebutkan nama dan juga judul lagunya serta penyanyinya ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Nah pendengar, untuk lagu yang sudah di playlist ya, siang hari ini sudah tersedia ya. Ada Brisia Jodi dengan Rekah, Armada dengan Apa Kabar Sayang, kemudian Enmes Kamaleng dengan Kumaudi ya, Bunga Citra Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau, Cakrakan Terlanjur Cinta, nanti juga ada Cassandra Cinta Terbaik, ada Citra Scholastika dengan Teman Tapi Mesra, Dadali Di Saat Aku Mencintaimu, Dedi Dores featuring Mayang Sari Jangan Pisahkan, nanti juga ada The Massive Di Bawah Langit Yang Sama, Firman dengan Kehilangan, Gesha Sementara Sendiri, Glenn Fredly dengan Cukup Sudah, Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, Judika Mama Papa Larang, Mama Papa Larang ya. Kemudian Last Child dengan Sekuat Hatimu, Mahadewi dengan Satu-satunya Cinta, Margaret dengan Sayang, Nano dengan Sebatas Mimpi, dan Noah Andaikan Kau Datang ya. Silakan untuk pendengar, nanti juga ada Republik dengan Aku Takut, yang kemudian nanti juga akan ada Semi Simorangkir ya dengan Kau Harus Bahagia, Seventeen dengan Menemukanmu, nanti juga ada siapa lagi ya, Tulus ya, Tulus dengan Sepatu, dan Firza Tentang Rindu. Silakan untuk pendengar yang ingin request lagu yang sudah saya sebutkan boleh dipilih salah satu ya. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang.
0: Siang juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Oish, Bang Adi di Sigunggung, sehat Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Adi, lagunya mau yang mana?
1: Yang Kehilangan tuh siapa nyanyi?
0: Firman.
1: Ah, itu dia.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Salamnya iya. Untuk siapa?
1: Salamnya untuk Ocu Amin yang belum masuk. Mm-hmm. Buat Ibu Emma di Rumbai, Mama Fahmi, mm-hmm. Bina di Perawang. Buat semua aja lah, Mas. Apa, Mbak ya?
0: Oke, terima kasih Bang Adi.
1: Spesialnya ini Mbak siapa?
0: Riri.
1: Spesialnya buat Mbak Riri yang bertugas ya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Adi.
1: Ya, sama-sama. Tuh aja, Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi di Sigunggung ya. Nanti juga ada Armada Apa Kabar Sayang, Enmes Kamaleng Kumaudia, Cakrakan dengan Terlanjur Cinta, Dadali Di Saat Aku Mencintaimu, Dedi Dores featuring Mayang Sari juga ada Jangan Pisahkan, Glenn Fredly dengan Cukup Sudah, Cukup Sudah. Nanti juga ada Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, Last Child Sekuat Hatimu, Mahadewi Satu-satunya Cinta. Selamat siang, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Sariri.
0: Siang juga Ucu.
2: Apa kabar Sari?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Ucu gimana kabarnya?
2: Kabar baik, gue panas nih Sari.
0: Luar biasa ya.
2: Iya.
0: Apa lah, kemarin kan dingin aja seharian.
2: Iya, jadi balas-balasan lah ya.
0: Iya, balas dendam ya.
2: Ada dingin, ada panas ya kan. Kalau dingin aja monoton lah jadinya cuaca.
0: Iya.
2: Ada panas, ada dingin, iya lah.
0: Biar itu kan stabil suhu udara di badan.
2: Iya.
0: Cuma lagu ini.
2: Lagu kemarin mungkin nggak ada ya Sariri ya.
0: Kemarin
2: puncak mantu.
0: Iya nggak ada cuma.
2: Nggak ada ya. Mm-mm. Oh iyalah. Nggak untung sesuainya gantinya.
0: Terus yang mau yang mana sekarang?
2: Siang. Ada yang agak kocak lah.
0: Yang agak kocak dari siapa Wali?
2: I Love You Baby.
0: Oh apa? Chang Shooters.
2: Cucutas.
0: Iya.
2: Tentang puasa ini mau goyang lebih keringat ya.
0: Oh,
2: ini
0: iya.
2: Puasa nih kali.
0: Oh iya, semantau Alhamdulillah. Lancar-lancar ya.
2: Puasa Muharram ya.
0: Mau salamnya untuk siapa?
2: Salam-salam pertama untuk Kak Riri yang lagi siaran ya. Akhirnya saya kira Riri ikut jadi ini tadi malam ya kan.
0: Apa tuh?
2: Reporter. Di Pulau Satu. Lalu sampai pagi itu aduh.
0: Iya benar.
2: Enak seru juga kan kena dalamnya. Salam untuk hari ini untuk Bunda Isa, untuk Bang Al juga. Ya. Salam untuk Pak Tonga, Bang Yono, Bang Arman, ya Sertini. Juga untuk si Salvi di Sri Pagar. Ya. Sama Pami ada Pika di Kampar. Sama pula yang WA nih. Terus untuk oh iya, salam untuk Bang Adi, Bang Rudi, Bang Singson juga, Bang Deddy, salam ya. Untuk Bunda Kembar, apa kabar Bun? Biasa selalu ya, punya Kak Yus juga. Salam untuk Kak Yesi, Kak Yesi Tika, juga ada Bu Yani di Paus. Salam untuk semua, sama lah Kak Riri ya, yang ada kita semua.
0: Siap.
2: Di, oh ya Bang Zaibani di Dumai, lama tak salam, apa kabar Bang? Gabung sini Bang ya, mudah-mudahan Abang sehat selalu untuk semua kita. Pak Gadeng ya, terima kasih di WA kemarin ya, akhirnya nyamper aku. Mudah-mudahan sehat selalu lah Pak Gadeng. Oke. Oke, spesial untuk kita berdua aja kali ini.
0: Oke.
2: Terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih cu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. The Changcuters, ada gak ya? I love you baby. Silakan untuk pendengar ya. Oke, saya terima satu penelpon lagi sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request yang hari ini ya. Silakan, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Silakan. Halo, selamat siang, request Pro 1.
3: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untung masuk ini.
0: Iya ya. Bang Al ya di Pasir Pengerayan.
3: Iya Bang Al ini ya.
0: Sehat Bang Al.
3: Gimana kabarnya Kak Riri?
0: Alhamdulillah Riri sehat. Bang Al gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Ini semangat ini dengar suara Kak Riri.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang belum?
3: Udah, oh, ini semangat nih, ini makan tadi, dua piring tadi.
0: Itu kayak balas dendam ya kalau dua piringnya.
3: Iya, itu sampai kenyangan dari dengar suara Kariri.
0: Wes, mantap. Mau lagu yang mana nih Bang Al nih? Ada Armada, apa kabar sayang?
3: Lagunya tadi dari siapa? Dari Firza aja.
0: Firza aja, tentang rindu ya?
3: Itu lagunya menentangkan kisah masa lalu tuh. Ada, aku tuh dulu ditinggal orang tua gitu kan, cocok tuh lagunya.
0: Benar, iya, tentang rindu ya.
3: Rindu, ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa Bang Al?
3: Iya, salamnya terutama untuk Kak Riri, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Iya, terus tadi buat Osu Amin Ambo, Bunda Isal, terus untuk Bang Simpson, Bu Ros, Bang Rudi, terus untuk Pak Mali, terus untuk Mama Pahmi, juga untuk Kak Selvi, Mama si Kembar, pokoknya buat semualah yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
3: Iya, kita aja lagunya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangaraya. Baik, selamat siang juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA pesan singkat kita ya. Selamat siang semuanya dari Mas Agung di Srikandi. Lagunya Seventeen atau Noah. Seventeen yang masuk playlist kita, Menemukanmu ya Mas Agung ya. Kita putar, ditungguin aja Seventeen dengan Menemukanmu. Assalamualaikum Mbak Riri, selamat siang. Selamat siang juga. Sehat dan sukses selalu Mbak Riri, amin. Ya Allah, request lagu Armada aja. Salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1, istimewa spesial untuk Mbak Riri, sehat selalu sampai tuntas, amin, amin ya Allah. Dari Aan di lagi di Sudirman, lagi mobile ya. Armada yang masuk playlist kita, apa kabar sayang? Gak apa-apa ya Bang Aan ya. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon dan juga line WA kita. Kita ke lagu dulu, lagu-lagu yang sudah di request ya untuk pendengar siang hari ini. Dimana saja Anda berada, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi, masih ada saya Riri Handayani.

0: Riau Siang
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan dengan narasi yang mengklaim bahwasanya Natalius Pigai, seorang menteri hak asasi manusia atau HAM, mengatakan jika tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Nah, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwasanya Natalius Pigai pernah mengatakan jika tidak membayar pajak itu merupakan pelanggaran HAM. Pigai juga mengkonfirmasi bahwa unggahan yang mengatasnamakan namanya itu tidak benar. Sehingga narasi yang mengklaim bahwasanya Natalius Pigai, seorang menteri HAM, mengatakan jika tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM itu adalah informasi yang hoaks atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu lagu keren dari Firza tentang rindu ya, sudah mengantarkan kita pada pukul 14 lebih 8 menit saat ini pendengar. Kita masih di Request Pro 1 ya, program Request. Dan untuk pendengar kita masih buka penelpon ya, 3 penelpon atau 4 penelpon ya, sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request. Nah, lagu yang sudah masuk list siang hari ini ada, oh, Seventeen sudah di request ya, Armada juga sudah di request. Ada Brisia Jodi dengan Rekah, NMS Kamalek dengan Kumau Dia, Bunga Citra Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau, Cakrakan dengan Terlanjur Cinta, Cassandra dengan Cinta Terbaik. Kemudian juga ada Citra Skolastika dengan Teman Tapi Mesra, Dadali Di Saat Aku Mencintaimu, Dedi Dores featuring Mayang Sari dengan Jangan Pisahkan, The Massive dengan Di Bawah Langit Yang Sama. Masih banyak lagi ya, ada Glenn Fredly juga, ada Isyana Sarasvati, Judika Mama Papa Larang, Last Child dengan Sekuat Hatimu, ada Margaret juga dengan Sayang, Nano dengan Sebatas Mimpi, Noah dengan Andaikan Kau Datang, dan Republik dengan Aku Takut. Selamat siang. Iya, dicoba lagi ya untuk pendengar yang masih mau request lagu Indonesia ya, pastinya lagu-lagu pilihan Anda silakan sesuai dengan list kita siang hari ini sudah saya pilihkan ya. Ada Saya Misi Mau Rangkir juga, Kau Harus Bahagia dengan Tulus dan Sepatu. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma.
1: Iya, apa kabar Kak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Emma gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga Kak Riri.
0: Semangat terus ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Bu Emma mau lagu yang mana?
1: Ames Kemaleng aja lah Kak Riri.
0: Aku Mau Dia ya.
1: Iya, okay. Aku Mau Dia.
0: Asik.
1: Tidak mau yang lain katanya Kak.
0: Iya benar.
1: Iya, kalau mau Kak, ibu yang lain udah diganti nih ya, Kak, yang pergi Kak Riri.
0: Oh, jangan, tetap yang jangan, itu aja ya.
1: Tetap yang Mau Dia. Iya, masih umur 47 ibu mah Kak Riri, masih muda. Mm-hmm. Kalau kata orang Minang Kak Riri, tua alun muda talampau katanya kan. 47 umur ibu Kak Riri kan masih muda tuh Kak Riri.
0: Iya.
1: Masih lagi cantik-cantiknya juga ya Kak Riri.
0: Iya dong.
1: Tapi ibu gak mau ya Kak Riri. Adalah membesarkan anak aja. Sekarang udah punya cucu, udah punya anak, udah punya mantu, udah alhamdulillah.
0: Iya, yang penting sekarang sudah berkumpul sama
1: hidup, yang membiayai hidup kita, menjaga kita, anak-anak aja lagi sekarang.
0: Iya.
1: Daripada nanti orang lain, nanti anak kita ditinggal, itu aja yang dijaga peliharaannya. Jadi ya gak mau dah.
0: Jangan, yang penting kumpul sama anak-anak itu udah hal yang paling terindah ya kan.
1: Udah lebih dari orang yang pergi ya Kak Riri kan?
0: Iya benar. Salamnya untuk siapa Ibu Emma?
1: Kemaleng, ya, Kak Riri.
0: Iya, salamnya untuk siapa Bu Emma?
1: Salamnya untuk Ibu Emma seperti biasa lah. Kalau Ibu Emma sebut namanya sesuatu nanti tertinggal maklum orang tua ya Kak Riri.
0: Iya.
1: Untuk semuanya yang lagi monitor Pro 1, dapat salam dari Ibu Emma ya, insya Allah selalu bahagia. Amin. Selalu salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
0: Okay.
1: Dan semuanya buat dari serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Berkah rezekinya Kak Riri, lancar aktivitasnya semua sampai kapanpun. Amin, amin Allah, amin.
0: Amin.
1: Dan insya Allah pulangnya nanti Kak Riri dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin,
1: amin Allahumma ya Allahumma amin ya Allah. Terima kasih waktu dan lagunya Kak.
0: Sama-sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai. Iya, silakan tuh pendengar yang masih mau request lagu siang hari ini ya. Silakan untuk pendengar. Halo, selamat siang. Coba lagi ya di line telepon kita atau mungkin mau dipesan singkat kita. Silakan. Mau request lagu apa? Kalau yang sudah di list kan sudah ada Cakrakan juga, Terlanjur Cinta. Dadali Di Saat Aku Mencintaimu, ada The Massive Di Bawah Langit Yang Sama. Kemudian nanti juga ada Geisha Sementara Sendiri. Silakan. Selamat siang. Dicoba lagi ya.

sepertinya rebutan kayaknya ya, agak susah sekali ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah direquest ada Seventeen, Menemukanmu. Nanti juga ada Armada, Apa Kabar Sayang. Ada NMAS Kamaling dengan Ku Mau Dia. Spesial untuk pendengar, di mana saja Anda berada, tetap stay tune. Kita masih di Request Pro 1 edisi Kamis ya, 25 Juni 2026.

Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Baik pendengar, kita masih di Request Pro 1 ya, silakan. Selamat siang, Request Pro 1.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, selamat Riri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
3: Iya, kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah. Bu Yus gimana kabarnya?
3: Baik juga.
2: Baik juga. Bu Yus mau yang mana lagunya?
3: Ya, apa lagunya tuh?
2: Ada Sebatas Mimpi, Nano. Ada Cassandra, Cinta Terbaik. Cakrakan Terlanjur Cinta.
3: Terlanjur Cinta aja lah.
2: Terlanjur Cinta. Oke, ditunggu lagunya Bu Yus.
3: Iya, salamnya buat mama kami. Juga mama si kembar, Bina di Perawang. Pak Mali, Tengku Adriansa. Ibu Surtini. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
2: Oke.
3: Istimewanya buat Riri yang sedang bertugas. Selalu ya Riri ya.
2: Amin, terima kasih Bu Yus.
3: Terima kasih juga Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus ya, siang hari ini. Silakan di belakang Bu Yus. Halo, selamat siang Request Pro 1.
4: Selamat siang, Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Apa kabar, Ri?
2: Kabar, alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, Bunda mau yang mana lagunya, Bun?
4: Apa lagunya, Ri?
2: Dedi Dores ada featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan.
4: Itulah, Dedi Dores
2: lah, Ri. Oke, salamnya untuk siapa, Bunda?
4: Salamnya untuk Al di Pasir Pengarayan ya, Gami Nambo. Mama si kembar, Bu Ros, Bu E, Pak Zebani di Dumai, Rudi di Rumbai, Pak Zeta dan Pak Mali sama Ibu Ijah, semoga sehat selalu, Pak Diman di Payakumbu. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Riri, semoga sehat selalu sekeluarga Riri.
2: Amin, terima kasih Bunda.
4: Sama-sama, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal ya. Oke, di belakang Bunda Isal silakan untuk pendengar. Halo, selamat siang. Terputus ya. Selamat siang untuk siapa ini? Oh, Ibu Emma ya. Oh, maksudku Bu Emma sih. Untuk siapa ini ya? Bu Yandi, Bunda Yani. Lagunya Sementara Sendiri. Oke, Geisha ya. Salamnya untuk Ocu Amin, Bu Emma, Bu Yus, Bang Simpson, untuk Al Pasir Pangarayan. Spesial untuk Riri. Terima kasih Bunda Yani, ditunggu lagunya ya. Halo, selamat siang. Request Pro 1.
5: Halo, selamat siang Request Pro 1. Assalamualaikum Mbak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros ya?
5: Iya, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Ros gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Alhamdulillah, kalau gitu.
5: Mbak, aku kupingin lagu dari Cassandra, Mbak.
2: Cinta Terbaik ya?
5: Iya.
2: Oke, ditunggu lagunya.
5: Salamnya buat Mbak Riri, sama bertugas, sehat selalu.
2: Amin.
5: Juga buat Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Ibu Emma juga, Mbak Fina, sama Mama Kembar. Al di Pasir Pengarayan, Papa Simpson, Pak Diman di Payakumbu, Mama Pahmi. Selfie di Singat Pagar juga buat Pak Mali, sehat selalu Pak Mali.
2: Iya.
5: Ditunggu lagunya Mbak Riri.
2: Siap, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ros ya. Silakan, mungkin satu penelpon lagi ya untuk pendengar yang mau request lagu. Ada juga Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau. Dadali di Saat Aku Mencintaimu, The Massive di Bawah Langit Yang Sama, Judika Mama Papa Larang, Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Siapa lagi ya? Last Child, Sekuat Hatimu, Mahadewi dengan Satu-Satunya Cinta. Ada juga Republik Aku Takut, Semi Simorangkir, Kau Harus Bahagia. Halo, selamat siang Request Pro 1.
6: Selamat siang Request Pro 1, Mbak Riri.
2: Iya, Kak Fina, selamat siang.
6: Sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Fina gimana kabarnya?
6: Baik, alhamdulillah. Itu request lagu BCL tadi deh.
2: BCL ya, Karena Aku Cinta Kau.
6: Iya, salamnya buat semua pendengar Pro 1 ya.
2: Baik.
6: Lagunya buat Mbak Riri ya, sehat selalu.
2: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fina di Perawang ya. Selamat siang juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas aja. Untuk yang sudah bersantai di rumah mungkin ya, berkumpul bersama keluarga, menikmati panasnya Kota Pekanbaru. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Kita ke lagu dulu ya, lagu-lagu spesial yang sudah di request. NMS Kamalengku mau dia untuk Bu Emma tadi di Rumbai, Gesha Sementara sendiri untuk Bunda Yani. Nanti ada Cakrakan Terlanjur Cinta, ini untuk siapa tadi saya lupa lagi. Iya, ada Dedi Doris juga nanti dari featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan, Cassandra Cinta Terbaik, dan Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Lagu-lagu yang spesial untuk pendengar yang sudah request ya. Semoga senang sama lagunya, dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa
6: mas,
5: nasional.
6: Ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya.
8: Iya, masih panas nih.
7: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen tuker sih sen yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
9: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial dari Cassandra dengan Cinta Terbaik sudah mengantarkan kita pada pukul 14.56 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Request Pro 1 edisi Kamis ya, 25 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi ya, selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada Beranda Asta Cita berjaringan nasional ya, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap melanjutkan aktivitas tentunya, selamat siang menjelang sore untuk pendengar.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cita Nasional edisi Kamis 25 Juni 2026.
1: Dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-biji, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
4: Nggak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada.
4: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
5: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama Bu.
6: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
7: Iya Pak.
6: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
7: Ya.
6: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya.

0: di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya. Artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan. Artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung penanaman pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjung itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Nah,
0: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Tentunya
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Berapa tahun yang petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 2023 di pangan.

0: juga 2025 ada juga. Mm-hmm. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur,
1: yeah,
0: itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan, ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tidak hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Kamanap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya.

telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juga.

0: beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Gitu. Nah
3: baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru ya. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ahmad Zeki yang bertempat tinggal di Jalan Sukakarya, Perumahan Indah Perdana Lestari atau IPL, Gang Makmur, H3, nomor 7, RT 004, RW 014, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara Ahmad Zeki yang bertempat tinggal di Jalan Sukakarya, Perumahan Indah Perdana Lestari, atau IPL, Gang Makmur, H3, nomor 7, RT 004, RW 014, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Ranai ya untuk berita berjaringan Korwi 15 Padang Prabu edisi hari Kamis 25 Juni 2026.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kehadiran Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauza.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperketat pengawasan peredaran narkotika hingga ke tingkat nagari. Hal itu ditandai dengan peresmian Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan. Bupati Eka Putra secara resmi juga memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Bebas Narkoba di nagari tersebut. Menurutnya, program ini merupakan langkah bukti nyata dari kepedulian warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya barang haram tersebut.
2: Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda Tanah Datar. Semoga Kampung Bebas Narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba.
1: Bupati Eka Putra menambahkan, kehadiran Kampung Bebas Narkoba juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, tokoh adat, hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Pekanbaru. Tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Tim penilai perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba dari Ditres Narkoba Polda Riau, Agi, tadi melakukan peninjauan ke Kampung Tangguh Anti Narkoba yang berada di wilayah Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Kabak Binops Ditres Narkoba Polda Riau, AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita akan pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
3: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senaplan Redris Kakarvi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
5: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan Ibu, seperti apa?
6: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba dan poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
3: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.
0: Kejaksaan Negeri mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat. Menurutnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG selesai dilakukan, Kejari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
8: Kurang 98 dapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang mana merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
7: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala dari dapur penyedia dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan kepala sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
9: Memang MBG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan makanan gizi dan makanan sehat nih. Daripada anak jajan-jajan yang nggak jelas.
10: Okay.
9: Ya bagus bang. Jadi semua kegiatan itu akan terkoordinir dengan bagus kalau dipantau.
7: Sylvia Giatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah. Selengkapnya laporan Febriansa.
11: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Dewi Sahputri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
12: Selanjutnya itu mungkin masuk tergantung sekolah. Jadi tetap komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini yang kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dapur yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
11: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Dewi Sahputri menambahkan, selama masa penangguhan ini seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi dari Bukit Tinggi. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi pada acara FKP IPDN Sumatera Barat 24 Juni 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
10: Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka.
14: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar Forum Konsultasi Publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan tahun 2026 berlangsung 24 Juni 2026 di Ruang Gerida Utama Lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso, menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder, serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi. Dibuka Kasubag Perlengkapan Rumah Tangga dan Sistem Informasi Anggi Setiawan SSTP mewakili Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur yang ada, termasuk perwakilan BBPKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dengan hadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP Pranata Kumutar, ahli pertama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Delvita MRSKOM. Anggi Setiawan menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan layanan yang saat ini di IPDN Kampus Sumatera Barat terdapat 6 kelompok layanan utama yang menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forum ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan yang selama ini diberikan kepada para praja maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ini penting agar pelayanan ke depan semakin baik, efektif, dan sesuai yang diharapkan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan yang diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat ini dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
10: Pelayanan yang ada di kami terbantu untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami, kita evaluasi bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik.
14: Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menjelaskan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, terdapat 14 kelompok standar pelayanan yang harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ke-14 komponen standar pelayanan tersebut merupakan fondasi utama yang sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan bersama, kebutuhan pengguna layanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, standar pelayanan yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
15: Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Setelah layanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini fondasi utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting. Ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance.
14: Untuk itu pentingnya membedakan antara standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur SOP, dan dengan begitu dorongan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, membangun sinergi yang lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus menjamin kebutuhan pengguna layanan tentunya. Ini harus ada komitmen kuat dan alat manajemen akuntabel dari RRI Bukit Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah termasuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza dari RRI Bengkalis.
16: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mulai melaksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afni mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerja masing-masing.
17: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategi medis, dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak, kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN. Dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
18: Saya menambahkan saja sedikit, dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN, baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, ini berharap nih yang punya anak-anak sekolah ya, untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing, supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tetapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat, daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
16: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN, termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga, berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Padang. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
19: Untuk hari ini, tadi dini hari pukul 01.00 WIB, jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
20: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Vinod, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan di

0: portal bawah waktu-waktu terjadi longsor atau bencana lainnya, kedua portal ini sudah kita tutup sehingga sampai dengan kesiapan material. Tapi alhamdulillah untuk cuaca pagi ini cukup berang, kemudian sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian atau longsor di Lembana.
1: Kasat Lantas Polres Parang Panjang AKP Fifzen Vinod menambahkan, pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Parang Panjang dan kilometer 63-500. Salidla Putri melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru di 44 SMA SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Femi Astiovani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Swasta Jalur Afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
4: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini, ya kita doakan nanti kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung, ya. Kita pemerintah Riau tidak ada satu sekolah, semua kita salurkan gratis.
3: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
5: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Nah, alhamdulillah lah, kami coba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasihlah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Ya, semoga anak kami nanti lolos.
3: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi, sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiova, Ani, RRI Pekanbaru.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, laporan Garda Ramadan.
7: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan, masyarakat Kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
8: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah ilmunya adalah pertanian, dari mulai sayuran, kopi, buah-buahan, nanas seperti itu, ya, termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
7: Menurutnya, pengembangan pertanian di Taupaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat kecamatan Taupaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan

0: Punan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Topaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Topaya juga dinilai masih cukup baik.
1: Alhamdulillah pupuk subsidi progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
0: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang saat ini baru menjangkau sekitar 52% penduduk. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan SPAM Taban 3 yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru penyediaan air minum di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya ketahanan air bersih terus berlanjut melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Taban 3. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp239,3 miliar dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Padang.
4: Ini akan menjadi penyangga terhadap IPAL kita yang ada di Gunung Pangilut, sehingga nanti habis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intek atau IPAL di Gunung Pangilutnya. Tentu harapan kita adalah pekerjaan ini bisa terlaksana sesuai dengan rencananya. Kebutuhan akan air minum di Kota Padang, begitu juga di Bukit Tinggi, sangat urgen sekali, apalagi Kota Padang ibu kota provinsi tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel di mana hotel kita tamu-tamu tidak hanya dalam negeri tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
3: Maigus Nasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses layanan air bersih secara signifikan serta mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Baik pendengar, menutup lintas berita Korwil hari ini, kita dengarkan informasi dari Ranai. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
5: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
6: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah, itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Solo. Dan alhamdulillahnya kami dari sebenarnya dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
5: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
7: Intinya pertama kita terima petugas kita di kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
5: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Ziva Magnolia dengan kata-kata ya. Nah, pendengar, kita masih di Riau Sore, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda tentunya hingga jelang pukul 18 sore hari nanti. Nah, pendengar, di tengah padatnya rutinitas kaum urban ya, meluangkan waktu untuk berolahraga itu seringkali menjadi tantangan besar. Namun, menjaga kebugaran tubuh sebenarnya tidak harus selalu melibatkan latihan fisik yang berat atau keanggotaan gimnasium yang mahal ya. Nah, salah satu alternatif paling sederhana dan pastinya menyenangkan yang digemari masyarakat adalah dengan bersepeda. Nah, cukup dengan konsisten bersepeda selama 30 menit setiap hari, itu tubuh Anda akan menerima stimulasi kesehatan yang luar biasa dalam jangka panjang. Nah, dari sudut pandang medis nih, durasi 30 menit bersepeda harian itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga performa tubuh kita pastinya. Nah, manfaat utama yang paling terasa dari rutinitas ini adalah peningkatan kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik ya, olahraga bersepeda ini juga menjadi obat yang manjur untuk kesehatan mental kita. Selain untuk kesehatan tubuh, kesehatan fisik kita, tetapi juga untuk kesehatan mental kita. Nah, di dalam negeri ini pendengar, manfaat bersepeda secara teratur juga sangat direkomendasikan untuk mencegah penyakit kronis yang angkanya terus meningkat. Selain itu, olahraga ini pastinya sangat ramah bagi persendian tulang kita dan menjadikan pilihan yang aman untuk semua kelompok usia. Boleh anak-anak, boleh lansia, boleh remaja, usia berapapun bisa melakukan olahraga ini. Termasuk lansia atau mereka yang memiliki masalah kelebihan berat badan. Nah, berbeda dengan olahraga lari ya pendengar, yang memberikan benturan keras, bersepeda adalah olahraga yang low impact. Bobot tubuh yang ditumpu oleh sadel sehingga persendian kaki dapat bergerak aktif, melatih kekuatan otot paha, betis tanpa harus menanggung beban yang luar biasa berat gitu ya. Nah, investasi waktu selama 30 menit sehari saja untuk bersepeda itu adalah langkah yang nyata, yang murah dan mudah demi masa depan tubuh yang lebih sehat. Aktivitas ini pendengar membuktikan bahwa sehat tidak harus rumit ya. Cukup dengan konsistensi mengayuh sepeda di sekitar lingkungan rumah atau menjadikan moda transportasi jarak dekat ya, itu bisa menjaga tubuh tetap aktif bergerak. Melalui bersepeda adalah kunci utama untuk merawat aset berharga kita, yaitu kesehatan fisik dan mental yang seimbang di era modern ini. Nah, informasi tadi pendengar semoga membantu ya, dan Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
5: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru ya. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ahmad Zeki yang bertempat tinggal di Jalan Sukakarya, Perumahan Indah Perdana Lestari atau IPL Gang Makmur H3 nomor 7 RT 004 RW 014 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 3 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Ahmad Zeki ya, untuk dapat hadir hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilham Taufik alias Ilham Taufik Hidayatullah bin Unang Delimi yang bertempat tinggal di Jalan Subrantas, Komplek BLK Kehutanan 21, RT 002 RW 004 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin, tanggal 2 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ilham Taufik alias Ilham Taufik Hidayatullah bin Unang Delimi yang bertempat tinggal di Jalan Subrantas, Komplek BLK Kehutanan 21, RT 002, RW 004, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin, tanggal 2 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 16.54 menit ya. Kita masih di Riau sore, masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar sore hari ini. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Irwanto Bintaji yang bertempat tinggal di Jalan Ambu-Ambu, 2, nomor 3 RT 007 RW 004 Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah, pada hari Senin, tanggal 2 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Irwanto Bintaji yang bertempat tinggal di Jalan Ambu-Ambu 2, nomor 3, RT 007, RW 004, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin, tanggal 2 November 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Riau Sore.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya klaim bahwasannya akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Nah, faktanya berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui Turnback Hoax ID, PT PLN atau Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi yang tidak benar. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PT PLN yaitu Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan pemeriksaan melalui kanal resmi PLN lebih dahulu. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Sehingga klaim bahwasannya akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari itu pendengar adalah tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, mendengar satu lagu spesial dari Vanessa Zia dengan Berkaca-Kaca. Aduh, selamat sore untuk pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada sore hari ini, yang saat ini mungkin lagi di jalan ya, baru pulang bekerja, pulang beraktivitas lah pokoknya ya. Hati-hati di jalan, biasanya konsentrasi kita sedikit buyar ya. Kalau pulang kerja di jam-jam segini tuh mata sudah mulai berat ya. Badan sudah mulai lelah. Pokoknya tetap semangat, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Nah, pendengar, mengkoleksi botol bekas kini tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang kurang bermanfaat ya. Sebaliknya, hobi ini semakin diminati karena mampu menggabungkan unsur kreativitas, pelestarian lingkungan hingga peluang ekonomi. Nah, botol bekas baik yang terbuat dari plastik maupun kaca itu dapat disulap menjadi berbagai barang bernilai guna seperti vas bunga, lampu hias, pot tanaman, tempat pensil hingga dekorasi rumah yang unik. Nah, selain menjadi koleksi menarik nih, pemanfaatan botol bekas itu juga membantu mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan. Nah, berbagai sumber menyebutkan bahwa mendaur ulang dan memanfaatkan kembali botol bekas itu merupakan bagian dari konsep 3R yang bertujuan mengurangi limbah dan pastinya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tidak hanya itu pendengar, mengumpulkan dan mengolah botol bekas itu dapat melatih kreativitas kita serta keterampilan tangan. Nah, beragam ide kreasi bisa lahir dari bahan yang sebelumnya dianggap tidak berguna ya, mulai dari pot gantung, tempat penyimpanan hingga hiasan taman ya, semuanya bisa dibuat dari botol bekas yang dikumpulkan. Nah, dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa masyarakat terhadap lingkungan, koleksi botol bekas tidak hanya menjadi hobi saja, tetapi juga bagian dari gaya hidup berkelanjutan yang mendukung pengurangan sampah plastik dan pemanfaatan barang bekas secara lebih bijak. Informasi terkait koleksi botol bekas, hobi kreatif ramah lingkungan, pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Nah, pendengar, kita masih di Riau sore ya. Informasi dari jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Irwanto Bintaji yang bertempat tinggal di Jalan Ambu-Ambu 2, nomor 3, RT 007 RW 004 Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Toparit Indah pada hari Senin, tanggal 2 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Sore ya. Selamat sore juga untuk pendengar yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Selamat beraktivitas aja. Kalau memang rasanya lelah, coba peregangan otot dulu ya. Biar semangat lagi beraktivitas ya. Nah pendengar, tren bersepeda kini bukan lagi sekedar euforia musiman ya, melainkan sudah bertransformasi menjadi gaya hidup dan pilihan transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Nah di jalan-jalan perkotaan hingga jalur pegunungan, pemandangan bersepeda sering akrab ya ditemui sehari-hari. Namun bagi masyarakat yang ingin mulai menekuni aktivitas ini, coba memilih sepeda yang tepat yang bisa menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, mengenal jenis-jenis sepeda serta fungsinya itu sangat penting agar investasi kesehatan Anda tidak berujung sia-sia akibat salah memilih medan sepeda gitu ya. Nah, bagi kaum urban dengan mobilitas tinggi menjadi primadona baru yang sangat praktis ya. Jadi jangan sampai salah memilih tujuannya untuk kesehatan, malah jadinya sia-sia gitu ya. Nah setiap jenis sepeda sebenarnya diciptakan dengan cetak biru teknologi yang menyesuaikan peruntukan jalurnya masing-masing. Nah memahami fungsi dari tiap jenis sepeda tidak hanya mengoptimalkan performa berkendara saja dan menjaga keawetan komponen sepeda, tetapi juga meminimalkan resiko cedera fisik. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli, kenali terlebih dahulu kebutuhan mobilitas dan rute harian Anda agar aktivitas bersepeda menjadi rutinitas yang aman, pastinya nyaman dan menyehatkan serta menyenangkan ya. Nah, pendengar, informasi tadi Anda bisa lihat di rri.co.id ya untuk hari ini. Pendengar, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru ya. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Zulaika Nur Azela binti Arizal ya, yang bertempat tinggal di Jalan Melur Gang Setia RT 005 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, sekali lagi Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Zulaika Nur Azela binti Arizal yang bertempat tinggal di Jalan Melur Gang Setia RT 005 RW 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah di hari Selasa ya tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Sore ya. Saat ini sudah menjelang pukul 17.42 dan masih ada saya Riri Handayadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti ya. Nah pendengar, siapa yang gak tahu sama makanan yang satu ini? Makanan, bisa disebut makanan? Ya makanan kayaknya ya. Ubi jalar. Ubi jalar ini ada warna kuning, ungu, ya kalau nggak salah sama orange ya. Nah ada tiga warna. Nah ubi jalar merupakan salah satu sumber karbohidrat yang kaya nutrisi dan mudah ditemukan di Indonesia. Selain ini mengenyangkan ya, ubi jalar juga mengandung vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Ubi jalar terutama yang berwarna orange ya, kaya akan beta karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Nah, nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan mata dan juga membantu mencegah gangguan penglihatan. Serat yang terkandung dalam ubi jalar itu membantu menjaga kesehatan saluran cerna, mencegah sembelit dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah, ubi jalar juga mengandung karbohidrat kompleks ya, yang memberikan energi secara bertahap sehingga cocok dikonsumsi sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Beberapa jenis ubi jalar itu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan sumber karbohidrat lainnya. Kandungan seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Selain itu pendengar, kandungan serat dalam ubi jalar itu bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit ya. Jadi antioksidan yang terdapat dalam ubi ini, terutama ubi ungu, juga berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, dengan kandungan nutrisi yang lengkap dan harga yang terjangkau, makanan ini dapat menjadi pilihan pangan sehat bagi masyarakat Indonesia. Nah, informasinya juga nih, kalau ubi jalar ini bagus untuk orang-orang penderita asam lambung. Karena makanan ini punya ketahanan yang cukup ya untuk menahan lapar ya. Dia punya serat yang tinggi, vitamin yang tinggi juga ya. Oke, semoga membantu pendengar dan informasi tadi Anda bisa lihat di rri.co.id.

0: Wen, Nat, udah nonton podcast episode terbaru si Burhan Artis Ngetop itu enggak? Seru loh.
1: Ah, males banget. Pembahasan sama tamunya sih oke-oke aja. Cuma aku gak suka aja tuh sama cara dia nge-host. Sering nyelipin kata kasar dan juga kata-kata jorok.
2: Biasa aja lah, Nat. Lagian sekarang udah biasa kan anak muda ngomong kayak gitu.
1: Dengerin ya bapak ibu yang mulia. Jangan menormalisasikan kata kasar dan jorok di konten apapun. Karena secara nggak langsung akan dianggap jadi hal yang lumrah bagi yang nonton. Tahu nggak?
0: Ah, tua lu.
1: Gini loh, konten sarkas, dark jokes, dan blue jokes itu udah bertebaran di mana-mana. Dan kalau itu pula yang kita tonton, mau jadi apa generasi muda kita nanti?
0: Ah, nggak asik lu.
3: Jangan menormalisasi kata-kata kasar dan jorok di konten media sosial. Karena kata-kata membentuk budaya. Bijak bermedia. Bijak berkata.
4: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 17.56 saat ini pendengar ya. Artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau Siang, dari Riau Sore, edisi Kamis ya, 25 Juni 2026. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Setelah ini kan ada rekan saya Maizul yang temani pendengar tentunya di Riau Malam. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir menemani Anda tentunya. Apa kabar Anda di petang hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang saat ini sedang berada di rumah bersama keluarga, masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ataupun sedang menikmati aktivitas di penghujung hari pendengar, terima kasih karena tetap bersama kami dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan seperti biasa menjelang masuknya waktu sholat maghrib, kami akan hadirkan sajian religi ke ruang dengar Anda, di mana terlebih dahulu nanti kami akan hadirkan program Mimbar Islam, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan kumandangan semaghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang akan masuk nanti pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Semoga rangkaian program yang kami hadirkan ini dapat menjadi penambah ilmu, penguat iman sekaligus mengingat bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti program Mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Wahid SE dengan judul Pentingnya Ilmu Dalam Beribadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat iradat dan inayahnya, hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pentingnya ilmu dalam beribadah. Sebagai hamba, sudah seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga Allah berikan kepada manusia. Malu rasanya jika kita menikmati makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala nikmat yang kita rasakan saat ini, namun kita enggan dan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya manusia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Namun, beribadah kepada Allah tidak boleh dengan sembarang ibadah. Tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibadah kita tidak sesuai dengan kriteria tuntunan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa tahu kriteria-kriteria tuntunan tersebut? Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan kembali tata cara ibadah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada para sahabat, lalu para sahabat kembali menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi para tabi'in, dan para tabi'in menyampaikan kembali ilmu kepada generasi setelahnya yang disebut dengan at-tabi'in tabi'in. Hal itu terus berlangsung hingga sampailah ilmu tersebut kepada kita melalui para guru-guru kita. Inilah yang dinamakan dengan sanad, mata rantai keilmuan, sehingga ilmu dikatakan sebagai warisan para nabi. Rasulullah SAW mengucapkan, sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syariat. Barang siapa mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu dalam definisi Imam Al-Ghazali, yaitu al-ilmu nurud yaqazifuhu Allahu ala qalbil abadi. Ilmu adalah cahaya yang terpatri dalam diri seorang hamba. Cahaya yang terpatri dalam diri seorang hamba itulah yang akan membawa dirinya ke dalam keyakinan yang benar, mengajak untuk melakukan amal soleh, dan menjadi penyebab faktor seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya menerangi langkah seseorang mengenal hakikat hidup dan harus bagaimana menjalankan tugas sebagai manusia yang sesungguhnya. Bukanlah ilmu yang hanya mengetahui sesuatu namun terhalang dari mengenal sang pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Tapi ilmu menyampaikan kepada Allah dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pemirsa RRI di mana saja anda berada, rahimahullah. Ilmu yang telah kita ketahui haruslah kita amalkan. Artinya ilmu dan amal itu
saling berhubungan antara satu sama lain. Keduanya tak bisa dipisahkan, karena ilmu tanpa amal adalah kegilaan yang nyata, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin dan hanyalah kesia-siaan. Sebagaimana orang Arab pernah berkata, al-ilmu bila amalin jununun, wal-amalu bila ilmin la yakun. Maka artinya, seseorang yang punya ilmu mengenai tata cara ibadah tapi tidak pernah mau mengamalkan ilmunya, maka orang itu adalah orang yang sudah gila, stres. Dan bagi orang yang rajin melakukan ibadah tapi tidak tahu ilmunya, itulah ada kesesian belaka, sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak amalnya tidak diterima karena tidak tahu ilmunya. Syekh Ahmad bin Raslan dalam kitab Zubat Al-Syafi'i halaman 4, beliau mengatakan, wa kullu man min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa dasari ilmu, maka amal-amalnya tertolak, tidak akan diterima. Orang yang berilmu tak beramal dengan ilmunya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Maka kita harus terus berusaha mencari ilmu agar ibadah kita tetap bernilai. Dan bagi yang sudah tahu ilmunya, harus mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan beberapa derajat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan derajat orang berilmu akan beberapa derajat. Imam Malik juga pernah berkata, ilmu dan hikmah adalah cahaya yang Allah hidupkan dengannya siapa yang dikehendakinya, bukan dengan banyaknya masalah ilmiah. Hal ini berkebetulan dengan kenyataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laisul ilmu bikasratil riwayah innamal ilmul khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis, tetapi ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fatir 28, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Kemudian selanjutnya, pada akhir dari kajian ini, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan dan melakukan ilmu yang bermanfaat. Apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang terima. Semoga kita menjadi manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya sehingga ibadah kita di hadapan Allah bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan Menazam Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi bekal di dunia maupun di akhirat. Pendengar, pada kesempatan ini kami akan berbagi informasi yang dilansir dari laman rri.co.id yang berkaitan dengan langkah nyata meningkatkan kualitas iman. Pendengar, keimanan merupakan fondasi utama di kehidupan seorang muslim. Namun, iman ini memiliki sifat naik dan juga turun, sehingga perlu sama-sama dijaga dan juga diperkuat melalui berbagai amalan yang dianjurkan dalam Islam agar seseorang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang efektif untuk menguatkan iman adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati manusia ini memiliki kecenderungan menjadi keras akibat berbagai urusan duniawi. Karena itu, zikir menjadi sarana untuk melembutkan hati dan juga menghadirkan ketenangan. Sebagaimana firman Allah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ketika hati menjadi tenang pendengar, maka seseorang akan lebih mudah untuk menjaga keimanan dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
1: Serta jagalah kami dari semua musibah ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar masuk dari informasi yang sama yang dilansir dari laman rri.co.id, sebagai umat Islam, kita jangan terlalu larut dalam angan-angan dunia yang berlebihan. Kehidupan dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Jika seseorang terlalu mencintai dunia, maka perlahan ia dapat melupakan tujuan utama kehidupannya, yaitu mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan juga akhirat. Selain itu, memperbanyak sujud juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seorang hamba bersujud, ia berada pada posisi paling dekat dengan Tuhannya. Karena sujud juga menjadi simbol kerendahan hati dan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah serta membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya. Semakin sering seseorang mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, maka semakin kuat pula keimanannya. Selain memperbanyak sujud, penting juga menumbuhkan sikap tawadu atau rendah hati. Jika seseorang yang memiliki harta, jabatan maupun berbagai kelebihan, hendaknya tidaklah menyombongkan diri. Di mana Rasulullah SAW telah memberikan teladan tentang pentingnya bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Dengan tawadu, hati akan terhindar dari rasa kesombongan yang dapat merusak amal dan melemahkan keimanan seseorang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pendengar, seluruh kelebihan yang dimiliki manusia sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran inilah yang akan melahirkan rasa syukur dan juga menjaga seseorang agar tetap rendah hati. Ketika seseorang memahami bahwa semua nikmat adalah titipan Allah, maka ia akan lebih mudah untuk menjaga keimanan dan tidak terjebak dalam rasa bangga berlebihan terhadap dirinya sendiri. Kita sebagai umat Islam hendaknya juga rutin untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Muhasabah ini menjadi sarana untuk menilai kembali amal perbuatan yang telah kita lakukan, memperbaiki kesalahan, serta meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan melakukan introspeksi secara rutin, seseorang dapat mengetahui kekurangan dirinya dan terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan mendengar, ada beberapa langkah penting untuk memperkuat keimanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sujud, menumbuhkan sikap tawadu atau rendah hati dan tidak berlebihan mencintai dunia, serta rutin melakukan muhasabah diri. Semoga informasi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan. Saya Maizu mendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program informasi dan musik religi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, karena setelah lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut
3: pernah. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
14: Ya, benar dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
16: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar

0: rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
1: Ya kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi ya alhamdulillah bisa menangani.
0: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa

Indonesia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 Bora 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul. Setelah tadi kita bersama mendengarkan warta berita dengan Pro 3 Jakarta, kini kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam Riau Malam edisi Kamis 25 Juni 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk anda mendengar yang mungkin sedang berada di rumah maupun yang masih dalam perjalanan. Semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk anda beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya. Pendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut dalam rangkaian Riau Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian program menarik telah kami siapkan untuk menemani malam anda. Di antaranya ada info terkini nanti, drama radio, Mutiara Quran, Ruang Rindu, dan juga pada penghujung perjumpaan nanti kita akan bersama dalam segmen Riau Malam ini. Dan kami informasikan juga pada anda pendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk nanti pada pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan Kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat muttafaq

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Mendengar di info terkini malam hari ini ada kabar dari PBB yang mulai evakuasi 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Organisasi Maritim Internasional PBB IMO ini mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman. Sebelumnya, penutupan selat oleh Iran ini menyebabkan ratusan kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis bagi perdagangan dunia dan distribusi energi global. Dilansir dari laman rri.co.id, Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez ini mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir kawasan, serta industri maritim internasional. Setelah adanya jaminan keselamatan, aktivitas pelayaran mulai meningkat, di mana data intelijen pelayaran menunjukkan sedikitnya 36 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada 22 Juni 2026, dan ini menjadi angka tertinggi sejak konflik dimulai. Sementara itu, Denmar bergabung dalam misi maritim internasional yang diperkasai Prancis dan Inggris untuk membantu membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Meski pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran terus berlangsung dan kedua negara sepakat membangun jalur komunikasi, belum ada kesepakatan atau kepastian kapan Selat Hormuz akan kembali beroperasi sepenuhnya. Sementara ratusan kapal masih menunggu di kedua sisi selat.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih siap bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Pos Ronda, produksi RRI Semarang.

0: Nun sewu, Pak.
1: Loh, Nduk. Habis dari mana? Kok malam banget pulangnya?
0: Iya, Pak. Pulang kerja. Saya pulang dulu ya, Pak.
1: Iya, ya, Nduk. Lah iya. Sebenarnya kerja apa? Anak perempuan kok sampai malam pulangnya?
2: Kurang tahu ya, Pak. Tapi semenjak bapaknya meninggal, ya itu pulang terus.
1: Jangan-jangan simpenan orang, Pak.

0: paling juga simpenan orang.
1: Astagfirullah, Pak.
0: Pak,
1: gak boleh gitu. Suudon itu namanya. Tidak baik, Pak.
2: Bu. Apa, Pak?
3: Tahu gak?
2: Kenapa?
3: Kemarin, anaknya Bu Sumi, si Laras.
2: Oh, Laras, Laras, ya.
3: Pulangnya malam banget.
2: Hah? Masa sih, Pak? Emang iya? Terus gimana, Pak?
4: Sayur.
2: Ya, Bang. Bang. Bentar. Pak, sebentar ya, Pak. Ada tukang sayur. Ibu belanja dulu.
3: Lah, Ibu ini diajak cerita kok malah pergi.
4: Monggo, silakan dipilih, Bu. Masih fresh semuanya.
2: Sayur. Tahu nggak, Bu? Ibu tahu Laras toh, itu tuh anaknya Bu Sumi loh.
5: Anaknya Bu Sumi itu.
2: Kata suami saya, dia semalam pulangnya malam banget.
5: Ngapain coba cewek pulang malam-malam?
2: Orangnya datang.
5: Bu Sumi, Laras itu tuh kerja di mana toh, Bu? Kok katanya pulang malam-malam terus?
6: Laras sekarang kerja di swalayan, Bu.
2: Di swalayan?
6: Iya.
2: Terus, semalam suami saya ngelihat Laras pulangnya malam, Bu.
6: Iya, Bu. Semalam anak saya lembur.
2: Masa sih, Bu? Lembur? Apa lembur?
6: Bang, ini saya sudah nih sayurnya. Jadi, sayur sop 2, cabe, ayam 1 kilo. Jadi berapa semuanya, Bang?
4: Semuanya jadi 50.000, Bu. Tapi khusus Bu Sumi, saya diskon jadi 45.000 aja.
6: Aduh, terima kasih ya Bang ya.
4: Iya, sama-sama Bu.
6: Laras, sini. Ibu mau ngomong.
7: Iya Bu, ada apa Bu?
6: Jujur sama Ibu ya. Kamu kok akhir-akhir ini sering pulang malam terus? Hah? Kenapa?
7: Emangnya kenapa Bu?
6: Tadi tuh di tukang sayur itu, ibu-ibu pada ngomongin kamu. Sekarang jujur, kamu sebenarnya kerja apa toh?
7: Kan Laras sudah bilang Bu, Laras kerja di swalayan.
6: Gak mungkin kerja di swalayan pulang semalam itu. Jujur ya nak, durhaka loh kamu kalau bohongin ibu.
7: Udahlah Bu, yang penting kan Laras bisa nyukupin kebutuhan kita.
6: Astagfirullah, maksud kamu apa sih nak? Atau jangan-jangan bener ya kecurigaan tetangga kalau kamu kerja yang gak bener?
7: Bu, kok ibu lebih percaya sama orang lain daripada aku, anak ibu sendiri?
6: Yah, gimana? Kamu aja yang gak mau jujur sama ibu, Laras.
7: Ya udah Bu, Laras jujur sama ibu. Laras, sebenarnya kerja sampingan jadi sinden, Bu.
6: Ya ampun, Laras. Kenapa harus sinden? Hah? Sinden kan pakaiannya ketat, ngumbar badan. Bisa jadi nanti kamu jadi sasaran kejahatan orang.
7: Enggak, Bu.
6: Ibu gak setuju, nak, kalau kamu jadi sinden. Ibu khawatir sama kamu, nak.
7: Bu, aku tuh kerja juga buat ibu. Lagian, sinden gak seburuk yang ibu pikirkan.
6: Pokoknya, ibu gak setuju kalau kamu jadi sinden.

0: kok kayak kenal ya sama presiden itu? Apa itu Laras ya? Permisi, Laras bukan ya?
1: Pak Hendra? Kok Pak Hendra ada di sini?
2: Aduh, kok Pak Hendra tahu aku jadi semandian? Gimana kalau warga kampung ini juga ada di alam nih?
0: Ya kan saya yang mengadakan acara ini.
1: Gitu ya Pak?
0: Iya. Laras, ya? Abis ini kamu pulang sama siapa?
1: Saya sendiri sih Pak, naik bis.
0: Sendiri ya?
1: Iya.
0: Gimana kalau kita pulangnya bareng aja Laras? Kan kita juga searah, gimana?
1: Enggak usah Pak, terima kasih Pak.
3: Laras, kau belum dapat bis?
1: Belum Pak.
3: Ya udah makanya ayo bareng sama saya aja.
0: Daripada nanti kemalaman pulangnya, ini kan juga mau hujan loh Laras.
1: Beneran nggak apa-apa Pak?
0: Udah beneran Laras. Ayo naik mobil. Laras, kamu udah lama jadi sinden?
1: Enggak Pak, baru 3 bulan. Pak, saya boleh minta tolong nggak?
0: Minta tolong apa, Ras?
1: Tolong ya Pak, rahasiakan profesi saya sebagai sinden dari siapapun. Karena saya nggak mau kalau warga kampung sampai tahu juga. Kasian Pak, nanti ibu saya yang malu.
0: Oh gitu, jadi selama ini kamu merahasiakannya ya?
1: Iya, Pak.
0: Boleh. Tapi ya tentu ada syaratnya dong, Ras.
1: Syarat? Apa, Pak?
0: Gini, Ras. Kamu itu kan cantik. Saya suka sama kamu, Ras. Jujur saya suka.
1: Maksud Bapak apa?
0: Ya.
1: Kan Bapak udah punya istri, Pak.
0: Enggak, soalnya kamu kan cantik. Kamu juga bersih. Dilihat juga, wah siapa sih yang gak suka. Kalau kamu sama saya kira-kira mau gak Ras? Mau gak?
1: Enggak Pak, enggak. Saya turun depan aja Pak.
0: Eh Ras, tunggu dulu Ras. Laras.
1: Maaf Pak, makasih tumpangannya. Saya permisi dulu Pak.
0: Loh, gitu.
4: Pak Hendra tadi sama Laras ya?
0: Pak Parjo? Iya Pak Parjo. Ini tadi barusan saya nganterin Laras pulang nyinden.
4: Oh, nyinden ya Pak? Waduh, berita bagus nih.
5: Loh, dari mana Pak Parjo? Tumben kok lama kesininya?
4: Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Hendra sama Laras.
6: Emangnya Pak Hendra sama Laras kenapa Pak?
4: Itu Pak, tadi Pak Hendra sama Laras pulang bareng. Katanya habis nganterin Laras pulang nyinden.
5: Laras nyinden?
4: Iya Pak, saya juga kaget tuh. Jangan-jangan kemarin si Laras sering pulang malam karena ada apa-apa.
6: Wah,
4: sama Pak Hendra.
6: Bisa jadi tuh Pak, Laras nggodain Pak Hendra. Kan Pak Hendra juga kaya tuh Pak.
4: Bahaya tuh. Apalagi Pak Hendra udah punya istri.
6: Bener-bener.
7: Laras, apa benar kamu ada apa-apa dengan Pak Hendra?
1: Ya Allah, Ibu, berita apa lagi sih?
7: Tadi Ibu dengar kalau bapak-bapak kemarin lihat kamu pulang sama Pak Hendra. Mereka juga udah tahu kalau kamu jadi sinden.
1: Ya Allah Bu, iya. Aku pulang sama Pak Hendra karena kemarin itu aku nyinden di acaranya Pak Hendra. Karena hujan dan gak ada bis, akhirnya Laras terima tawaran Pak Hendra buat pulang bareng Bu.
7: Kamu tahu gak? kamu tuh udah dicap pelakor sama warga sini. Ibu malu, Laras. Ibu malu. Seharusnya kamu mikir kalau Pak Hendra itu udah punya istri.
8: Bu, kan Laras gak ada apa-apa sama Pak Hendra. Kenapa sih, Bu? Ibu tuh lebih percaya sama orang lain terus.
7: Ibu kan kemarin sudah ngelarang kamu jadi sinden. Kenapa kamu gak mau nurut sama ibu, Laras? Jadinya banyak kan yang fitnah kamu?
8: Kenapa sih, Bu? Ibu tuh selalu nyalain aku. Ibu harusnya dukung aku. Ibu gak pernah ngertiin aku.
6: Ya, kalah. Udahlah, ganti yang lain aja.
4: Eh, stop, stop. Itu bukannya si Laras ya?
5: Mana?
4: Mana? Masa sih itu Laras? Coba deh perhatiin.
6: Weh, iya. Itu Laras itu kok bisa masuk TV ya?
4: Oh, itu dia lagi nyinden. Ternyata suaranya bagus ya.
6: Weh, iya ya Pak. Bagus suaranya kalau nyinden. Larasnya cantik juga sih.
4: Eh, Pak Udin, ingat istrimu, anakmu udah lima, Pak.
9: Ada apa ini ya, Pak? Kok rame-rame?
4: Ini lho, Pak. Si Laras masuk TV.
6: Masa sih, Pak?
4: Loh, gimana sih, Pak? Masa Bapak nggak tahu? Bukannya Bapak deket sama Laras?
6: Eh, deket gimana, Pak Parjo?
4: Loh, kemarin kan Bapak nganter Laras.
6: Wah, ini kayaknya Pak Parjo yang salah paham. Saya itu nggak ada hubungan apa-apa sama Laras. Kemarin itu cuma nganterin aja kok, Pak Parjo. Kebetulan kan si Laras itu ngisi acara di perusahaan saya. Jadi yo, saya tawarin pulang bareng karena udah malam dan ditambah lagi ada hujan, Pak Parjo.
5: Wah, Pak Parjo ini gimana sih? Kita kan jadi seujon sama Laras.
9: Ya, parah Pak Parjo.
6: Astagfirullah, Pak Parjo. Makanya, Pak, jangan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya jumain. Pendengar RRI Pro 1 dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Rio Malam. Dan seperti biasa, hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat, setelah pemutaran mini drama, kita akan bersama dalam program Mutiara Al-Qur'an. Di mana malam hari ini kami hadirkan dua narasumber dari santri Pondok Pesantren Markas Qurro Al-Qadiriyah, yaitu Ezra Aprilia dan juga Nabila Harun, yang akan memandu kita membacakan Al-Qur'an nanti surah An-Najm ayat 1 hingga 26 dan juga Al-An'am ayat 36 hingga 39. Dan kami nanti juga mengundang Anda pendengar untuk mengaji bersama kami di line telepon 0761 24 595. Bagaimana nanti bacaan Anda akan dikoreksi oleh teman-teman santri Pondok Pesantren Markas Qurro Al-Qadiriyah. Baik, untuk pertama kita berkenalan dulu dengan Ezra Aprilia dan juga Nabila Harun. Ezra tadi yang mana?
1: Surat An-Najm.
0: An-Najm ya. Eza yang ada di sebelah kiri ya. Oke. Selanjutnya ada Nabila Harun. Nabila Harun.
2: Ya.
0: Ya, oke. Ini kalau boleh tahu kalian sekarang kelas berapa sekolahnya?
1: Kalau Ezra kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Iya, kalau Nabila?
2: Kalau Nabila kelas 2 SMA, kelas 3 SMP.
0: Oh, 3 SMP. Oh, ternyata berbeda ya. Kirain kalian satu kelas. Tapi kalau boleh tahu, Ezra ini sudah berapa juz hafalnya?
1: Alhamdulillah udah masuk 28.
0: Alhamdulillah sudah 28 juz ya. Itu juz berapa saja berarti yang sekarang yang belum ini? Yang belum hafal?
1: Juz 29 sama 30.
0: Juz 29 dan 30 yang belum hafal?
1: Iya, juz 28-nya separuh.
0: 28 separuh. Oh, berarti Ezra menghafalnya dari juz 1 dulu. Oh, seperti itu. Ternyata ada metode yang begitu ya. Saya kira, soalnya yang sering saya temui itu biasanya orang menghafal dari juz 30, 29, 28, mundur-mundur-mundur gitu ya. Ternyata kalau Ezra yang maju ya. Nah, kalau Nabila udah hafal berapa juz sekarang?
2: Alhamdulillah udah 9.
0: Sudah 9 juz ya, Masya Allah. Itu juz apa saja yang sudah hafal? Juz berapa saja?
2: 1 sampai 9.
0: 1 sampai 9, Masya Allah. Berarti sama kayak apa yang hafalnya dari juz 1 dulu ya. Oke, okay. Baik, nanti teman-teman kita boleh mengundang pendengar juga ya untuk mengaji bersama kita. Jadi boleh nanti Ezra ataupun Nabila untuk mengoreksi apakah bacaan dari pendengar kita sudah benar atau belum ya. Oke, okay. Untuk pertama kita akan dengarkan dulu Ezra Aprilia untuk mengaji membacakan surah An-Najm ayat 1 sampai 26. Silakan Ezra.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

0: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق الله العظيم.
1: Shadaqallahul Azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Nabila Harun yang telah membacakan surat Al-An'am ayat 36 hingga 39. Baik, sebelum kita membuka line telepon ya untuk mengundang pendengar kita untuk mengaji di malam hari ini, kalau boleh tahu Eza dan juga Nabila bisa tidak mungkin menyampaikan kepada pendengar makna dari surah yang dibacakan tadi. Boleh? Eza dulu deh yang menyampaikan makna surat An-Najm ini tentang apa gitu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah, saya akan menjelaskan makna dari surat yang saya baca tadi, surat An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 26. Adapun poin pertama, yaitu ayat 1 sampai 5, menjelaskan kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dan tidak keliru. Apa setiap ucapan dan ajaran agama yang disampaikan dan yang keluar dari lisan beliau bukanlah dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang murni. Dan di ayat ini juga Allah menegaskan kembali kepada kita pentingnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah

0: sebagai satu-satunya standar kebenaran hidup, bukan sekedar logika manusia. Kemudian poin kedua, ayat 6-18 menjelaskan kedahsyatan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini menceritakan kisah agung peristiwa Mi'raj saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril yang perkasa dan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah di Sidratil Muntaha. Dengan pemandangan yang kokoh, tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Di ayat ini juga mengingatkan kita untuk menumbuhkan rasa ta'zim, rasa hormat yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa yang gaib ini mengajarkan umat untuk tunduk kepada kebenaran Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Poin yang ketiga, ayat 19-25 menceritakan bahayanya prasangka mempertuhankan hawa nafsu. Di ayat ini Allah mengecam kaum musyrik yang menyembah berhala dan membuat aturan agama sendiri. Allah menegaskan di ayat yang ke-23, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus." Yang artinya, mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Contohnya yang terjadi di zaman sekarang, fasidul aqidah via medsos, yaitu mudah percaya dan menyebarkan berita-berita bohong atau fatwa-fatwa agama tanpa dasar, tanpa tabayun atau sanad ilmu yang jelas, hanya karena opini tersebut sesuai dengan sentimen atau kemauan pribadinya. Poin yang terakhir, ayat yang ke-26, menceritakan syafaat dan pertolongan hanya milik Allah. Allah menegaskan bahwa malaikat di langit yang suci sekalipun tidak bisa memberikan pertolongan atau syafaat sedikit pun, kecuali setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah untuk orang yang dikehendakinya.
1: Baik, itu dia makna dari surah An-Najm yang dibacakan oleh adinda kita Eza Aprilia. Selanjutnya kita akan dengarkan makna dari surah Al-An'am yang dibacakan oleh adinda Nabila Harun. Silakan Nabila.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya akan menjelaskan makna dari surah yang saya baca tadi, yaitu surah Al-An'am ayat 36-39. Poin pertama adalah Allah mengibaratkan orang yang menolak kebenaran seperti orang yang mati. Zahirnya hidup namun hatinya yang mati. Dan orang yang menolak kebenaran itu tidak akan menerima seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat menerima seruan itu hanyalah orang yang mau mendengar, dan yang dimaksud seruan itu adalah dakwah Al-Qur'an dan ajakan tauhid. Akan tetapi tidak semua orang yang dapat menerimanya. Yang bisa menerima itu cuma orang yang asma, yaitu orang yang mau mendengar dengan hatinya. Jadi masalahnya bukan dengan telinga, namun masalahnya itu dengan hatinya yang sudah mati. Jikalau hatinya masih hidup, maka dinasehati sedikit aja dia tuh udah nyantol. Tapi jika hatinya sudah mati, mau dinasehati seharian pun masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Dan adapun orang-orang yang mati, Allah sebut dengan orang yang kafir. Bukan mati fisik, tapi hatinya yang mati. Gak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Gak pernah peka kepada kebenaran, ibarat mayat dipanggil, dinasehati, dan gak pernah nyaut. Poin yang kedua adalah Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang mendidik akal manusia dan mengajarkan manusia kepada kebaikan dan keburukan. Kita jangan menunggu musibah atau keajaiban besar baru mau bertaubat. Allah memelihara seluruh makhluk termasuk hewan dan burung-burung yang hidup berkelompok seperti manusia. Jika hewan saja dijamin rezekinya dan patuh pada fitrahnya, manusia yang diberi akal seharusnya lebih bersyukur, lebih bertawakal, dan lebih taat kepada penciptanya. Dan poin yang terakhir adalah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan hidup dalam kegelapan seperti orang yang tuli dan buta yang kehilangan arah. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 39, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim." Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya Allah akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kepada jalan yang lurus, niscaya Allah akan menunjukkan jalan yang lurus tersebut.
1: Baik, terima kasih Adinda Nabila Harun ya, tadi menyampaikan makna dari surah Al-An'am. Kita akan rehat sejenak ya, kita jeda dulu Mutiara Quran di malam hari ini. Setelah ini kita akan undang pendengar untuk bergabung dan juga mengaji bersama kita di 0761-24595. Anda bisa pilih pendengar nanti mau membacakan surah An-Najm atau Al-An'am. Untuk An-Najm kami batasi hanya ayat 1-5 dan juga Al-An'am hanya ayat 36 saja. Jadi boleh dipersiapkan Al-Qur'annya dari sekarang pendengar. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Quran Pro 1 Pekanbaru.
3: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Qur'an Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
7: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
8: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
7: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
8: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
9: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
10: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran di malam ini. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Adinda Eza Prilia dan juga Nabila Harun dari Santri Pondok Pesantren Markas Qurro Al-Qadiriyah yang tadi telah membacakan surah Al-Najm ayat 1-26 dan surah Al-An'am ayat 36-39. Baik pendengar, kami mengundang Anda tentunya untuk mengaji bersama kami, sekaligus nanti akan dikoreksi oleh Adinda kita apakah bacaan Anda sudah tepat atau belum, ya, melalui telepon kami 0761-24595. Untuk Anda yang mengaji malam hari ini, pendengar, kami undang ya untuk membacakan surah An-Najm ayat 1-5 dan juga, atau mungkin Anda bisa pilih juga surat Al-An'am hanya ayat 36. Silakan bagi Anda yang bergabung di 0761-24595 di malam hari ini, pendengar, untuk membacakan surah An-Najm Najm ayat 1-5 dan juga Al-An'am ayat 36. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum, Ezul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Bunda sehat ya. Oke ya. Bunda, malam hari ini mau mengaji surat An-Najm atau Al-An'am Bunda?
2: An-Najm lah.
1: An-Najm ya. Oke.
2: An-Najm ayat 1-5.
1: 1-5 saja Bunda.
2: Iya, ya.
1: Boleh.
2: Ini baik sama anak-anak kita ya.
1: Benar, sama Eza dan juga Nabila.
2: Apa namanya, Mezul?
1: Eza Aprilia dan juga Nabila Harun.
2: Eza sama Nabila.
1: Iya, Eza sama Nabila Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eza dan Nabila.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar kita berdua?
3: Alhamdulillah.
2: Baik. Ini Bunda coba ya, tolong perbaiki ya.
3: Ya Bunda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza

0: صدق الله العظيم.
1: Qul Azim. Terima kasih Bunda Isa. Mungkin sama-sama. Boleh Eza, Eza atau mungkin Nabila mengoreksi bacaan Bunda mana yang kurang tepat.
0: Tolong koreksi kan.
2: Baik Bunda, tadi ada sedikit koreksi. Izin ya Bunda.
0: Ya. Ya.
2: Di ta'awuznya. Itu ta'awuznya.
0: Oh, ta'awuznya.
2: Iya, jadi huruf ain itu makhrajnya di tenggorokan. Jadi dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Bunda coba ya.
2: Ya Bunda.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Masyaallah Bunda.
0: Gimana?
2: Udah Bunda.
0: Apa lagi?
2: Terus tadi pas di wan najmi idza hawa. Pas di huruf jimnya jangan ditahan Bunda. Wan najmi.
0: Ya. Wan najmi idza hawa.
2: Ya Bunda.
0: Gimana?
2: Dikit lagi. Wan najmi idza hawa.
0: Wan najmi idza hawa.
2: Masyaallah Bunda.
0: Benar nak?
2: Benar Bunda.
0: Nah, mana lagi?
2: Pas di ayat yang ketiga.
0: Yang ketiga.
2: Iya.
0: Apa tuh? Tolong baca.
2: Wa ma yantiqu 'anil hawa. Pas di yang-nya itu hukumnya ikhfa Bunda.
0: Iya.
2: Jadi huruf tonya tuh huruf isti'la. Jadi nun sukun bertemu huruf ta itu agak diangkat. Wa ma yantiqu 'anil hawa.
0: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
2: Udah Bunda.
0: Gimana?
2: Bunda. Masyaallah udah benar Bunda.
0: Benar?
2: Udah.
1: Masyaallah, alhamdulillah Bunda. Atau Bunda mau nyambung lagi? Al-An'am ayat 36.
0: Apa Maizul?
1: Bunda mau menyambung lagi surah Al-An'am ayat 36.
0: Al-An'am bisa. Yang nanti yang lain belum mau
1: enggak? Ya sudah Bunda, tidak apa kalau gitu. Baik, terima kasih Bunda ya. Sudah bergabung di malam hari ini Bunda.
0: Iya yang lainnya coba ya.
1: Oke okay, Bunda,
0: nanti
1: siap.
0: Bila ada Bunda telepon lagi.
1: Siap Bunda.
0: Ya terima kasih ya Maizul, anak-anak berdua ya.
1: Sama-sama ya, Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda di belakang Bunda Isal yang ingin mengaji bersama kedua adinda kita Iza Aprilia dan juga Nabila Harun dari Santri Pondok Pesantren Markas Qurro Al-Qadiriyah. Anda kami undang untuk membacakan surah An-Najm ayat 1-5 dan juga Al-An'am ayat 36. Boleh menghubungi kami melalui telepon di 0761-24595 pendengar. Sambil menunggu penelpon selanjutnya, saya ingin berbincang lagi dengan Eza dan juga Nabila. Eza dan Nabila, apa kiat-kiat kalian berdua supaya dapat menghafal Al-Quran? Tadi kita sempat berbincang bahwa Eza sudah menghafal 28 juz ya, dan juga Nabila menghafal sebanyak 9 juz. Nah itu gimana cara menghafalnya? Supaya mungkin pendengar kita atau teman-teman yang mendengarkan malam hari ini bisa termotivasi dan menjadi seorang hafizah atau penghafal Al-Quran seperti kalian berdua. Boleh Eza dulu, kiat-kiatnya seperti apa?
2: Baik, saya mulai dari yang pertama, menghafal Quran ini kita harus senantiasa tiap hari dengan Quran.
1: Oke, itu kapan saja waktunya tiap harinya itu kalau bisa? Yang waktu yang paling pas banget gitu?
2: Paling pas itu bagusnya dari subuh.
1: Subuh. Ini subuh setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh?
2: Setelah sholat subuh.
1: Oh, setelah sholat subuh. Sampai jam berapa itu kira-kira?
2: Kalau pagi dari habis sholat subuh sampai jam 7.
1: Oh, jam 7. Habis itu disambung sholat duha. Oh, begitu. Selain itu ada lagi kiat-kiatnya. Bagaimana cara supaya dapat menghafal Al-Quran?
2: Jadi kalau misalnya nggak dapat menghafal Quran, jadi harus meluangkan banyak waktu.
1: Oke, meluangkan banyak waktu ya. Terus ada lagi? Mungkin itu aja dari Eza ya. Nah kalau dari Nabila punya tidak kiat-kiat, mungkin menurut Nabila sendiri akhirnya Nabila menemukan metode sendiri nih, oh ternyata kalau begini lebih gampang untuk menghafal Al-Qurannya. Punya tidak Nabila?
2: Punya.
1: Seperti apa mungkin kalau Nabila cara menghafalnya?
2: Kalau caranya tuh nanti dibaca dulu per ayat atau per halaman.
1: Mm-hmm.
2: Terus nanti dibaca, terus buka, tutup, nanti insya Allah udah hafal.
1: Oh, agak mirip seperti kita menghafal buku juga ya, seperti yeah. itu ya. Oke, berarti harus rajin-rajin.
2: Iya. Yeah.
1: Dibuka, ditutup. Oke. Okay.
2: Iya, nanti seandainya dibaca dulu, terus kalau udah dibaca, sekiranya udah bisa, coba dulu ditutup. Kalau dia lupa, dibuka lagi, baca lagi, terus baru tutup lagi.
1: Oke, begitu ya. Dan kalau Kak Maizul boleh tahu, ada tidak sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita jadinya gampang lupa sama hafalan ujung? Misalnya kita sih sudah hafal 1-2 juz gitu, tapi ujung-ujungnya kadang kita bisa lupa. Nah, hal-hal apa yang membuat kita bisa lupa dengan hafalan kita?
2: Ya, kadang banyak main.
1: Oh, banyak main gitu ya. Oke, terus apa lagi?
2: Apalagi kadang kalau misalnya libur, terus nggak ada buka Al-Quran, nggak
1: belajar. Libur boleh, tapi jangan sampai Al-Qurannya ditinggalkan.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Kadang pernah nggak kalian di posisi seperti itu? Pernah?
2: Pernah.
1: Oh pernah, biasanya karena memang libur ya?
2: Iya.
1: Yeah. Jadi keasikan mungkin main gitu, karena mungkin tidak di pondok dan di rumah akhirnya leha-leha jadinya lupa untuk menghafal Al-Quran lagi ya. Itu biasanya berapa hari kalian akhirnya bisa lupa itu? Kayak 3 hari, 4 hari gak buka Al-Quran kalian bisa lupa atau bagaimana?
2: 3 hari
1: itu udah bisa. Itu biasa berapa hari hilang tuh kalau 3 hari gak buka Al-Quran? Macam-macam ya?
2: Iya.
1: Tapi gak nyampe 1 juz ya, jangan sampai lah ya, ya. Terus kalau boleh tahu metode di belajar di pesantren itu seperti apa? Apakah kalian fokusnya memang menghafal Al-Quran atau ada yang lain?
2: Jadi kalau yang SMP tuh fokusnya Al-Quran.
1: Oke.
2: Okay. Nanti pas yang SMA-nya fokusnya yang ke kitab lagi.
1: Oh, fokusnya ke kitab. Kitab apa saja itu yang kalian pelajari?
2: Kitab fikih, ulumil Quran, dan kitab-kitab hadis yang lain.
1: Kitab-kitab hadis yang lain ya. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu kan kalian seperti sudah mondok, kalau Eza berarti kurang lebih sudah 4 tahun ya?
2: Iya.
1: Iya dong, kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMP, tadi kelas berapa? Dari mulai?
2: Mulainya dari kelas 1 SMP.
1: 1 SMP, berarti sekarang kelas 2 SMA 5 tahun ya? Oke, okay. Kalau Nabila tadi sudah berapa tahun? Kamu yang lupa?
2: Dari kelas 1 SMP.
1: Sekarang kelas?
2: 3.
1: Berarti kurang lebih sudah mau 3 tahun ya?
2: Iya.
1: Nah, supaya apa yang ngebuat kalian akhirnya bisa betah? Karena proses pembiasaan diri di pondok itu sulit ya, apalagi mungkin yang kalian dulunya sekolah formal ya, memang sekolahnya jam 7 pagi, pulangnya jam 1 siang atau jam 4 sore, terus kalian beraktivitas lagi di rumah. Nah, apa hal-hal yang ngebuat kalian akhirnya bisa betah yang awalnya mungkin berat banget? Boleh Nabila dulu atau Eza dulu?
2: Nabila.
1: Apa yang membuat kalian akhirnya bisa betah dan membiasakan diri di pondok gitu? Karena banyak orang-orang yang akhirnya tidak kuat ya. Apa yang membuat kalian betah? Apa? Karena mungkin suasana belajarnya gitu.
2: Iya.
1: Tapi jujur awal-awal pasti berat gak?
2: Berat.
1: Berat. Beratnya kalian tuh berapa lama yang kalian rasakan? Seminggu, dua minggu, atau lebih?
2: Kalau Ezra cuma 2 minggu.
1: Oh, Ezra cuma 2 minggu. Kalau Nabila?
2: Kalau Nabila 1 bulan.
1: 1 bulan, iya. Itu beratnya seperti apa? Sedih kah gitu karena jauh dari orang tua atau bagaimana?
2: Ya, sedih.
1: Sedih ya. Akhirnya mulai terbiasa gimana? Gimana cara waktu itu yang kalian ingat? Akhirnya terbiasa dengan suasana pondok, akhirnya jauh dengan orang tua, bagaimana cara membiasakan dirinya?
2: Caranya ya karena banyak juga kawan yang nyemangatin, sama-sama berjuang gitu.
1: Karena banyak teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan kalian, udah ya kita bareng-bareng yuk gitu ya. Oke. Okay. Hal-hal apa sih yang paling kalian senangin dari pondok? Selain mungkin teman-temannya gitu?
2: Kadang kami tiap tahun tuh dikasih jalan-jalan.
1: Oh, liburan. ada liburannya ternyata. Jadi tidak full di pondok ya?
2: Tidak.
1: Oke, liburannya maksudnya liburan seperti apa nih? Jalan-jalan gimana? Ke Sumbar gitu?
2: Iya.
1: Oh, Masya Allah. Supaya kalian juga bisa refreshing ya?
2: Iya.
1: Nah, itu kalau liburan gitu tetap menghafal juga?
2: Itu enggak. Itu tuh nanti dipersiapin lomba-lombanya, terus nanti kami bikin acara gitu.
1: Ya, gitu. Bikin acara. Tapi kalau yang ngomongin lomba, kalian juga ada ikut MPK atau apa nggak gitu di luar? Ada dipersiapan juga? Masya Allah, ada juga ya. Berarti tidak hanya menghafal-menghafal saja ya. Ternyata ikut dikompetisikan juga di luar ya. Oke. Eza dan juga Nabila. Berarti Eza sudah tinggal 2 juz lagi nih. Targetnya untuk 30 juz kapan?
2: Insya Allah bulan 7.
1: Insya Allah bulan 7 ya. Berarti sebentar lagi nih, 1 bulan lagi loh kurang lebih ya. Sudah harus 30 juz, Masya Allah. Nah, kalau Nabila yang perjalanannya masih panjang, kapan 30 juz pengennya?
2: Tahun depan.
1: Tahun depan ya. Kira-kira bulan berapa tuh?
2: Bulan 5 atau bulan 4.
1: Berarti memang full setahun ya. Oke. Yeah. Ada satu pendengar kita nampaknya ingin bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, apa kabar?
3: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Siapa anak kita tuh?
1: Ada Eza, Aprilia dan juga Nabila.
3: Iya, Eza sama Aprilia ya.
1: Mm-mm. Eza dan juga Nabila.
3: Tapi aku minta apa, baca yang lain. Surat Al-Kahfi.
1: Surat Al-Kahfi? Oh, boleh. Boleh Surat Al-Kahfi, nanti boleh kalian koreksi Bunda Bu Yus ya. Oke. Boleh Bu Yus, mungkin hanya karena waktu yang terbatas boleh iya, boleh 2 ayat aja sih ya Bu Yus.
3: Masa 2 ayat?
1: Karena waktu juga yang membatasi kita Bu Yus.
3: Ketawa jadinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira قيما لينذر بأسا

0: الذي يعمل الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bu Yus ya, sudah membacakan surah Al-Kahfi tadi. Boleh mungkin tadi karena Isa sudah mengoreksi Bunda Isa, selanjutnya boleh Nabila agak mengoreksi. Tidak apa-apa Bunda, sama-sama belajar kita di sini. Boleh Nabila mengoreksi ya, Bu Yus?
2: Tadi ada beberapa yang salah, jadi kita koreksi dulu ya Bun.
3: Iya, nggak apa, memang salah banyak terasa dan itu.
2: Yang pertama dari ta'awuznya di huruf ainnya Bun. Huruf ainnya tuh di tenggorokan. Jadi cara bacanya tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Bun.
1: Boleh Bu Yus diulang.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Gak salah deh, nak.
2: Udah Bun. Terus tadi
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Udah Bun. Tadi di ayat pertama di alhamdulillahilladzi itu dia
0: Allah.

0: Yang mana ada Anzala?
1: Anzala.
2: Anzala pun.
0: Yang mana?
2: Di Anzala. Dia Anzala nun bertemu zal itu dia hukumnya ikhfa pun. Jadi dia lebih panjang gitu.

0: الباب.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل كمان
0: لبن.
1: Udah.
0: Terus
1: mana lagi?
0: Tadi di ayat kedua yang qayyimal lil qayyimal liyunzira ba'sa itu dia hukumnya juga ikhfa, dia lebih panjang lagi.
1: Qayyimal liyunzira ba'sa sadida.
0: Dah, Bun.
1: Jadi dam miladun wayus
0: wayubas
1: wayubasirul wayub

0: hati ya maluna fala
1: salihah
0: ya maluna falihati anna lahum ajran hasana.
1: Ajarannya tuh dialirkan bun, jadi bukan ajran, jadi yang betul tuh ajran. Ajran hasana gitu bun.
0: Ajran hasana.
1: Dah bun, insyaallah dah benar.
0: Ya makasih deh ya anak-anakku.
1: Ya bun.
2: Baik, terima kasih Bu Yus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak terasa kebersamaan kita di Mutiara Quran malam ini sudah harus berakhir ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Eza Prilia dan juga Nabila Harun selaku dari Santri Pondok Pesantren Markas Qurro Al-Qadiriyah yang tadi membawakan surah An-Najm ayat 1 hingga 26 dan juga surah Al-An'am ayat 36 hingga 39. Kita doakan ini mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah untuk kedua narasumber kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar tadi yang sudah bergabung, ada Bunda Isal dari Pasir Pangaraya dan juga Bu Yus dari Tasik Labuai. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Muzarinas, mohon maaf apabila terdapat kehilafan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih siap bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan masih bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda dalam program ya. Program apa selanjutnya? Seperti biasa pukul 21 kami akan hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di mana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda request tentunya di malam hari ini. Dan malam hari ini mendengar kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia nostalgia ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request ya di line telepon kami nanti 0761-24595 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang bisa Anda request di malam hari ini pendengar, ada Lili Suryani dengan Oh Hesti, Kus Plus dengan Bisekola, Panbers dengan Gereja Tua, Tommy J. Pisa dengan Surat Untuk Kekasih, Pance dan Ance dengan Yang Pertama Kali, Dol Sumbang dan Nini Karlina dengan Rindu Aku Rindu Kamu, Mayang Sari dengan Tiada Lagi, dan Alda Risma dengan Aku Tak Biasa. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Ocomin?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Maizul.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
1: Bang Maizul sehat ya.
0: Alhamdulillah, Maizul agak kurang sehat nih, Ocomin.
1: Mudah-mudahan begitulah selalu ya.
0: Oh, jangan gitu terus, agak kurang sehat, Ocomin.
1: Oh, kurang sehat.
0: Agak kurang sehat.
1: Sehat selalu.
0: Enggak, malam hari ini akhirnya tumbang juga.
1: Oh, ada pileknya ya.
0: Ya, ada pileknya sedikit, maklumlah ya, nah, karena cuaca.
1: Memang udah musimnya sekarang.
0: Iya, cuaca juga ditambah kita siaran pagi, siang, malam.
1: Iya.
0: Tapi tak apa, Cuamin, yang penting harus tetap semangat menemani para pendengar
1: yang
0: tentunya.
1: Semangat.
0: Nah,
1: ya,
0: itu dia. Cuamin, mau minta lagu apa malam hari ini, Cuamin, di playlist kita?
1: Lagu manca nih.
0: Ah, malam hari ini khusus Indonesia. Nah, ini campur nih. Ada Lili Suryani dengan Oh Hesti, Kus Plus dengan Biskola, Panbers.
1: Kalau Kus Plus Biskola.
0: Panbers dengan Gereja Tua, Tommy J. Pisa dengan Surat Untuk Kekasih, Pance dan Ance dengan Yang Pertama Kali.
1: Surat Untuk Kekasih tadi lah.
0: Surat Untuk Kekasih. Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa, Camin?
1: Selamat untuk Bang Maizul.
0: Bertugas
1: ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga rezeki ya. Tadi untuk dalam untuk siapa untuk Mama Fami ya di kampung parkiri, ada Pika, ada selfie di sungai pagar ya. Dalam untuk Mama Indah sama Ina di Bengkalan ya. Terus untuk siapa udah Surti ini ya. Oh iya, salam untuk Bang Jerry juga, juga untuk siapa nih, Pak Wak Gadeng ya, mana di Kulim ya. Salam untuk Kak Yelsi, Kak Tika, Kak Iza juga, salam untuk Bunda Isa, Pak Al juga, sama Kak Yus ya, salam untuk siapa tuh, Nina Asya, Kak Ros, Kak Tina, Kak Ini, Pelawang. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing, apa kabar ya, Pak Ulus di Siak. Untuk Bang Suami di Bangkalis, pokoknya semua-semua lah.
0: Oke.
1: Bang Wilson juga ada Pak Salami, Bang Deddy juga ya. Untuk semua-semua lah Bang Wilson.
0: Oke, Camin.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, makasih Bang Wilson.
0: Sama-sama, Camin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Camin, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam, Mas Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ros.
0: Bu Ros di Rumbai. Sehat, Bu Ros?
2: Alhamdulillah udah sehat. Kemarin dapat pilek sama
0: Batu. Oh iya, sekarang pileknya pindah ke Maizul nih.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mas.
0: Amin, Bu Ros.
2: Mas, lagunya dari Dulu Sumbang aja.
0: Dosa, rindu aku rindu kamu jadi satu. Nah, itu dia.
2: Iya, boleh salam, Mas.
0: Boleh, silakan Bu Ros.
2: Salamnya buat Ocu Amin Ambo, Mama Pahmi, Jerry Arenka, Aldi Pasir, Bunda Isa, sehat selalu Bunda, buat Bu Emma juga, Rudy di Rumbai, Pak Mali, Selvin Sungai Pagar, Pak Diman, Mbak Pina, Bang Simpson, Pak Atong, sama Mama Kembar. Buat Mas Maizul, lekas sembuh. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros, ditunggu lagunya ya. Di belakang Bu Ros, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mama Izul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Al.
0: Bang Al dari Pasir Pangaraya. Sehat Bang Al?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting. Ya, sedang apa malam hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah kurang sehat nih Bang Al.
3: Iya, semoga cepat sembuh ya pileknya.
0: Amin, itu dia.
3: Ya, jangan lupa nanti minum obat.
0: Aman Bang, sudah.
3: Sudah ya. Mudah-mudahan
0: sudah.
3: Cepatlah pulihnya kembali.
0: Amin, amin, amin ya. Bang Al mau minta lagu apa di malam hari ini Bang Al?
3: Lagunya dari Yopi Nuno boleh?
0: Yopi Nuno, aduh nggak bisa, belum nostalgia nostalgia banget ya. Tuh.
3: Dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana satu?
3: Apa tuh lagunya? Izinkan aku menyayangimu.
0: Iwan Fals ya, izinkan aku menyayangimu. Oke, bolehlah.
3: Ada?
0: Ada.
3: Itu aja.
0: Terus?
3: Ya, salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, terus untuk Ocu Aminambo, Bunda Isal, Bu Ros, terus untuk Pak Mali, Bang Simpson, Bang Rudi, Mama Pahmi, terus untuk Kak Selvi di Sungai Pagar. Pokoknya buat semua pendengar lah.
0: Oke, siap.
3: Ya, makasih Pak Maizul ya, ketunggu lagunya.
0: Sama-sama Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Al kita beralih ke pesan masa pendengar. Ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gadeng di Siak pengen request lagu Bruri Marantika, Pamit Selamat Tinggal. Titip salam untuk fans Pro 1 Pekanbaru dan juga salam spesialnya untuk penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan juga semakin sukses. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Gadeng, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak dulu. Kita dengarkan satu lagu dari Tommy J. Pisa untuk menemani malam Anda di Ruang Rindu tentunya. Tapi selain ini, Anda jangan kemana-mana, jangan diganti frekuensi pendengar karena saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ramadhan.

0: kepadamu. Izinkan aku membuktikan
1: Iwan Fals, izinkan aku menyayangimu, pendengar. Dan kalau berbicara lagu satu ini, mendengar lagi jeda, lagu ini dirilis pada tahun 2002 dalam album In Collaboration With. Nah, berbeda dengan banyak karya Bang Iwan yang syarat kritik sosial, lagu ini sendiri mengusung tema romantis tentang ketulusan cinta dan keinginan untuk mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Melodi yang lembut dipadukan dengan lirik yang sederhana namun menyentuh membuat lagu ini menjadi salah satu lagu cinta paling populer dalam katalog musik Iwan Fals. Fakta menariknya, mendengar, lagu ini merupakan hasil kolaborasi Iwan Fals dengan sejumlah musisi dan penulis lagu dalam proyek albumnya In Collaboration With. Izinkan aku menyayangimu mendapat sambutan hangat karena menunjukkan sisi romantis Iwan Fals yang jarang lebih menonjol dibanding lagu-lagu bertema sosial dan juga kemanusiaan yang menjadi ciri khasnya. Nah, hingga kini lagu tersebut masih sering diputar di radio, dinyanyikan dalam acara pernikahan, dan juga dianggap sebagai salah satu lagu cinta Indonesia yang paling berkesan dari era 2000-an, pendengar.
0: Aku menyayangi.
1: Baik, masih bersama saya Maizul, tentunya masih menemani Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana lagu-lagu Indonesia nostalgia masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Lili Suryani dengan Ohesti, Kus Plus dengan Biskola, Panbers dengan Gereja Tua, Pance dan Ance dengan Yang Pertama Kali, Mayang Sari dengan Tiada Lagi, Alda Risma dengan Aku Tak Biasa, Titi Puspa dengan Kupu-Kupu Malam, dan Rati Purwasih dengan Kau Tercipta Bukan Untukku. Silakan bagian yang ingin bergabung. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Hai, Bang, aduh siap lupa lagi namanya. Bang siapa, Bang? Aduh, lupa, Bang, maaf.
2: Yang disalami tadi.
1: Aduh iya, aduh, soalnya Abang jarang banget gabung nih semenjak Maizul siaran lagi nih.
2: Yang di apa, yang disalami Bu Ros sama
1: iya, Bang. Aduh, Arengka tahu, Bang, cuma lupa. Bang Jerry, astaga.
2: Yang pink kartun.
1: Hai, Bang Jerry, sudah lama.
2: Nah, tahu kan?
1: Udah lama kayak kita gak berinteraksi di udara, Bang, ya kan?
2: Iya, udah kira-kira hampir 15 tahun yang lalu ya.
1: Gak usah dilebih-lebihkan gitu, Bang. Gimana, Bang, kabarnya sehat?
2: Baik.
1: Ah, itu dia, itu yang paling penting. Mari kita sama kita, Bang, malam hari ini di playlist.
2: Tumben Bang Maizul gak siaran apa tentang lagu-lagu barat ini.
1: Agak, ada apa, Bang, ada waktunya, bakal rolling terus tuh.
2: Oh, lagu tadi ada Gereja Tua ya, aku
1: ada,
2: dengar ya.
1: Ada, Gereja Tua. Itu?
2: Ah, itu aja lah.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, boleh, salam-salamnya, Bang.
2: Salamnya buat Bang Maizul, spesialnya buat Bu Ros tadi ya, makasih udah nyalami aku tadi ya. Oke, itu aja lah, makasih Bang Maizul,
1: selamat malam. Oke, selamat malam kembali, Bang Jerry, ditunggu lagunya. Di belakang Bang Jerry, halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah, kabar insyaallah baik, sehat.
1: Alhamdulillah, itu dia yang paling penting. Mari kasih lagu apa di malam hari ini?
3: Lagunya dari apa tadi? Dari semua tadi aja.
1: Aku tak biasa. Oke, salam-salamnya.
3: Salam buat Mas Bejul yang lagi bertugas. Semoga semakin sehat.
1: Amin.
3: Yang penyakitnya, lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Dan buat Mas Gunawan di kantor, ada Kak Tika, ada Selfie, Pak Juwami Nambo, Cujawe, Cujuini. Buatnya Selfie, buatnya tadi apa ya? Suami udah gabung ya. Bu Ros di Rumbai, Bu Surtini, Bunda Aini, Bu Emma, Ibu Lisda, Ibu Darmainis, Mama Indah, Mama si kembar. Buatnya Pak De Arman juga di Kampung Lele, Pak Jebani, Pak Jepta, Pak Tama, Pak Mali, Pak Asong, Pak Simpson juga di Murapajar. Ada Bang Al di Pasir Pangarean, ada Bang Rudi, Bang Andi juga di Segunggung, Bang Dayat juga, dan Bang Mukti juga ya di Arengka, dan salam juga Bu Yani dan Bu Gadi di Siak. Ada juga buatnya Tuan Siri, ingat Blastiger juga, dan Pak Diman di Payakumbuh. Spesial buatnya Mas Najul yang lagi bertugas, istimewanya buat keluarga aku tersayang.
1: Okay.
3: Terima kasih Mas Najul.
1: Sama-sama Mama Fahmi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi dilipat kain di belakang Mama Fahmi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Bang Majun?
1: Alhamdulillah gak kurang sehat nih Bu Emma. Bu Emma sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Alhamdulillah.
4: Baru kontrol dari rumah sakit.
1: Oh, baru pulang Bu Emma?
4: Iya, baru kontrol dari rumah sakit Ibu, sebulan sekali kontrolnya.
1: Oke.
4: Okay. Nanti dapat obatnya banyak. Aduh, Bang Maisul kalau makan obat Ibu enggak tanggung. Malas.
1: Tapi janganlah Bu.
4: Setiap sholat subuh Bang Maisul satu, setiap sholat subuh.
1: Tapi kan demi
4: sarapan dua. Nanti setiap makan pagi lagi sudah sarapan tuh kan enggak nasi kok itu. Setiap makan nasi ada pula dua, ya Allah ya Rabbi.
1: Ya gimana dijalani saja Bu Emma ya.
4: Iya. Bu Emma. Insya Allah berangsur juga sembuhnya. Kalau tidak sembuh bertahan juga ya.
1: Iya.
4: Insya Allah bagaimana kata Allah aja lah.
1: Siap.
4: Kita tinggal menjalani aja.
1: Iya.
4: Ibu lagunya apa tadi ya Bang Mizul? Lili Suryani apa?
1: Lili Suryani Ohesti itu.
4: Apa Bang Mizul?
1: Lili Suryani judulnya Ohesti. Kurs Plus dengan Biskola, Pance dan Ance yang pertama kali.
4: Kurs Plus saja,
1: oke, boleh. Oke, salam-salamnya untuk siapa Bu Emma?
4: Kalau Ibu ya untuk semua aja, Bang Ibu. Kalau satu-satu nanti lupa, nanti yang lain dapat yang lain enggak.
1: Oh iya ya, Bu.
4: Enggak enak hati Ibu rasanya Jadi Ibu, ada semuanya ya, penggemar Ruang Rindu yang mendengar malam ini, walaupun enggak penggemar Ruang Rindu yang mendengar juga. Semuanya dapat salam dari Emma di Rumpai ya.
1: Okay.
4: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
4: Salam kekeluargaan dari Emma di Rumpai. Semuanya buat Bang Maizul serta keluarga semuanya. Insya Allah sehat selalu.
1: Amin.
4: Bahagia selalu.
1: Amin. Amin.
4: Bang Maizul lancar aktivitasnya semuanya.
1: Amin.
4: Dan insya Allah juga selesai dinasnya nanti Bang Maizul. Pulangnya dalam lindung Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Allahumma amin. Terima kasih waktu dan lagunya Bang Mayu.
1: Sama-sama Bu Emma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumba ya. Di belakang Bu Emma kita akan beralih ke pesan masa pendengar. Ada Mas Agung HD di Wadya Geraha Jalan Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Mayang Sari katanya ya. Salam kompak untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro Satu Pekanbaru dan teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama, ditunggu lagunya Mas. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya masih mengantri menunggu untuk diputarkan malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Bruri Marantika dengan Pamit Selamat Tinggal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Alda Risma, Kota Biasa, mendengar spesial untuk Anda di malam hari ini. Dan kembali lagi bersama saya, Maizol, masih menemani Anda tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Nah, ngomongin soal lagu Alda Risma, Kota Biasa, mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 2001 dan juga menjadi lagu yang paling melekat dengan nama Alda Risma. Lagu balada pop ini mengisahkan perasaan seseorang yang sulit menerima kenyataan harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Dengan lirik yang emosional dan vokal Alda yang penuh penghayatan, Aku Tak Biasa sukses menjadi salah satu lagu cinta paling populer pada awal 2000-an. Dan fakta menariknya, lagu ini diciptakan oleh Piyu dari grup band Padi, dan kesuksesan Aku Tak Biasa ini mengangkat Alda Risma sebagai salah satu penyanyi muda paling bersinar pada masanya. Dan hingga kini, lagu tersebut masih sering dinyanyikan ulang oleh berbagai penyanyi dan juga kerap dianggap sebagai salah satu lagu galau Indonesia terbaik era 2000-an karena liriknya yang kuat dan mudah menyentuh perasaan pendengar. Yah, pendengar, kembali saya sampaikan tentunya masih banyak list lagu yang masih dapat Anda request di malam hari ini. Di antaranya ada Lilis Suryani dengan Oh Hesti, Pance dan Ance dengan Yang Pertama Kali, Titik Puspa dengan Kupu-Kupu Malam, Rati Burwasi dengan Kau Tercipta Bukan Untukku, Dara Puspita dengan Mari Mari, Eli Kasim dengan Kudaku Lari, Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil, Nia Daniati dengan Burung Pun Ingat Pulang, Ani Carrera dengan Cintaku Takkan Berubah, dan Poppy Mercury dengan Badai Asmara. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Maizul, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Mali dan Ibu gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya. Sudah lama Pak Mali nampaknya tak bergabung sama Maizul. Kemana saja?
1: Ada acara gitu kan.
0: Oh, ada acara.
1: Itu takziah pula.
0: Begitu pas pula momennya pas Maizul lagi bawa pula bawa programnya juga ya. Pak Mali, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya apa tadi dari Titik Puspa.
0: Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam.
1: Kupu-Kupu Malam.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam itu siapa Pak Mali?
1: Salam-salamnya untuk Pak Atong ya. Untuk Bu Isa. Dengan si Al juga di pasir pengarayan ya. Untuk Mama Fahmi juga. Untuk Rudi di Rumbai, Bu Ros juga di Rumbai ya. Itu aja Maizul.
0: Oke, siap Pak Mali.
1: Terima kasih banyak Ananda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mali, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Maizul.
0: Apa kabar Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat Maizul.
0: Sehat ya Bunda. Oke, Bunda, mari kita lagu apa di malam hari ini di playlist kita?
2: Apa ada yang dari siapa lah Maizul? Bunda dengar dari Rati Purwasi ya.
0: Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, ya, boleh. Salam-salamnya Bunda.
2: Salam-salamnya Maizul sikit ya. Untuk Mama si kembar, Ibu Ius, Ibu Iros, semoga selalu ya Bu Ros. Adi juga bersama ibunya, Rudi di Rumbai, Comi Nambo, Pak Diman di Pekumbu, Pak Mali bersama Ibu Ija, Pak Zeta, Simpson juga ya, Pak Maka, Pak Zebani sama Bu Edi Dumai. Dan untuk Al juga di pasir pengarayan. Dan untuk semua lah Maizul.
0: Okay, Bunda.
2: Semua pendengar Ibu Satu di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
0: Maizul,
2: semoga selalu ya Maizul.
0: Amin Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Maizul.
0: Iya Bunda.
2: Terima kasih Maizul.
0: Sama-sama Bunda.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Bang Nanda. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Trio Ambisi judulnya Anggur Merah 2. Tapi mohon maaf ya kita tidak muterin Trio Ambisi. Jadi boleh kalau mau diganti lagu lain masih saya tunggu. Salam-salamnya untuk semua pendengar saja. Terima kasih. Ditunggu lagu gantinya ya. Oke, selanjutnya malam hari ini ada Pak Boboy dari Pangkalan Kerinci ya, mau request lagu Mas Maizul, katanya lagunya Ikutan Saja, dan juga salamnya untuk Mas Maizul, buat Mama Fahmi, dan juga buat semua kru Pro 1, salam sehat katanya. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat kembali sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya yang mengantri, menunggu untuk diputarkan malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Titi Puspa, Kupu-kupu Malam, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1977 dan juga menjadi salah satu karya paling legendaris dalam sejarah musik Indonesia. Lagu ini bercerita tentang kehidupan seorang perempuan yang bekerja sebagai penjajah komersial ya. Namun dikemas dengan sudut pandang yang penuh empati dan juga kemanusiaan. Melalui lirik yang puitis dan juga menyentuh, Titi Puspa mengajak para pendengar untuk melihat sisi manusiawi di balik stigma sosial yang sering melekat pada profesi tersebut. Fakta menariknya, Kupu-kupu Malam dianggap sebagai salah satu lagu yang cukup berani pada zamannya karena mengangkat tema yang jarang dibahas secara terbuka dalam musik Indonesia. Nah, Titi Puspa

0: Quest malam hari ini tentunya ya, ada Lili Suryani dengan OST, Panca dan Anca dengan yang pertama kali, Dara Puspita dengan Mari Mari, Eli Kasim dengan Kuda Kulari, Lilin-lilin Kecil dari Krisye, Ani Karera dengan Cintaku Tak Akan Berubah, Poppy Mercury dengan Badai Asmara, dan Ahmad Albar dengan Panggung Sandiwara. Silakan bagi Anda yang bergabung, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Kak Iza?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau minta lagu apa Kak Iza malam hari ini?
1: Nia Daniati ada
0: yang
1: tadi?
0: Nia Daniati sudah di request, cuma belum diputar. Tapi belum diputar.
1: Udah di request tapi belum diputar?
0: Iya, sudah dipilih tadi, tapi belum kita putar lagunya.
1: Maksudnya yang lain?
0: Ada Lili Suryani dengan Ohesti, Panca dan
1: Kalau bentar, kalau Betaria Sonata ada nggak?
0: Betaria Sonata mana? Hati yang luka?
1: Ah, bolehlah itulah.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya tuh siapa, Kak?
1: Tuh, semuanya aja. Ini kalau nggak diangkat teleponku mati loh.
0: Tapi kan udah.
1: Kalau nggak diangkat dia metong.
0: Oke, tapi ini kan sudah masih rezeki
1: Kak
0: Iza.
1: Sebentar lagi istri
0: tua. Oke.
1: Ya, salamnya buat semua pendengar setia Pengatu dimanapun berada.
0: Oke, okay, Kak Iza.
1: Kita buat semua itu sama semua pendengar penyiar Persatu ya.
0: Oke, okay, terima kasih. Di belakang Kak Iza masih saya tunggu mendengar partisipasi Anda. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Terputus rupanya. Silakan dicoba lagi melalui pesan di line telepon kami 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, Mordo. Selamat malam. Hampir putus pula
0: Ande,
2: lagi.
0: Bu Yus lagi ya. Masih rezeki.
2: Hampir putus hubungannya.
0: Ternyata tidak jadi.
2: Tidak jadi putus.
0: Bu Yus, mau request lagu apa kita malam hari ini?
2: Tadi ada Panca dengarnya.
0: Panca dan Anca ya, yang pertama kali. Oke, okay, boleh.
2: Boleh kan?
0: Salam-salamnya tuh siapa?
2: Salamnya buat Iza, Mama Fami. Iza yang sebentar nih ya. Juga buat Tengku Adriansa.
0: Ya.
2: Bu Ros, Surtini. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas ya selalu ya.
0: Oke, okay, Bu Yus.
2: Makasih Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasikmalaya. Dari Bu Yus kita beralih ke lain WhatsApp mendengar ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angga di Kulim, mau salam-salam untuk Suci Raslia, Maizul, Pranoto, Fardi Umar, Jiah dan juga Harun Al-Rosid untuk lagu Ikutan Aja katanya. Oke, okay, ditunggu. Selanjutnya ada Bunga di Perawang, mau minta lagu Mas Mezo, lagu Krisye katanya. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu ya lagunya. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri malam hari ini di playlist kita, dan untuk Anda juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan kembali lagi tentunya menemani Anda di Ruang Rindu, Rumah Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Panca dan Ance yang pertama kali mendengar. Jadi lagu ini dipopulerkan oleh Panca Pondak bersama Ance Pancernawati yang dirilis pada era 80-an. Dan juga menjadi salah satu duet romantis yang sangat populer pada masanya. Lagu ini sendiri mendengar mengisahkan kenangan indah tentang cinta pertama yang begitu membekas di dalam hati. Dengan lirik yang sederhana namun penuh perasaan tentunya. Perpaduan vokal Panca dan Ance yang harmonis membuat lagu ini menjadi favorit para pecinta musik pop melankolis Indonesia pada masanya. Dan fakta menariknya, lagu ini sering dianggap sebagai salah satu duet paling ikonik yang melambungkan nama Ance Pancernawati di belantika musik tanah air. Sementara itu, Panca Pondak dikenal sebagai pencipta dan juga penyanyi yang menghasilkan banyak lagu hits bertema cinta dan kerinduan pada dekade 80 hingga 90-an. Nah, hingga kini yang pertama kali masih sering diputar dalam program musik nostalgia dan juga dikenang sebagai salah satu duet romantis Indonesia yang paling abadi dan juga membekas di hati para penikmatnya, pendengar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
7: Hai pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memory lewat lagu malam hari ini sudah harus berakhir. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 21 Indonesia Barat tadi. Dan mohon maaf mungkin apabila ada requestan yang belum sempat terputar, telepon yang belum sempat terangkat, atau mungkin pesan WhatsApp yang belum sempat terbaca. Tapi tenang, besok masih ada Ruang Rindu di jam yang sama. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari jam 21 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit jenak dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan bersama dalam segmen Riau malam ini.
8: Demikian Ruang Rindu hari ini.

Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat kita berada dalam segmen Riau Malam ini. Menjelang penghujung hari, semoga aktivitas yang telah Anda jalani sepanjang hari ini pendengar ya dapat memberikan pengalaman dan juga pelajaran yang luar biasa. Nah pendengar, setiap kita tentu ya pernah mengalami yang namanya masa-masa ketika semangat terasa menurun. Ada kalanya pekerjaan kita itu terasa berat, target terasa jauh, ataupun tantangan yang datang silih berganti membuat motivasi perlahan mulai berkurang. Padahal motivasi ini merupakan salah satu bahan bakar penting yang membantu kita untuk tetap bergerak maju dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah malam ini saya akan berbagi pada Anda mengenai bagaimana cara menjaga motivasi agar tetap menyala saat menghadapi berbagai tantangan. Sebuah topik ringan namun sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Siapa tahu dari informasi malam ini ada semangat baru yang bisa kita bawa untuk menyambut hari esok yang lebih baik tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?
1: Keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Pendengar, motivasi memang tidak selalu berada pada titik yang sama. Kadang tinggi, kadang menurun. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjaga semangat tersebut agar tidak padam. Dilansir dari laman rri.co.id, salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan atau mempertahankan motivasi, maksud kami adalah dengan mengingat kembali alasan utama mengapa kita memulai sesuatu, pendengar. Ketika tujuan yang ingin dicapai memiliki makna yang kuat, maka seseorang akan lebih mampu menghadapi berbagai hambatan yang muncul di tengah perjalanan. Selain itu, penting juga untuk menghargai pencapaian-pencapaian kecil yang telah berhasil kita raih. Tidak sedikit orang yang terlalu fokus pada hasil akhir hingga lupa mengapresiasi proses yang sudah mereka jalani. Padahal setiap langkah kecil ini merupakan bukti bahwa kita sedang bergerak maju, memberikan penghargaan sederhana kepada diri sendiri, dan ini ternyata dapat membantu untuk menjaga semangat dan juga meningkatkan rasa percaya diri kita, pendengar.

0: Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hatimu.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Pendengar, langkah berikutnya dalam menjaga motivasi adalah menetapkan target yang realistis. Terkadang semangat justru menurun karena kita memasang target yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu singkat. Akibatnya, ketika hasil yang diharapkan tidak segera tercapai, muncul rasa kecewa dan kelelahan yang membuat motivasi Anda perlahan memudar. Membagi tujuan besar menjadi beberapa target kecil ini dapat menjadi solusi yang efektif mendengar, di mana cara ini membuat proses terasa lebih ringan dan lebih mudah untuk dikelola. Setiap target kecil yang berhasil dicapai

akan memberikan rasa pencapaian yang tentunya ini mampu memacu semangat untuk melanjutkan langkah berikutnya. Dengan demikian, perjalanan menuju tujuan besar terasa lebih terarah dan tidak terlalu membebani pikiran Anda. Selain target yang realistis mendengar, lingkungan yang positif juga berperan besar dalam menjaga motivasi. Berada di tengah orang-orang yang mendukung, memberikan semangat, dan memiliki pola pikir optimis, ini dapat membantu kita tetap fokus pada tujuan. Energi positif dari lingkungan sekitar seringkali menjadi sumber kekuatan ketika semangat sedang mengalami penurunan.

0: surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang dulu banyak kehilangan waktu.
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Selanjutnya pendengar, selain faktor lingkungan, kesehatan fisik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan motivasi. Tubuh yang sehat akan memberikan energi yang cukup untuk menghadapi aktivitas dan juga tantangan sehari-hari. Tidur yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, serta berolahraga secara rutin, ini merupakan investasi sederhana yang tentunya dapat membantu untuk menjaga kondisi fisik dan juga mental Anda tetap optimal. Dan kita juga perlu memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan Anda, karena kegagalan merupakan bagian dari proses belajar yang dapat memberikan pengalaman berharga. Dengan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh, kita akan lebih mudah bangkit dan melanjutkan langkah tanpa kehilangan semangat. Hindari juga lah kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda pendengar. Dan akhirnya, menjaga motivasi adalah proses yang dilakukan setiap hari. Dengan mengingat tujuan, menghargai kemajuan kecil, menetapkan target yang realistis, menjaga kesehatan, dan juga membangun pola pikir yang positif, kita dapat terus melangkah menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam segmen Rio Malam hari ini sudah harus berakhir di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mewakili kerabat kerja bertugas pendengar, saya Maizul pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kecemasan hanya mencuri kebahagiaan kita hari ini. Hadapi hidup selangkah demi selangkah dan percayalah pada rencana Allah. Kebohongan itu seperti api kecil yang tak dipadamkan, perlahan membesar, melahap kepercayaan dan menghancurkan segala yang telah dibangun. Jujurlah, meskipun itu menyakitkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Setelah mendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 2:20 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
4: Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Gunung Sitoli untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaring.
1: Tam Ranai dan SP RRI Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP RRI Nia Selatan. Dan dengan topik kita juga di pagi hari ini pendengar, yaitu muhasabah diri. Dan seperti apa juga tausiah dari Ustadz Irwan Sah yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini bersama kita. Baik, silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah. Pada Jumat tanggal 26 Juni 2026, bertepatan tahun 1448 Hijriah, kita kembali mendengar acara Mutiara Pagi. Semoga acara ini selalu kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang berjudul muhasabah diri, marilah kita sejenak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini merupakan Jumat yang penuh barakah. Mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dengan salawat itu kita dapat melahirkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaikum.

muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Muhasabah diri. Ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah ini bisa diartikan dengan introspeksi diri. Menyadari diri. Sering kami sampaikan dalam tausiah maupun khutbah. Banyak orang yang sadar, belum tentu menyadari. Banyak orang yang sadar dalam menjalani kehidupan ini, tapi belum tentu menyadari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan acara mutiara pagi di Jumat yang penuh barakah ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya menyadari. Berserah diri kepada Allah apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan ini. Ibarat orang yang melakukan suatu dosa, suatu maksiat, lalu ia menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, tidak benar. Maka ia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun nasuha. Ia benar-benar taubat. Sebenar-benar taubat bahwa yang ia lakukan itu sudah keluar dari realnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, selain tujuan kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan ibadah itu sebagai sarana introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Wa yuhibbul mutatahirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini makanya orang-orang yang selalu memperbaiki diri, bermuhasabah diri, mengintropeksikan diri, maka ia akan mensucikan zahirnya dan batinnya. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka bermuhasabah diri ini bukan hanya sekedar bermuhasabah secara zahir, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri ini lahir dari hati yang paling dalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani konsep kehidupan ini, Allah Ta'ala telah membentangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi yang luas ini. Tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep kebaikan itu. Apakah ia menghiasi kehidupannya ini dengan yang baik, atau ia menghiasi kehidupannya ini dengan keburukan? Maka bermuhasabah diri, benar-benar menyadari siapa diri ini sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama 24 jam mari, bermuhasabah diri, menganalisa diri, menyadari diri, siapa diri ini. Makanya tidak salah kalau ada syair di dalam syairnya,

0: mari kita jadikan lafaz istighfar itu sebenar-benar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi zaman sekarang ini, lebih banyak kita menilai pribadi seseorang daripada menilai diri sendiri. Lebih asyik kita memperhatikan aib orang, membuka aib orang, menggosipkan aib orang, menggibahi aib orang, tapi kita lupa bahwa kita ini juga banyak aib, banyak masa kelam kita. Maka mari dengan momen Muharram ini, tahun baru Islam yang 1448, mari kita kurangi itu, kita kikis itu. Karena itu bukan hak kita menilai manusia. Karena Allah Ta'ala sebaik-baik penilai dalam kehidupan manusia. Maka mari dengan tahun baru Islam ini, mari kita memperbanyak muhasabah diri sebelum kita menilai pribadi orang lain, sebelum kita membuka aib orang lain, sebelum kita membuka luka-luka orang lain, kudis-kudis orang lain. Makanya kak, ketika kita membuang angin, tidak pernah ada yang harum, semua bau. Maka mari, apa gunanya kita ini membuka aib manusia? Viral, viral, viral. Ah, ini yang bahaya ini. Apa gunanya? Kita lebih banyak menutup. Tapi sekarang ada juga tidak lagi malu loh membuka aibnya di medsos. Ah, ini yang bahaya.
1: Benar.
0: Tidak seringnya, lagi malu.
1: Iya, benar tuh Ustaz. Dan itu juga sering terjadi ya Ustaz.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Bahkan maksiatnya pun ia tuntunkan. Ah, ini yang bahaya. Padahal kata Allah tutup aibmu. Wajibuni di dalam doa di antara dua sujud. Tutup aibku ya Allah. Makanya bermuhasabah ini bukan hanya satu detik. Setiap detik. Makanya apa kata Allah tadi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Apa kelanjutan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan lagi qasidah saat ini.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaring dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Muhasabah Diri yang disampaikan oleh Ustadz Irwansyah Gulu SSI. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jepang melawan Swedia. Dan kita akan langsung ikuti jalannya pertandingan antara Jepang versus Swedia yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rizen dan Bung Santosa.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kalau sudah seperti tadi juga Jerman
2: Ekuador.
3: Ekuador, Jerman kan dengan hasil imbang saja sudah masuk kualifikasi.
2: Tapi tadi pun kalah pun juga sudah lolos kok Bu, ya, karena poinnya sudah 6 dia.
3: Dan kita lihat betapa menggebu-gebunya Ekuador. Itulah Bung Rudi. Ibu makin percaya bahwa juara itu bukan soal teknis saja, yang paling penting itu mental. Iya.
2: Okay.
3: Dan kini kita lihat juga Jepang yang katanya aman-aman, ya.
2: Yeah.
3: Tapi mudah-mudahan tetap semangatnya menggebu. Dan sebagai orang Asia, ini kita ingin perwakilan dari Asia muncul di Piala Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kan seperti apa ini pertarungan tengah di kedua tim ini, Bung Estu? Tetapi kita terima dulu ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Ibu, silakan Bu.
4: Baik.

0: menurut saya ya. Jadi tapi permainan kolektif dari Swedia itu yang bikin tantangan buat Jepang sebenarnya ya. Tapi Jepang tuh dikenal disiplin dan bermainnya cepat. Jadi ya mungkin kalau hari ini Jepang bisa menang, yang pasti tetaplah menangnya juga kalau mungkin tidak beda-beda tipis lah, mungkin seperti itu. Itu aja sih. Yang pasti berharap sih Jepang tetap mengandalkan pemainnya. Itu aja.
1: Baik.
0: Terima kasih Bung Rudi, salam olahraga Jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Bung Estu, kedua tim memiliki barisan tengah yang cukup baik semua ya di sini ya. Dan kira-kira nanti akan seperti apa pertarungan di tengah atau strategi apa yang akan diterapkan baik Jepang dengan permainan kolektifnya, kemudian Swedia dengan permainan yang mungkin saja akan berubah di pertandingan pada pagi hari ini.
2: Ya, sebenarnya Swedia punya Isak dan Gyökeres, dua pemain yang sebenarnya di liga domestik mereka masing-masing, ketika di klub masing-masing bermain cukup baik ya. Dan dua pemain yang cukup diandalkan sebenarnya di lini depan Swedia. Tetapi balik lagi, Jepang itu bermain disiplin dengan dua pemain di belakang striker mereka yang bisa menjadi penopang lini depan, tapi juga menjadi cover bagi lini tengah mereka. Di belakang ada Ao Tanaka dan juga Kamada, pemain yang cukup disiplin ketika bertahan, juga membantu bertahan. Tiga back mereka selalu menunjukkan semangat juang yang bagus, dan terakhir ketika mereka dua dari tiga pemain yang dimainkan di pertandingan ini clean sheet ketika lawan Tunisia, artinya mereka cukup baik, lebih berbeda dengan Swedia. Even menang 5-1 tapi mereka tetap
1: kebobolan 5
2: gitu. Berbeda dengan lalu ketika lawan Belanda mereka kebobolan 5 gol.
1: Gitu.
2: Jadi mereka sudah kebobolan 6 gol dengan tiga pemain bertahan yang tidak tergantikan. Tiga ini ada Victor Lindelof, ada
1: Isakin,
2: ada Lagerblik ini. Jadi tiga pemain ini memang udah pilihan utama Graham Potter ya di lini belakang. Beda dengan Jepang dikombinasikan, bahkan Seiko ini di pertandingan pertama tidak dimainkan, pertandingan kedua tidak dimainkan sebagai starter ya. Lalu ada Tomiyasu di pertandingan kedua dan Itakura di pertandingan kedua. Lalu sekarang yang hanya dimainkan hanya itu. Jadi artinya Jepang ini lebih punya secara pemain lebih merata ya untuk starter mereka, karena memang mereka merotasi dengan lebih berani dibandingkan tim lain, terutama dibandingkan dengan Swedia. Jadi ini menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan Jepang di pertandingan ini. Tetapi ini pertandingan terakhir, Jepang poinnya 4, Swedia poinnya 3. Swedia sebenarnya dua tim ini kalau seri sebenarnya punya peluang lolos ke fase selanjutnya besar, terutama untuk Swedia ya. Kalau Swedia 4 kan
1: 5.
2: Kalau misalnya dia dapat poin 1 lagi kan mereka poinnya kan 4.
1: 4.
2: 4. Jadi kalau Jepang udah aman lah.
1: Udah aman. Seri pun dia juga sudah lolos.
2: Kalau Swedia sebenarnya dengan poin 4 aja juga cukup lumayan menguntungkan bagi mereka. Tetapi kan masa main bola cari seri
1: ya.
2: Cari kemenangan gitu, dan kemenangan membuat mereka lebih aman gitu. Ataupun jika salah satu kalah, kita tunggu pertandingan Belanda seperti apa di grup di Belanda, karena ini terkait dengan nanti ketemu dengan siapa di fase selanjutnya. Ronaldo El Gordo bilang bahwa mending ketemu Jepang daripada ketemu Belanda. Dan dalam tanda kutip, ini Jepang udah dihitung nih sebenarnya gitu. Walaupun dianggap tidak sekuat Belanda oleh Ronaldo, tapi Brazil juga udah mulai menghitung nih lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Gitu.
1: Kalau menurut Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Graham Potter, terutama di barisan belakang Swedia, setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol, tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan main dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya. Karena biasanya Graham Potter memasang satu jangkar di situ. Tapi di pertandingan ini dia tidak memainkan satu jangkar itu, dan sepertinya mereka akan langsung direct dari tengah untuk bisa mengcover ketiga back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya ada Jesper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang, itu ada satu orang.

0: tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jasper gitu, yeah, tapi lebih kepada main kayak Langga yang dimainkan di belakang dua, di belakang dua striker. Okay. Artinya mereka memperbaiki cara bermain di depan, tapi juga mencoba mengubah cara bermain mereka di lini tengah ke belakang dan, ataupun di belakang ke tengah gitu. Jadi okay, ini yang membedakan Swedia dari pertandingan sebelumnya. Gitu.
1: Ya, yeah, agresivitas dari dua tim. Anda memperkirakan babak pertama akankah tercipta gol?
0: Kalau dilihat dari catatan terakhir ya cukup cukup bagus ya gol-gol yang ada. Babak pertama saya kira masih akan ada tercipta gol jika kedua tim bermain sama-sama terbuka dan jika kedua tim sama bermain sama-sama agresif situ. Okay. Tapi Jepang kemungkinan yang cetak gol bukan Ueda ya. Saya
1: bukan Ueda.
0: Mungkin bukan Ueda. Dia sepertinya akan jadi pantul-pantulan.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin jatahnya Maeda atau Doan sih
1: pertama. Jadi moderatnya draw ya babak pertama ya. Baik, Bung Estu dan juga pendengar Pro 3, kini kami akan ajak Anda menuju AT&T Stadium Arlington, Texas atau yang dulu dikenal sebagai Dallas Stadium bersama dengan Tomo Hakim dan Estu Santosa berikut ini.